0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
2: Betul, Pak.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
4: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
3: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
3: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
6: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu, ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu, ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
6: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN, Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
6: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung enggak. Kita melalui tes dulu. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287 di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio. Silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini.
3: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita tadi sudah bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Program 3. Sekarang kita lanjutkan kembali kebersamaan di Jakarta pagi ini. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya Yudi Ismail yang bersama Anda.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.
3: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pagi ini ya, hari Kamis 20 Agustus 2026, udara di kawasan DKI Jakarta menduduki urutan ketiga terburuk di dunia. Waduh, urutan ketiga terburuk. Wah, ini kalau kondisi demikian berarti sangat tidak menyehatkan ya. Jadi kualitas udara Jakarta pada Kamis pagi berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat menempati peringkat ketiga terburuk di dunia. Dan indeks kualitas udara atau AQI kota metropolitan kita tercinta ini berada di angka 162, sehingga masuk ke dalam kategori tidak sehat. Dan masyarakat pun dianjurkan agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kota dengan kualitas udara terburuk di dunia di urutan pertama yakni Kinshasa di Kongo dengan indeks kualitas udara 208. Kemudian ada Kuching di Malaysia pada urutan kedua dengan indeks udara di angka 199. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tiga strategi utama untuk memperbaiki kualitas udara di ibu kota. Strategi yang seperti apa? Nanti akan saya sampaikan untuk Anda. Apa kabar buat saudara pendengar yang baru saja menikmati aktivitas pagi ini dan memulai perjalanan juga, seperti apa kondisi lalu lintas Anda? Silakan Anda bisa sampaikan informasinya untuk pendengar Pro 1 yang lainnya di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak informasi perkiraan cuaca dari kawan-kawan di BMKG Kelautan.

0: perakiraan cuaca ke lautan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, dan perairan Cirebon. Serta kecepatan maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Selanjutnya, untuk kadar gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta untuk pasang maksimum yang mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 18 malam ini. Dan untuk surut minimum yang ketinggiannya mencapai 0,2 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 4 pagi esok hari. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Rangga Setia Pratama untuk informasi cuaca kelautan yang sudah Anda sampaikan. Kita masih terus bersama-sama di Jakarta pagi ini.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Permisi, Bu. Saya mau ambil sampah.
2: Oh, iya, Pak. Silahkan.
1: Waduh, maaf ya, Bu. Sampahnya belum dipilah nih. Jadi belum bisa saya ambil deh.
2: Loh, kenapa memang harus dipilah?
1: Jadi gini, Bu. Karena sekarang sampah dipisah berdasarkan jenisnya. Hijau untuk sampah organik, yang kuning untuk sampah anorganik, dan yang hitam untuk sampah residu.
2: Kalau tidak dipilah, bagaimana, Pak?
1: Ya, mohon maaf, Bu. Tidak bisa kami terima. Soalnya, tempat pengelolaan sampah hanya menerima sampah residu. Makanya, sampah harus dipilah dari rumah agar pengelolaannya lebih mudah.
2: Oh, begitu ya. Berarti, mulai sekarang, saya harus memilah dulu sebelum dibuang.
1: Iya, Ibu. Betul. Rumah yang sudah memilah sampah akan mendapatkan stiker, rumah ini sudah pilah sampah. Ayo pilah sampah mulai dari rumah. Bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Yudi Ismail. Berita pertama, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Provinsi DKI Jakarta menggelar sosialisasi perlindungan pekerja perempuan bertema Perempuan Aman, Dunia Kerja Nyaman, mewujudkan tekad kerja yang aman, setara, dan bebas kekerasan secara daring kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh unsur Badan Pembinaan dan BUMD Provinsi DKI Jakarta, perangkat daerah, perusahaan swasta, tempat hiburan, serta perhotelan di wilayah Jakarta. Narasumber yang hadir memaparkan materi, yakni Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dewi Utami Ningsih, Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Perempuan Pekerja dan TPPO, Rati Rahmawati, serta tenaga ahli pemenuhan hak korban UPTPPPA Provinsi DKI Jakarta, Eneng Deti Nurbaeti. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan Jakarta sebagai kota global terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Ia menegaskan setiap perempuan berhak bekerja dan berkarya di lingkungan yang aman, setara, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Beralih ke berita lainnya. Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Adi Nugroho, menekankan keberhasilan transformasi digital melalui konsep Smart City atau Kota Cerdas tidak diukur dari banyaknya aplikasi atau teknologi yang digunakan pemerintah. Menurut Adi, Kota Cerdas harus berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI harus didukung tata kelola yang baik dan terstruktur. Kota cerdas itu masa depan, bukan kota yang paling banyak teknologinya, tapi kota cerdas adalah kota yang paling mengubah data menjadi pengetahuan, kemudian pengetahuan menjadi keputusan, dan keputusan menjadi hal yang bermanfaat bagi warganya. Seperti dikatakan Adi dalam Jaki and Fellowship Cities Forum JFCF 2026 di Balai Kota Jakarta kemarin. Dia menjelaskan konsep Smart City tidak ditentukan oleh jumlah teknologi, aplikasi, sensor, dashboard, maupun data yang dimiliki pemerintah. Hal terpenting bagaimana seluruh sumber daya tersebut menghasilkan keputusan dan pelayanan publik yang lebih baik serta bermanfaat bagi masyarakat. Sekian kilas berita. Nantikan kembali kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, untuk Anda yang baru saja stasiun di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sejak tadi kami sudah meluncurkan tema polling untuk pagi hari ini, dan juga sudah kami luncurkan di story WhatsApp ya. Yang pertama, kucurkan 253 miliar rupiah, Pramono gratiskan sekolah swasta. Kemudian yang kedua, amankan perlintasan KRL, Rano kebut flyover Latu Menten dan Bintaro. Kemudian yang ketiga, pengendara Jakarta masih sering lawan arah dan tanpa helm. Wah, nah ini buat Anda yang menarik yang mana? Silakan Anda bisa pilih ya. Pilih salah satu di antara tiga tema polling kita untuk hari ini. Anda sampaikan di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Saya ulangi sekali lagi ya untuk tema polling kita pagi hari ini. Yang pertama, kucurkan 253 miliar rupiah, Pramono gratiskan sekolah swasta. Oke. Kemudian yang kedua, amankan perlintasan KRL, Rano kebut flyover Latu Menten dan Bintaro. Dan tema yang ketiga, pengendara Jakarta masih sering lawan arah dan tanpa helm. Silakan, menurut Anda yang pas buat dibahas pagi hari ini yang mana? Anda bisa sampaikan di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Yang sudah masuk untuk pilihan-pilihan pollingnya pagi hari ini, ada Ibu Diah di Depok. Selamat pagi Bu Diah. Wah, terima kasih sudah memilih tema polling kita untuk hari ini. Jadi yang dipilih, amankan perlintasan KRL, Rano kebut flyover Latu Menten dan Bintaro. Itu yang dipilih oleh Ibu Diah di Depok. Sementara di BSD ada Bu Saurin. Selamat pagi kru Pro 1 Jakarta, selamat bertugas. Ibu Saurin di Simpruk, pilih tema nomor 1. Wah, Bu Saurin pengen sekolah gratis ya. Oke. Ya, supaya warga yang ada di DKI Jakarta ini, terutama yang bersekolah di swasta, juga ada pilihan untuk di sekolah swasta yang gratis gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Saurin. Kemudian ini juga ada Ibu Iren di Tangerang, Jakarta pagi ini. Selamat pagi Mas Yudi, Ibu Iren di Tangerang. Tema 1, kucurkan 253 miliar rupiah, Pramono gratiskan sekolah swasta. Ya, diminta, saya minta gitu, alasan-alasan kenapa yang dipilih topik-topik ini, maksudnya topik yang Anda pilih, boleh dong ya. Kalau misalnya Bu Ira di Tangerang, kenapa pilih tema kucurkan 253 miliar rupiah, Pramono gratiskan sekolah swasta? Apakah supaya pendidikan jadi lebih merata di Jakarta ini, atau bagaimana? Termasuk Bu Saurin juga pilih tema nomor 1 ya, sama, kucurkan 253 miliar rupiah, Pramono gratiskan sekolah swasta. Bu Diah yang ada di Depok, kalau Ibu Diah memilih yang kedua nih, amankan perlintasan KRL, Rano kebut flyover Latu Menten dan Bintaro. Ini bisa Anda sampaikan alasan-alasan dari Anda, atau barangkali ini ya, pertimbangan Anda kenapa memilih tema-tema yang tadi sudah dipilih. Silakan di 0811-797-27912. Mungkin Anda punya alasan tersendiri, punya jawaban tersendiri kenapa pilih tema yang sudah Anda pilih tentunya. Oke, ini ada Mas Pandu di Kebayoran Lama. Jadi topik nomor 1, Mas Pandu juga menyertakan voice note-nya. Oke, coba kita dengarkan ya. Seperti apa voice note yang dikirimkan oleh Mas Pandu? Silakan Mas Pandu.
1: Saya sangat excited tuh kalau membahas nomor satu tentang sekolah swasta gratis. Saya memang sangat interest kalau udah bahas sekolah swasta gratis. Sebenarnya bukan hanya anggarannya yang dikucurkan segitu, tapi yang jadi pertanyaan saya adalah mengapa untuk masuk sekolah swasta gratis itu nggak ada jalur tambahan seperti kayak SPMB sekolah negeri biasa tuh yang sampai tahap 2. Itu yang menjadi sebuah permasalahan utama. Kenapa tidak menggunakan apa namanya? Tidak menggunakan yang namanya tahap kedua gitu. Kayak sekolah negeri umumnya yang pada saat SPMB kemarin. Memang anggarannya sangat sangat digunakan banyak, tapi kalau bisa nanti SPMB tahun depan sekolah swasta gratis itu betul-betul the real sekolah swasta gratis lah gitu ya. Ya itu saja Mas Yudi informasinya dari saya, semoga ditanggapi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengenai hal ini. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Pandu. Jadi yang dipilih adalah topik yang pertama. Silakan, kami masih mengumpulkan puling dari Anda untuk tema puling kita hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Yang pertama, kucurkan 253 miliar rupiah Pramono gratiskan sekolah swasta. Kemudian yang kedua, amankan perlintasan KRL Rano Kebut Flyover Latu Menten dan Bintaro. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pengendara Jakarta masih sering lawan arah dan tanpa helm. Silakan Anda bisa kirimkan tema mana yang Anda pilih untuk dibahas pagi hari ini. Nanti pilihan yang terbanyak itu yang akan kita bahas ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
9: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih melanjutkan tema polling untuk pagi hari ini. Tema yang pertama, kucurkan 253 miliar rupiah, Pramono gratiskan sekolah swasta. Yang kedua, amankan perlintasan KRL, Rano, Kebut, Flyover Latu Menten, dan Bintaro. Sementara tema polling yang ketiga, pengendara Jakarta masih sering lawan arah dan tanpa helm. Nah, silakan Anda bisa memilih salah satu di antara tiga tadi. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-7977-12912. Sekali lagi, 0811-7977-12912. Dan kalau Anda ingin telepon di studio bisa juga 0213440696 atau 0213441499. Selamat pagi, ini ada Ardo Baihaki. Katanya sekolah swasta gratis. Terima kasih Mas Ardo Baihaki sudah mengirimkan WhatsApp di 0811797279112. Sementara Ibu Saburin di BSD ada tambahan ya. Semoga lancar dan terlaksana dengan baik. Oke. Okay. Juga jangan sampai hoax katanya. Jadi bisa terrealisasi ya Bu Saurin, sekolah gratis atau sekolah gratiskan sekolah swasta ini ya. Karena memang pendidikan penting banget. Ya, ya enggak sih gitu maksud saya. Jadi sekali lagi Bu Saurin, kemudian ada juga Mas Ardo Baihaki, Mas Pandu di Kebayoran, kemudian Ibu Iren di Tangerang, ini memilih tema yang pertama, jadi kucurkan 253 miliar rupiah Pramono gratiskan sekolah swasta. Saya cek kembali WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di 0811 797 27 912. Oke, ini yang tema pertama. Ada Pak Fajar di Jakarta Selatan. Ide ini bagus, tapi saya berharap kualitas sekolah swasta juga diperhatikan, jangan hanya biaya pendidikannya saja. Oke, tapi kualitasnya juga perlu diperhatikan ya. Baik, silakan, masih kami tunggu. Langsung bisa WhatsApp tema yang Anda pilih di 0811 797 27 912. Sekali lagi 0811 797 27 912. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Bu Susi, banyak makanan tradisional zaman dulu nih, sekarang susah ditemukan ya. Resepnya banyak yang tidak diwariskan, jadi ikut hilang.
2: Ah, iya nih Bu Mirda. Makanan jadul kan udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau bikin makanan jadul?
1: Memang, makanan jadul terlihat sederhana, Bu. Tapi, di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
2: Ah, ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto. Nggak pernah merasakan rasanya.
1: Makanya, yuk mulai sekarang belajar. Catat resepnya dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.
0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
4: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
2: Sembilan 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita masih terus bersama-sama di Jakarta pagi ini. Dan seperti polling yang Anda pilih tadi, kita akan tindak lanjuti atau kita akan follow up terkait polling sekolah swasta gratis gitu ya. Tema yang paling banyak Anda pilih. Dan mudah-mudahan kita segera bisa berbincang untuk tema sekolah swasta gratis. Dan perkembangan berita terbarunya terkait sekolah swasta gratis ini, jadi DPRD juga fokus untuk mengawal KJP, KJMU hingga sekolah swasta gratis. Dan harapannya ini bisa terus terrealisasi. Bahkan tadi ada pendengar yang menyampaikan semoga ini berjalan lancar dan tidak hoax begitu ya. Kita berharap juga demikian. Jadi terkait sekolah swasta gratis, karena memang banyak yang menaruh tumpuan terkait hal ini. Kabar terbaru yang disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yuda Permana dalam rapat kerja Komisi E bersama Dinas Pendidikan atau Disdik DKI Jakarta yang diadakan di gedung DPRD Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus kemarin. Jadi beliau mengatakan sampai urusan KJP Plus selesai beres, urusan KJMU beres, urusan sekolah swasta gratis beres, dan semuanya bisa beres gitu ya. Sementara terkait program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Jakarta yang digagas oleh Gubernur Pramono Anung, Yuda mengatakan tidak ada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kita menunggu sambungan bersama Bapak Tajuddin Nur. Beliau merupakan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen ya, serta Pendidikan Nonformal atau PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM DKI Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa tersambung. Ya, tampaknya memang masih belum tersambung ya. Kita sedang berusaha untuk menghubungi Bapak Tajuddin Nur. Karena memang kalau kita melihat Muhammadiyah juga mempunyai sekolah-sekolah swasta yang banyak termasuk di Jakarta. Oke, Anda yang tadi memilih tema terkait kucuran dana dari Gubernur DKI Jakarta untuk sekolah gratis ini terus dilakukan, dan bahkan anggota DPRD DKI Jakarta juga fokus untuk mengawal, salah satunya terkait sekolah swasta gratis ini. Mudah-mudahan kita segera bisa berbincang ya. Sekali lagi kita sedang menghubungi Bapak Tajuddin Nur. Beliau merupakan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen serta Pendidikan Nonformal atau PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM DKI Jakarta. Seperti apa kalau pelaksanaan dari sekolah gratis ini, apakah sudah berjalan ya untuk di jaringan sekolah Muhammadiyah, atau barangkali ada perkembangan-perkembangan terbaru? Nanti kita akan update untuk informasinya. Dan silakan Anda juga masih bisa menyampaikan pendapat Anda. Silakan Anda juga masih bisa memilih salah satu tema yang tadi sudah kita luncurkan, atau barangkali Anda ingin kembali menanggapi terkait kucurkan 253 miliar rupiah Pramono gratiskan sekolah swasta. Kita terus berupaya untuk menghubungi narasumber kita, dan kita terus bersama-sama di Jakarta pagi ini. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah.
1: Lagi di manakah? Lagi di sekolahkah atau mungkin
0: Ya,
1: lagi di tempat lain?
0: betul. Lagi di majelis nih.
1: Lagi di majelis. Baik. Pak Tajudin,
0: Ya.
1: sebelum kita masuk tema terkait sekolah swasta gratis yang pernah digagas oleh Gubernur DKI Jakarta, ini kalau Muhammadiyah di Jakarta sendiri ada berapa sekolah yang dipunyai, Pak?
0: Ya, kalau di Jakarta, sekolah Muhammadiyah ini ada tepatnya ada 94 ya sekolah Muhammadiyah di DKI Jakarta ini. Mulai
1: 94.
0: dari tingkat SD, ya SD, SMP, SMA, SMK ya.
1: Banyak sekali berarti ya, Pak ya.
0: Ya, lumayan banyak ya.
1: Oke. Nah, kemudian terkait pencanangan sekolah swasta gratis, kan ini udah harusnya udah berjalan beberapa bulan begitu ya, Pak. Apakah di Muhammadiyah juga sudah ada yang diterapkan, Pak?
0: Ya, untuk sekolah gratis ini, alhamdulillah memang sekolah kita itu ada beberapa yang sudah melaksanakan itu ya. Satu di SMP di Jakarta Utara, itu satu lagi di Jakarta Timur ada SMA itu ya. Itu melaksanakan apa namanya sekolah gratis gitu ya. Alhamdulillah sudah berjalan udah 1-2 tahun ini ya. Nah, ini tahun yang kedua.
1: Oh, udah, ini udah memasuki tahun yang kedua ya.
0: Ya, yang untuk SMP ya. Kalau SMA baru pertama.
1: Oh, SMA baru pertama. Oh, oke. Pak Tajudin, kira-kira kriteria sekolah yang ada di Muhammadiyah yang menjalankan sekolah gratis ini ada kriteria tertentunya nggak sih, Pak Tajudin?
0: Iya, ini memang terpulang kepada Majelis Dikdasmen yang membinanya langsung ya di lapangan, apakah dari cabang atau dari daerahnya gitu ya. Karena memang ini kewenangan itu ada di Majelis Pembina langsung gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, dan mereka biasanya pada dasarnya itu melihat tentang kondisi sekolah masing-masing begitu, dan mereka tentu mengajukan ke dinas atau ke suku dinasnya gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin diadakan penilaian-penilaian, diadakan segala macam. Kalau persyaratan dan lain sebagainya memenuhi, ya maka ditunjuklah sekolah itu sebagai sekolah gratis gitu ya di
1: Oke.
0: DKI.
1: Nah, berarti ini satu sekolah itu semua siswanya digratiskan atau hanya siswa tertentu atau seperti apa, Pak? Pak Tajudin?
0: Ya, seluruhnya
1: Seluruhnya
0: yang
1: ya?
0: kita yang udah jalan dua ini sekolah ini seluruh siswa digratiskan ya, mulai dari siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ya.
1: Oke, jadi seluruh sekolah pada akhirnya, misalnya kalau tadi ada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur ya, yang di
0: Timur
1: Jakarta
0: ya.
1: Utara SMP ini seluruh siswanya digratiskan yang ada
0: Digratiskan
1: di
0: gitu ya.
1: sekolah tersebut.
0: Betul, betul.
1: Kalau dari persentase, karena kan tadi disampaikan ada 94 sekolah Muhammadiyah yang ada di DKI Jakarta ini, berarti itu kira-kira baru berapa persen yang menerapkan sekolah swasta gratis ini, Pak Tajudin?
0: Ya, baru sedikit sih memang ya. Jadi dari 94 itu baru dua
1: Dari 94 baru dua ya.
0: Sekolah ya. Gitu. Jadi memang belum banyak. Karena itu memang bergantung juga dari apa namanya itu kan penunjukannya itu kan langsung dari dinas atau suku dinasnya ya.
1: Oh, oke.
0: Jadi bukan kita yang apa namanya, bukan dari majelis Dikdasmen PWM kita tidak program itu gitu, tapi mereka itu dari dinas maupun suku dinasnya ya yang punya program untuk menunjukkan itu ya.
1: Oh, jadi ditunjuk langsung dan berarti dananya juga langsung dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu, Pak
0: Betul,
1: Tajudin?
0: betul. Jadi betul. Jadi mereka langsung apa namanya pembiayaan semuanya itu memang ditanggung, artinya tidak boleh lagi sekolah tersebut memungut biaya gitu ya. Seperti itu.
1: Iya. Sejauh ini tanggapan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah terkait program sekolah swasta gratis seperti apa, Pak Tajudin?
0: Ya, yang pertama memang ada dua masalah gitu ya yang kita hadapi. Pertama tentu kita menyambut baik lah pada prinsipnya ya.
1: Oke.
0: Gagasan pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada sekolah.

0: pada masyarakat gitu ya untuk bersekolah gitu kan, dan melibatkan sekolah swasta ya untuk apa namanya sekolah gratis ini ya, karena kan kalau sekolah negeri sudah pastilah mereka kan tidak dimut biaya gitu ya. Nah sekarang mencoba gitu kan untuk juga sekolah-sekolah swasta gitu, dan alhamdulillah kita dari Muhammadiyah DKI ini sudah ada beberapa tadi ya sekolah yang ikut program ini ya. Di satu sisi tentu memang kami sangat menyambut baik ya, mudah-mudahan ini memberikan apa namanya pelayanan masyarakat ya untuk ikut sekolah gitu ya. Tapi tentu dari sisi lain ini tuh sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain begitu ya, di luar yang sekolah gratis ini memang akhirnya mereka untuk merekrut apa murid sebagainya yang menjadi lebih sulit ya, karena terlihat karena kan banyak sekolah-sekolah kita juga Muhammadiyah ini yang tiap tahun kalau kita amati dan kita lihat gitu ya, penerimaan murid barunya memang jadi berkurang gitu ya.
1: Kan
0: sekolah gratis itu bukan hanya di sekolah Muhammadiyah itu kan, banyak ya sekolah gratis lain ya, sekolah-sekolah lain gitu yang ditunjuk sebagai sekolah gratis gitu, sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah itu memang dari satu sisi ya mereka agak kesulitan gitu untuk dalam hal penerimaan murid barunya itu jadi sangat berkurang gitu ya.
1: Jadi kira-kira kalau seperti yang tadi barusan disampaikan Pak Tajudin, ada penurunan penerimaan siswa begitu ya, terkait dengan adanya sekolah swasta gratis ini. Penurunan kira-kira berapa banyak Pak? Atau mungkin kalau di prosentase berapa persen ini penurunan penerimaan siswa untuk yang sekolah biasa ya, yang nggak gratis gitu maksudnya?
0: Betul. Itulah kami telah mengadakan juga recheck terus ya perkembangan sekolah-sekolah kita gitu ya. Memang tidak semua ya sekolah Muhammadiyah itu menurun ya penerimaan siswa barunya gitu kan. Nah jadi setelah kami lakukan kajian-kajian ya terhadap bagaimana dampak ya dari sekolah gratis ini gitu. Maka kami ada satu kesimpulan gitu bahwa memang di segmen-segmen tertentu saja, di sekolah-sekolah segmen tertentu saja yang menurun gitu ya, dan cukup drastis ya penurunannya. Nah oleh karena itu kami dari majelis ya mengambil langkah begitu ya, mengambil langkah bagaimana begitu kan, agar ya sekolah-sekolah di segmen-segmen tertentu itu tadi yang terus berkurang persa murid barunya. Yaitu langkah yang kami lakukan hanya satu gitu, bagaimana cara sekolah-sekolah kita itu meningkat mutunya begitu, sehingga artinya nanti segmen masyarakat yang memilih sekolah itu adalah betul-betul masyarakat yang memang mendaki anak-anaknya nanti ya di sekolah-sekolah yang bermutu begitu. Nah, itulah yang kami lakukan. Jadi sudah satu tahun ini ya kami berupaya untuk melakukan pembinaan terus pada sekolah-sekolah Muhammadiyah itu agar gitu ya seluruhnya dapat meningkat mutunya gitu. Dengan harapan jika mutu sekolah-sekolah kita itu artinya bagus ya dan tinggi, saya yakin gitu ya masyarakat tetap akan mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu, seperti itu ya.
1: Berbicara tentang mutu untuk penerapan pola pendidikan, barangkali proses belajar mengajar di sekolah yang menerapkan sekolah gratis ini, terutama yang ada di Muhammadiyah DKI Jakarta, apakah ada penurunan kualitas atau kualitasnya harus tetap terjaga, Pak Tajudin?
0: Baik, untuk pembinaan sekolah mutu ini memang kami tidak melihat apakah yang sudah dapat program sekolah gratis maupun yang belum atau yang tidak begitu ya. Itu kami seluruhnya lah. Di ke-94 sekolah ini kami lakukan program ya untuk peningkatan mutu ya. Kalau kami ini memang melaksanakan sistem ya bagaimana sekolah-sekolah itu ada penjaminan mutu begitu ya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, dimulai dari dibentuknya tim ya penjaminan mutu di setiap sekolah ya. Kemudian melaksanakan itu yang kita sebut dengan SPMI ya, jadi standar mutu ya, secara internal mereka betul-betul mengikuti terus ya perkembangan mutu sekolahnya masing-masing. Begitu, dan ini yang kami pantau dan kami evaluasi serta kami monitor terus ya.
1: Oke.
0: Okay. Apa namanya, sekolah-sekolah melaksanakan peningkatan mutu di sekolah masing-masing gitu ya.
1: Oh, iya. Pak, dari pelaksanaan yang sudah berjalan 2 tahun ini, apakah akan semakin berkembang untuk sekolah swasta gratis, terutama yang ada di network atau di sekolah-sekolah Muhammadiyah, Pak?
0: Ya, kalau itu kan ini lebih kepada program pemerintahnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Kami pada prinsipnya dari Majelis Dikdesmen PWM ya tentu sangat menyambut baik. Ya, jika nanti ada sekolah-sekolah kami yang dipercayakan lagi ya gitu deh, selain dari yang sudah ada ini untuk sekolah gratis, tentu ya kami dengan sangat terbuka gitu ya untuk apa namanya sekolah kami dijadikan juga sebagai sekolah gratis untuk yang berikutnya gitu ya.
1: Okay.
0: Tetapi ini Anda merupakan sangat welcome sekali untuk itu ya, pemerintah yang nanti memberikannya. Ya, tetapi tadi di sisi lain ya, karena dampaknya juga ada kepada sekolah-sekolah kami yang lain gitu, maka tidak ada lain, kami terus harus meningkatkan mutu sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu.
1: Apakah ada rencana diterapkan secara bergilir barangkali? Kalau sekarang masih di Jakarta Utara dan sekolah yang ada di Jakarta Timur, mungkin tahun depan barangkali berubah di Jakarta Selatan atau Jakarta Barat atau Pusat, ada rencana seperti itu nggak, Pak Tajudin?
0: Ya, kami memang memantau itu karena ini memang program pemerintah ya. Jadi kami tentu kan ini seluruhnya kewenangan dan lain sebagainya ada di pemerintah, dalam hal ini Pemprov, Dinas Pendidikan ya, maupun di suku dinasnya ya. Jadi kami hanya yang mampu bisa kami lakukan itu adalah ya kami memantau saja.
1: Okay.
0: Ya, dan juga mungkin memberikan apa namanya itu advice kepada sekolah-sekolah kami itu, utamanya majelis-majelis kami yang ada di cabang maupun yang itu, jika memang nanti sekolah-sekolah kita itu ditunjuk ya sekolah gratis ya, tentu kami berharap mereka ya harus siap begitu, karena persyaratan-persyaratan dan lain sebagainya tetap kita akan bantu itu.
1: Okay.
0: Mereka karena ini juga merupakan program pemerintah yang harus kita dukung.
1: Pak Tajudin, ini kan selain sekolah swasta gratis, pernah juga dimunculkan atau digagas tentang LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk di DKI Jakarta ini. Kalau dari kacamata Pak Tajudin Nur, seperti apa ini?
0: Ya, itu dari sisi apa namanya kaitan dengan dana itu, yang paling penting ya bagi kami itu nanti lembaga ini betul-betul berfungsi dan nanti tepat sasaran begitu ya, karena terus terang saja ya, kami di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini memang karena sekolah swasta ya, kami sekolah berbayar begitu ya. Tetapi ya kami juga memberikan banyak sekali beasiswa-beasiswa kepada anak-anak atau masyarakat di Jakarta ini yang tidak mampu ya.
1: Okay.
0: Terutama itu untuk mereka diberikan kesempatan belajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga tanpa bayar begitu, seperti itu ya. Nah, jadi kami berharap betul-betul nanti kalau lembaga ini apa namanya memang ini artinya tepat sasaran lah.
1: Okay.
0: Supaya masyarakat tentunya yang memang sangat membutuhkan ya pendanaan pendidikan bisa menikmati atau bisa terlayani gitu.
1: Jadi disambut dengan positif ya, senyampang pelaksanaannya tidak menyimpang ya. Begitu ya.
0: Ya, tepat sasaran lah gitu ya.
1: Tepat sasaran gitu ya.
0: Nah, dan karena kami banyak sekali ini masyarakat kita juga yang kita tampung ya dari sekolah-sekolah Muhammadiyah di DKI Jakarta ini yang tidak mampu, tetap kita fasilitasi mereka. Sampai kita gratiskan juga gitu ya. Artinya dengan kemampuan yang kami miliki tentunya ya, karena kalau sekolah swasta itu kan semua pembiayaan dari kita gitu.
1: Tidak
0: mungkin kita juga masyarakat, partisipasi masyarakat itu masih sangat kita butuhkan.
1: Oke. Terakhir barangkali Pak Tajudin, terkait program sekolah swasta gratis ini, sebenarnya yang diinginkan atau barangkali PWM DKI Jakarta khususnya yang di Dikdasmennya ada tanggapan tersendiri barangkali?
0: Ya, pertama mungkin ini ya yang saya setelah saya jajaki ya sekolah-sekolah kami itu penurunan dananya itu kan tidak setiap bulan begitu ya. Sehingga kepala sekolah itu kan harus memutar otak bagaimana caranya. Sementara operasional sekolah itu kan terus apa namanya itu terus berjalan gitu ya. Jadi berdasarkan laporan dari teman-teman kami yang melaksanakan sekolah gratis itu, saya bilang apa hambatan yang selama ini gitu. Ya ini Pak dananya nggak setiap bulan katanya. Wah, ini memang akhirnya ya harus putar otak lah kepala sekolah bagaimana agar operasional gaji guru dan lain sebagainya tetap harus bisa apa namanya dia laksanakan gitu. Jadi harapan kami coba ada lebih diperbaiki lagi tentang pengucuran dana itu ya. Kalau memungkinkan sih setiap bulan rutin itu ya alhamdulillah gitu ya, sehingga sekolah-sekolah itu bisa melaksanakan program-programnya dengan tanpa hambatan pembiayaan.
1: Baik, kalau begitu, Pak Tajudin Nur, terima kasih banyak waktunya. Sudah meluangkan untuk berbagi informasi bersama kami.
0: Sama-sama. Baik, Pak. Baik.
1: Selamat melanjutkan tugas dan salam ya buat teman-teman di pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Tajudin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, kita baru saja berbincang bersama Bapak Tajudin Nur. Beliau merupakan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen serta Pendidikan Nonformal atau PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM DKI Jakarta. Kita terus bersama-sama di Jakarta pagi ini. Saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda.

0: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20.000 kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Buruli, Buruli.
2: Bu Kenapa? Gea, sekarang kehidupannya beda ya. Dulu rumahnya sederhana sekali loh. Bahkan katanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja susah, Bu. Sekarang kok bisa punya usaha yang maju ya, Bu?
1: Iya, Bu. Tapi jangan lihat hasilnya sekarang. Kita juga harus lihat perjuangannya.
2: Maksudnya gimana tuh, Bu?
1: Jadi gini, Bu Gea itu mulai dari kecil-kecilan. Dia belajar membuat makanan, berani mencoba jualan, dan dia juga menerima kritik loh. Dan dia terus memperbaiki usahanya. Nggak langsung sukses dalam sehari, Bu.
2: Oh, gitu ya, Bu. Berarti selama ini saya cuma lihat keberhasilannya saja. Nggak tahu perjuangannya ya, Bu?
1: Betul. Keluar dari kemiskinan itu butuh kemauan, Bu. Butuh kerja keras, keterampilan, dan juga ketekunan. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Keluar dari kemiskinan butuh usaha, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar.
3: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tadi kita sudah berbincang terkait tema yang Anda pilih ya, pelaksanaan sekolah swasta gratis. Tadi kita sudah berbincang bersama Bapak Tajudin Nur, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen serta Pendidikan Nonformal atau PNF dari PWM DKI Jakarta, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Dari yang disampaikan tadi, di DKI Jakarta ini ternyata ada 92 sekolah ya yang dipunyai oleh PWM DKI Jakarta atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, dan 2 sekolah yang dipilih oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2 sekolah dari Muhammadiyah maksudnya yang dipilih, yakni di Jakarta Utara dan di Jakarta Timur. Sementara pelaksanaan memang ada kendala, tapi mudah-mudahan ke depan pelaksanaan sekolah swasta gratis ini bisa semakin lancar. Kita terus bersama-sama di Jakarta Pagi ini, dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai tahun 2027 nanti. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dan dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Dengan demikian, informasi atau berita tentang Presiden Prabowo wajibkan perempuan hamil bayar pajak merupakan berita hoax. Silakan Anda ikuti Cek Fakta untuk mengetahui kebenaran berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta di waktu-waktu mendatang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Jakarta Pagi ini 91,2

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
1: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
0: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP, dari pagi sampai malam.
1: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
0: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
1: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
0: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
1: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
0: Berarti, saya harus mulai hari ini.
1: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
0: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
1: Nah,
0: tapi lemak jelas nyata.
2: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya?
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini masih terus menemani Anda. Apa kabar untuk saudara pendengar yang baru saja mengawali aktivitasnya pagi hari ini ya? Mungkin baru keluar rumah karena aktivitasnya memang baru dimulai jam 9 lebih 29 menit ini. Oke. Kabar terbaru yang saya dapatkan, PT Transjakarta mengoperasikan armada bantuan untuk 2 rute guna memobilisasi moda pendukung sekaligus membantu penyerapan penumpang akibat kendala operasional yang dialami komuter lain relasi Bogor-Jakarta Kota di lintas Pasar Minggu Manggarai. Disampaikan oleh Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani dalam keterangan resmi yang diterima hari ini, mengatakan armada bantuan yakni rute D11 Terminal Depok Cawang Sentral dan rute 4B Stasiun UI Manggarai. Langkah integrasi ini dilakukan untuk memobilisasi armada pendukung, membantu penyerapan pelanggan, serta menyediakan rute alternatif bagi masyarakat yang terdampak. Dan selain itu, armada bantuan Transjakarta juga menyiagakan petugas di lapangan ya. Ini untuk memastikan operasional berjalan lancar dan penumpukan pelanggan bisa terurai. Jadi ini dikabarkan sejumlah pengendara melaju di sana ya, karena memang ada gangguan KRL. Mudah-mudahan Anda yang mengetahui informasi ini juga bisa menyampaikan informasi Anda di 0811 797 27 912. Sekali lagi 0811 797 27 912. Jakarta pagi ini masih terus bersama Anda dan saya Yudi Ismail masih menemani Anda.

0: Pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya jika hutan yang selama ini memberi kita udara bersih berubah menjadi lautan api? Kebakaran hutan bukan hanya membakar pepohonan. Asapnya mencemari udara, mengganggu pernafasan, mengganggu aktivitas, bahkan dapat mengancam kesehatan manusia dan kehidupan satwa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Hindari membuang puntung rokok dan benda yang dapat memicu api di area kering. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada petugas dan jangan mencoba memadamkannya sendirian jika situasinya berbeda. Ingat, mencegah kebakaran jauh lebih baik daripada menyesal setelah hutan menjadi abu. Mari jaga hutan, jaga udara, dan jaga kehidupan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
5: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tim medis dari Palang Merah Indonesia atau PMI DKI Jakarta akhirnya berhasil menjangkau wilayah Sengari di Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT setelah berhari-hari terkendala akses akibat tertutup material longsor. Sengari menjadi salah satu wilayah yang terdampak gempa bumi yang mengguncang Flores beberapa waktu lalu. Dan kedatangan tim medis PMI DKI Jakarta disambut antusias warga yang menanti layanan kesehatan di tengah keterbatasan akses dan fasilitas medis. Tim kesehatan yang diterjunkan terdiri dari dokter dan perawat gabungan PMI Provinsi DKI Jakarta serta Rumah Sakit PMI Bogor. Mereka diperbantukan untuk memperkuat pelayanan medis bagi masyarakat yang terdampak bencana. Para relawan langsung mendirikan pos pelayanan kesehatan darurat dan mengoperasikan klinik lapangan di area terbuka yang juga menjadi lokasi pengungsian warga. Kemudian dari pendataan awal, ratusan warga telah mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan dan sebagian di antaranya mengalami luka ringan hingga sedang akibat tertimpa reruntuhan bangunan, material konstruksi maupun batuan yang longsor ya dari perbukitan saat terjadi gempa. Ini kabar terbaru dari tim medis PMI DKI yang berhasil menangani ratusan korban gempa di Sengari, Nusa Tenggara Barat. Kita masih terus di Jakarta pagi ini. Tadi kita juga sempat berbincang dengan Bapak Tajudin Nur, Kepala Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, terkait tema yang tadi juga sudah kita sampaikan untuk Anda dan kemudian Anda pilih terkait Gubernur DKI Jakarta Pramono mengucurkan dana untuk gratiskan sekolah swasta. Pada kenyataannya memang sudah ada yang berjalan begitu ya, tapi ada beberapa kendala yang terjadi. Mudah-mudahan ke depan upaya-upaya yang dilakukan terkait sekolah swasta gratis ini bisa berjalan lebih mulus lagi sehingga pendidikan yang ada di DKI Jakarta lebih merata. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan

0: kembali budaya membaca.
1: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
0: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
2: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
0: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya? Bu RT?
1: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
2: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
0: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya. Tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
1: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya. Tapi cara kita menggunakannya.
2: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
3: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.
4: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
5: Loh, gimana ceritanya?
4: Jadi ada orang yang pura-pura bingung Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah untungnya saya ingat Bu tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
5: Waduh.
4: Iya Bu, mereka akan mengecek saldo lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri. Kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
5: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
4: Bener banget Bu, kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.
6: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
7: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini hanya sampai pukul 10. Nanti akan dilanjutkan Rolly Huta Hayan di Jakarta siang ini. Waktunya sekarang saya Yudi Ismail bersama produser Budi Prihantoro dan adik-adik magang yang menemani saya pagi hari ini. Ada Bina, ada Andre dan Titi. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar Pro 1, pagi menjelang siang ya. Selamat hari Kamis, ih gak kerasa udah hari Kamis, kerasa deng. Masa iya gak kerasa? Sabar ya, sebentar lagi hari Jumat, mendekati weekend. Semangat terus untuk Anda ya, saya akan temani hari Kamis Anda yang manis ini, Kamis manis. Dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Anda menyenangkan, semenyenangkan lagu-lagu yang akan saya putarkan dan juga informasi yang akan saya sampaikan. Hari ini cukup menyenangkan karena cuaca di sekitar Jakarta Barat dan Jakarta Pusat ya, itu agak sedikit mendung-mendung gitu. Jadi tidak terlalu terik, tidak terlalu panas. Jalanan tapi padat banget, padat banget, padat banget ya. Dari Tanah Abang, Jati Baru, Budi Kemuliaan, Bank Indonesia, mantap lah pokoknya padatnya ya. Tadi sih saya kebetulan lewat situ, jadi taunya cuma di area situ aja. Kalau Anda ada di area lain juga mau menginformasikan kepadatan lalu lintas atau mungkin lagi lancar ya, dan informasi cuaca, boleh pendengar Pro 1 0811 7972 7912.

Bara suara terbuang dalam waktu pendengar Pro 1. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan hari ini saya kedatangan juga nih adik-adik pramuka dari Koarda Jawa Barat. Halo, selamat pagi semuanya. Seru-seru, ini lagi dapat kunjungan nih. Dapat kunjungan dari Jambore Nasional yang diadakan tanggal 13-20 Agustus 2026. Dan ini adalah hari terakhir Jamborenya. Jadi adik-adik ini dari Koarda Jawa Barat yang terdiri dari Koarda Bekasi, Cilenyi, Bogor, Garut, Tasik gitu ya. Ini tuh lagi melakukan wisata edukasi. Nih untuk warga Jawa Barat, kalau mau nyapa boleh ya di 08 11 79 72 79 12, atau di line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499. Sebelum saya lanjutkan ke dalam beranda Asta Cita, setelah ini saya mau update dulu sedikit informasi nih terkait dengan KRL Jakarta Kota Bogor yang saat ini sudah kembali normal ya pendengar Pro 1. Kalau tadi pagi informasi dari stasiun Manggarai sempat padat gitu. Nah, kali ini perjalanan komuter lain relasi Jakarta Kota Bogor telah kembali normal. Berdasarkan pantauan dari kompas.com ya, tepat di pukul 9.20 tadi udah tidak ada lagi terlihatnya penumpukan ataupun antrian panjang penumpang di area peron maupun di lantai transfer stasiun. Dan petugas keamanan juga yang bersiaga saat ini sudah mengkonfirmasi kalau alur perjalanan KRL dan pergerakan penumpang ini sudah mulai terurai dari pukul 8.30 pagi ya. Walaupun tadi sempat ada kecelakaan gitu ya, ada sesuatu yang menghambat, pada akhirnya ini sudah lancar lagi, sudah normal lagi. Karena sebelumnya diberitakan kalau perjalanan KRL relasi Bogor Jakarta Kota mengalami gangguan setelah KA1183 relasi Bogor Jakarta Kota tertemper warga di antara stasiun Pasar Minggu dan Manggarai, di mana insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada sistem pengereman di rangkaian kereta api 1183. Bagaimana nih anak-anak KRL, pengguna KRL, boleh nih diupdate kalau seandainya Anda menggunakan jalur ini ya, dan bisa berbagi informasi juga dengan pendengar Pro 1 lainnya yang saat ini mungkin sedang beraktivitas juga menggunakan komuter lain. Untuk informasi dan update-update bersama saya di Jakarta siang ini, Anda bisa langsung WhatsApp ya pendengar Pro 1. Anda bisa langsung WhatsApp ke 08 11 79 72 79 12, atau Anda bisa langsung telepon boleh ya di 021 344 0696 dan 344 1499. Menemani Anda beraktivitas supaya semakin semangat, saya mau ngajak Anda mundur ke tahun 1999. Ayo, lagi ngapain di tahun itu ya? Saya akan putarkan sebuah lagu dari Shalom 7. Ini dia, Dan untuk Anda.

0: dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Cuma 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita Indonesia. Kali ini saya bersama dengan narasumber Dania Zahra Ayusti, Duta Bahasa DKI Jakarta 2026. Wah, saya sedikit deg-degan nih kalau KBBI-nya nggak benar. Hari ini kita akan membahas temanya itu dari bahasa kerasa. Peran Duta Bahasa dalam internasionalan bahasa Indonesia. Aduh, saya takut nanti direvisi sama Dania nih kalau salah ngomong ya Dania. Dania, aku mau dong dikenalin profil kamu secara singkat nih. Silahkan.
9: Halo, boleh banget Kak. Selamat pagi warga Jakarta. Perkenalkan, nama saya Dania Zahra Ayusti, akrab disapa Dania, merupakan terbaik satu Duta Bahasa DKI Jakarta Putri tahun 2026, sekaligus yang akan mewakili Jakarta ke tingkat nasional.
8: Oh, ini berarti kamu dinobatkan di bulan berapa?
9: Di bulan Juli.
8: Baru bulan lalu.
9: Baru
8: ya.
9: Bulan lalu.
8: Seru-seru. Congratulations sebelumnya.
9: Terima kasih banyak.
8: Boleh gak sih ngomong congratulations atau selamat?
9: Boleh,
8: ya?
9: Boleh.
8: Boleh karena udah mau penginternasionalan.
9: Iya,
8: ya.
9: Kita mau penginternasionalan.
8: Aku mau tanya dulu dong sebelumnya nih terkait dengan duta bahasa sendiri deh Dania. Kayaknya kan kalau ngomongin duta-duta tuh sebetulnya banyak gitu ya.
9: Betul.
8: Nah, sekarang aku ketemu dengan duta bahasa gitu. Ini tuh seperti apa sih sebetulnya?
9: Oke, jadi duta bahasa ini merupakan representasi generasi muda Kak.
8: Mm-mm.
9: Intinya. Nah, promosinya adalah tujuan sasarannya ini anak-anak muda diminta untuk dapat mempromosikan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa ini mengingatkan kita agar tetap mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan tetap menguasai bahasa asing. Seperti itu.
8: Oh, jadi tetap bilingual.
9: Betul,
8: ya.
9: Boleh banget. Tapi tahu posisi Kak, betul.
8: Oh, iya iya, jangan pakai which is di mana, literally di mana ya gitu ya, tiba-tiba anyway by the way gitu ya. Kayak pengen kamu revisi enggak sih?
9: Gatel tangannya.
8: Gatel ya.
9: Iya.
8: Jadi penempatannya tuh tepat.
9: Betul.
8: Jadi sebetulnya Ini aku honestly question ya.
9: Boleh, boleh, Kak.
8: Mix bahasa tuh menurut kalian gimana? Misalnya kayak ya kalau ngomongin generasi sekarang kan pasti Indonesia campur Inggris gitu ya. Apalagi mungkin di sekolahnya sekarang udah bilingual dari kecil. Betul. Gitu ya. Jadi sedikit banyak pasti ada Inggris-Inggrisnya kecampur gitu. Atau mungkin bahasa internasional lain atau mungkin bahasa gaul lainnya gitu.
9: Betul. Aku kan juga Gen Z ya, Kak. Pasti relate banget kalau bahasanya anak
8: aku
9: Gen Z.
8: Aku takut disalin gitu deh sama Nadia. Dania nih.
9: Oke.
8: Oke.
9: Jadi kalau campur kode itu menurut kami ya, Kak, itu tuh nggak bisa dipungkiri gitu. Karena globalisasi, westernisasi, terus juga penyerapan kosakata bahasa Inggris itu mudah diterima kita gitu. Tapi yang dipermasalahkan tuh bukan tentang mixing code atau kode campurnya, lebih ke bagaimana mereka menempati mixing code itu di tempat-tempat ruang publik gitu, yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar seperti itu.
8: Oh, ya kalau ngobrol sama teman, it's fine gitu ya. Iya, sebetulnya nggak apa-apa ya.
9: Masih nggak apa-apa.
8: Tapi kalau dalam sekolah atau kompetisi,
9: betul,
8: itu harus
9: dengan
8: menggunakan
9: orang yang lebih tua mungkin gitu. Dan sebaiknya juga mixing code ini pun tidak memberikan mereka sampai lupa gitu dengan bahasa Indonesia. Maksudnya seperti ini. Seperti ada istilah-istilah kosakata yang kayaknya kita lupa deh. Ini tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kok kita lupa ya?
8: Iya, benar-benar
9: gitu.
8: Benar.
9: Misalnya kayak
8: kamu nyinyir aku ya, Dania.
9: Enggak, Kak. Karena aku sering ngedengar gitu teman-teman aku.
8: Betul.
9: Mencari,
8: susah explainnya ya. Betul.
9: Kayak, apa ya artinya establish kok aku lupa tiba-tiba gitu. Kayak tiba-tiba itu kan ada udah tanda-tanda ya, aku bisa lupa tuh sama bahasa Indonesia.
8: Kayak kurang minyak ikan deh.
9: Kurang omega 3 ya.
8: Kurang omega 3. Tapi karena itu memang kebiasaan.
9: Betul,
8: ya.
9: Betul, kebiasaan.
8: Tidak tahu menempatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
9: Benar,
8: gitu.
9: Benar. Aku
8: terus
9: setuju.
8: Terus latar belakangnya kamu untuk ikut duta bahasa ini awalnya apa nih? Dan tahu dari mana gitu? Karena aku aja jujur tahu dari kamu gitu hari ini ketemu.
9: Oke, Kak. Jadi latar belakang sendiri sebenarnya aku tuh anak rantau gitu. Dari Lampung. Dan sekarang tuh sedang berkuliah di Universitas Indonesia. Nah, latar belakangku pun bukan dari jurusan bahasa Indonesia gitu. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB, jurusan manajemen. Jadi awal mulanya tuh, kalau boleh jujur, dari awal aku masih kecil nih, dari masih kecil, aku tuh suka banget sama yang namanya mendongeng gitu. Storytelling ya, kalau bahasa Inggrisnya. Nah, dari mendongeng itu, semakin dewasa kan lomba-lomba mendongeng tuh semakin tipis ya, Kak, nggak ada gitu ya, udah mulai jarang terdengar gitu.
8: Udah diganti sama audiobook.
9: Betul,
8: ya.
9: Betul, presentasi, betul, pitching kalau bahasa anak kuliahan ya. Benar. Terus tapi aku merasa bahwa ternyata kemampuanku mendongeng dulu tuh masih bisa ditingkatkan dan digunakan loh dalam sehari-hari. Ternyata seperti dalam ekonomi pun bagaimana kita menerjemahkan angka dan data tuh perlu cerita gitu. Ada apa sih di balik angka-angka gitu. Nah, jadi aku merasa kayaknya aku niche nih, ada keunikan sendiri nih dari diriku sendiri tentang bahasa gitu. Gak melepas latar belakangku yang di ekonomi tadi. Akhirnya dari ajakan teman-teman, kebetulan kakak tingkatku juga ada yang pernah ikut duta bahasa, dicoba saja. Dan di duta bahasa ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kan, dan Badan Bahasa. Jadi masih di bawah pemerintah. Makanya aku akhirnya mau ikut gitu, dengan harapan sebenarnya bagaimana bahasa Indonesia tuh bisa bermartabat lagi ya, Kak, kalau bahasa formalnya gitu. Tapi kalau aku sendiri sih tetap punya semangat untuk mempromosikan Trigatra itu sendiri. Walaupun nantinya ada mixing code, gak apa-apa, tapi kita tetap jadi figur yang bisa kasih contoh gitu untuk anak muda bahwa jangan pernah melupakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebelum menguasai bahasa asing.
8: Aduh, PR aku berarti banyak banget nih. Bahasa daerah aku remet. Bahasa Indonesia aku masih mixing code tadi ya. Kadang-kadang, aduh apa Indonesianya, bentar gitu. Nah, berarti awalnya ini berangkat dari kampus ya?
9: Betul, dari kampus.
8: Dari duta bahasa. Betul. Ini gitu ya. Ini tuh dari tahun berapa sih Dan sebetulnya?
9: Kalau dari tahun itu sekitar 2014-2015.
8: Oh, udah cukup
9: jadi
8: lama,
9: sudah cukup
8: sebetulnya
9: lama.
8: Betul, ya. Jalan betul, 12 tahun.
9: Sudah jalan 12 tahun.
8: Ya, benar ya. Oke, jadi ini setiap tahun akan ada kompetisinya gitu, dan ini terbuka dari seluruh universitas ya, berarti ya.
9: Iya, dari seluruh universitas.
8: Seru banget nih si duta bahasa ini, dan semua tuh bisa ikutan gitu ya. Kemudian tugas dan peran duta bahasa nasional ini seperti apa nih, Dan? Apakah kamu nanti akan campaign dari kalau kampus oke lah ya, karena masih sepantaran ya. Betul, masih teman-teman seumuran gitu. Betul, ya. Apakah betul, kamu Kak, nanti akan kampen ke adik-adik TK, playgroup gitu, SMP, SMA? Karena kan ya sebetulnya ketika aku pun ngomong sama teman-teman SMA, SMP sekarang tuh kayak wow, catch-up-nya susah ya.
9: Iya, benar-benar sih, itu aku setuju.
8: Karena mereka sekarang udah punya bahasa-bahasa bener, sendiri gitu.
9: Punya cara berpikir sendiri sih.
8: Bener, bener. Sampai kayak itu gimana maksudnya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ngobrol sama mereka ya, gimana nih Dan untuk tugas dan peran duta bahasa nasional sendiri?
9: Oke Kak, jadi kalau perannya selain yang formalnya tadi, yang paling penting trigatra tadi, sebenarnya kalau sasarannya sendiri tentunya karena kita di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jadi otomatis di lingkup pendidikan seperti itu, di tingkat SD, SMP, dan SMA. Tapi nggak menutup kemungkinan, contohnya di Duta Bahasa DKI Jakarta sendiri tahun ini tuh bakal menyasar teman-teman pembelajar BIPA. Jadi dia tuh dari orang luar negeri yang tertarik belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka yang sekarang di Indonesia nih mungkin bekerja, berkuliah, itu harus kan bisa bahasa Indonesia.
8: Yeah, kayak exchange student mendukung. Gitu
9: betul,
8: ya.
9: Betul. Dan nantinya di seleksi ini pun kami harus membawa satu krida Kak. Jadi dari setiap provinsi itu harus membawa satu krida.
8: Krida itu apa?
9: Krida itu seperti proker ya, program kerja.
8: Oh, gitu. Serius banget ya.
9: Iya, betul. Jadi harus ada wujudnya.
8: Goalsnya gitu. Tuh apa gitu ya. Oke, oke, oke. Dan itu nanti setiap daerah beda-beda gitu.
9: Beda-beda Kak, betul.
8: Oh, seru banget.
9: Jadi bisa terukur ya apa sih yang pengen terobosan yang dibawa gitu oleh si duta bahasa ini gitu.
8: Oke, okay. Menarik, menarik. Kemudian menuju ke sini persiapannya seperti apa sih masuk ke ajang duta bahasa ini? Dan karena kan kalau misalnya kita lihat pigeon-pigeon yang lain gitu ya, kompetisi yang lain itu ada pelatihan etikanya, karantinanya, pengetahuan umum gitu, fashion show fashion juga show. Pasti betul, gitu. Betul, Kak. Apakah si duta bahasa ini kurang lebih sama? Atau ada satu yang lebih, maksudnya dari rangkaian itu semua ada satu yang lebih spesifik gitu?
9: Salah satu yang lebih spesifik itu krida tadi ya Kak,
8: karena kalau si prokernya itu.
9: Karena krida ini tuh benar-benar harus matang dan keberlanjutannya tuh sangat di pantau gitu oleh pemerintah. Bagaimana kontribusinya ini gitu. Karena contohnya aja aku boleh cerita sedikit, jadi ada tuh namanya uji kemampuan bahasa Indonesia. Kalau kita kan TOEFL, IELTS gitu kan, kalau versi Amerika dan British-nya gitu. Nah di UKBI itu akhirnya ada diluncurkan UKBI untuk teman-teman tuli dan juga tuna netra itu karena krida salah satunya gitu. Jadi ada terobosan yang memang masih ada sampai sekarang. Mungkin kalau aku bisa bilang dari kompetisi lain, pemilihan lain seperti yang pageant-pageant itu mungkin lebih ke pariwisata, di bawah naungan Kementerian Pariwisata. Jadi memang goalsnya beda ya Kak, tujuan-tujuan sasarannya sudah beda gitu. Seperti itu. Tapi untuk kelas-kelas dan pelatihannya sebenarnya kurang lebih mirip, tapi untuk kami sendiri itu lebih menekankan ke tutur lokal seperti wicara publik kita, terus juga bagaimana mengadvokasi masyarakat ya biar bisa ikut berpartisipasi untuk mendukung trigatra bangun bahasa tadi.
8: Wah, seru juga ternyata ya. Ini kayaknya memang sudah rata pembagiannya ya. Yang satu ngurus pariwisata, yang satu ngurus bahasa, yang satu ngurus yang lain gitu ya. Dan di studio juga sekarang sudah hadir pendengar Pro 1 Adventius Immanuel Karo-Karo. Ini juga Duta Bahasa DKI Jakarta 2026. Betul. Putra berarti ya.
10: Betul.
8: Wah, orang putra. Batak nih berarti.
10: Orang Batak.
8: Orang Katap enggak boleh ya. Aku enggak bisa ngomong orang Katap ya. Itu evolved banget bahasa Indonesianya ya.
10: Oke.
8: Panggilannya siapa nih?
10: Biasanya dipanggil Noel, Kak.
8: Panggil Noel. Oke. Noel, tadi kan aku udah ngobrol banyak nih sama Denia gitu ya, dan yang selalu di-highlight sama Denia itu terkait dengan trigatra ini. Nah, mungkin Noel bisa menyampaikan terkait dengan trigatra ini secara lebih simpel gitu untuk pendengar Pro 1. Itu tuh konsepnya seperti apa? Kenapa ini tuh harus terus dibawa dan jadi pegangannya teman-teman dari Duta Bahasa?
10: Oke, pertanyaan menarik banget ya, Kak, terkait dengan yang trigatra. Jadi mungkin kita bahas dari katanya dulu. Jadi itu kan artinya tiga gitu. Berarti ada tiga hal utama yang harus kita kembangkan nih dan juga kita utamakan. Mau dari pengutamaan bahasa Indonesia, di sini kita mendorong untuk bahasa Indonesia tersebut digunakan dengan baik dan benar. Baik itu berarti kita harus menggunakannya sesuai dengan konteks. Berarti kalau kita ngomongnya ke anak-anak, gak bisa nih bicaranya terlalu formal atau kaku gitu. Biasanya kalau di kamus besar juga ada bahasa non-formal atau biasanya bahasa sehari-hari, bahasa cak gitu bisa dicek juga.
8: Oh ada ya?
10: Betul, jadi kalau orang
8: aku bilang, kemana aja? Kayaknya terlewat deh, ada ternyata ada itunya, ada keterangannya ya.
10: Padahal juga bisa bahasa sehari-hari itu ada gitu. Aku belum tentu itu dia formal atau kaku gitu. Ada juga kan bahasa Indonesia yang benar, berarti sesuai sama kaidah-kaidah yang nanti juga akan dibicarakan. Terus yang kedua, selain bahasa Indonesia, pasti kita juga mendorong bahasa Indonesia tersebut kan juga berdiri dari berbagai macam
9: bahasa
10: gitu ya.
9: Daerah.
10: Ada bahasa daerah, maka dari sini akan ada pelestarian bahasa daerah.
8: Oke.
10: Pelestarian ini juga jadi salah satu tema besar dari pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun ini.
9: Tahun ini, betul. Tema besarnya.
8: Karena takut banget ya, sesungguhnya memang kalau ngomongin bahasa daerah tuh agak mulai, kadang-kadang tuh suka mulai dilupakan gitu ya. Dan sekarang tuh karena media sosial justru jadi up lagi tuh bahasa-bahasa timur, ya kan, bahasa Jawa. Kayaknya sekarang orang Batak jadi lebih tahu bahasa timur sama bahasa Jawa gak sih, lewat lagu-lagu ya. Lagu-lagu Batak juga gitu ya. Makanya sekarang kampanye juga fokus ke dalam bahasa daerah itu. Oke. Tapi memang dari Dania dan Noel gitu ya, secara, aku gak tahu, mungkin secara data atau experience yang kemarin sempat ada dalam Duta Bahasa ini, perjalanan, emang ada gak sih penelitian atau research yang menyatakan kalau ternyata bahasa daerah saat ini tuh butuh booster lagi nih, gitu? Apakah memang ini sudah terlalu sangat dilupakan karena lebih keren ngomongin bahasa Inggris, betul, gitu ya, betul, kayak what you doing gitu. Dibanding ngobrol yang normal aja gitu, dalam arti ya bahasa kita sehari-hari gitu. Bukan berarti salah, karena kan mungkin ya tadi Dani udah sempat bilang ya, mungkin kalau sesama teman ya nggak apa-apa juga kali kak gitu ya.
10: Oke, sebenarnya kalau tadi bahasa Inggris, mau klarifikasi dulu ya, sesama Gen Z dan mungkin masih muda pastinya, ini bahasa Inggris tuh nggak salah gitu, boleh diguna, diutamain, digunain gitu. Tapi dari Trigatra, yang ketiga itu tadi yang belum selesai adalah terkait dengan penguasaan bahasa asing. Jadi kan kita urutin, bahasa asing, bahasa Inggris itu masih boleh.
8: Bahasa asing
10: tapi
8: itu
10: jangan
8: ya,
10: lupa utamain bahasa Indonesianya dulu, terus lestariin bahasa daerah, baru menguasai bahasa asing. Seperti itu. Dan tadi menurut data, itu benar banget kak, udah mulai menurun. Bahkan ada beberapa penelitian yang bilang di beberapa hari itu ada 1-2 bahasa daerah tuh yang punah gitu.
8: Punah.
9: Yang betul, Pak.
8: Sama sekali sudah tidak digunakan lagi.
10: Betul.
8: Wow.
10: Dan contohnya juga bukan hanya karena enggak digunakan, atau mungkin juga karena sekarang tuh industri dan juga urbanisasinya makin besar. Contohnya di Jakarta sendiri,
9: betul,
10: itu
9: di
10: kita
9: Jakarta.
10: Ada di titik tengah, semua orang berkumpul.
9: Betul, kan. Jadi, Jakarta miniatur Indonesia ya, Kak.
10: Dari situ pasti kita juga bingung kalau pakai bahasa daerah mana yang cocok ke Jakarta gitu. Kita punya bahasa Betawi dan juga Melayu, dialek Betawi misalnya. Tapi misalnya aku orang Batak, aku pakai bahasa Batak Karo, mungkin gak bisa dimengerti gitu. Jadi penggunaan bahasa itu kan juga harus terus dilakukan dengan cara penggunaan sehari-hari, terus juga interaksi. Itu yang jadi semakin berkurang gitu sekarang.
9: Betul,
10: kan?
9: Betul kak. Jadi fokusnya lebih ke kebanggaan anak muda sendiri sih, untuk tetap aktif menggunakan dan juga menerapkan ya, betul, bahasa daerah juga itu dalam kehidupan sehari-hari.
8: Oke, cukup sedih loh.
10: Menggunakan bahasa daerah gak kira-kira?
8: Lumayan, tapi kalau ya kalau di rumah sama di rumah, papa ya, gitu ya.
9: Orang tua sih.
8: Iya kan, di rumah tuh emang salah satu paling cepat untuk menyerap bahasa daerah, betul, gitu, betul, kan. Betul. Dan kadang-kadang kalau misalnya ada komunitas khusus aku beribadah di tempat mana yang satu bahasa gitu, jadi lebih familiar gitu. Betul. Walaupun kalau ngomong juga susah.
9: Kadang paling ngerti, tapi iya, ngomongnya susah ya.
8: Ini
9: kan?
8: Bener gak ya ngomongnya gitu ya. Tapi aku cukup sedih sih ketika ada beberapa bahasa daerah yang hampir tiap hari itu punah gitu ya. Dulu ingat banget waktu kecil, waktu sekolah, mungkin karena aku di Jakarta, aku tuh gak dapet program bahasa daerah tuh. Betul. Belajar bahasa mulok daerah. Mulok ya. Betul. Semua mulok. PLKJ dulu zaman saya, mulok, kekuatan lokal. Nah mungkin di beberapa daerah tuh sekarang masih ada gak sih, Dania dan juga Noel, ada informasi nggak tuh? Kayak kalau di Jawa kan pasti bahasa Sunda ya,
9: betul.
8: Dan di beberapa daerah lain dengan bahasa daerahnya masing-masing.
9: Kalau di beberapa daerah masih ada ya kak. Contohnya contohnya aja dari provinsi aku sendiri, asal aku dari Lampung, itu muatan lokal bahasa Lampungnya masih ada. Tetapi masalah utamanya itu adalah satu, minat anak muda untuk belajar bahasa Lampung itu, dan keterbatasan tenaga pendidiknya. guru-gurunya seperti okay. itu. Dan untuk Sunda itu juga masih ada yang malahan dari Betawi sendiri ya kak ya, muatan lokalnya itu belum ada yang mengajarkan bahasa Melayu dialek Betawi seperti itu.
10: Atau bahkan yang mungkin kita sayangkan gitu ya kak, kalau mungkin ada adik atau sepupu yang ditinggalnya di Bekasi, atau
9: betul.
10: Mungkin
9: Depok.
10: Di Bogor, di Depok. Mm-hmm. Sebenarnya itu kan masih wilayah yang secara kultur itu ada kultur Betawinya.
9: Betul.
10: Tapi yang diajarin sebenarnya bahasa Sunda. Sunda.
8: Jawa Barat.
9: Dan di sekolahnya
8: ya,
9: juga belajarnya ternyata bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Seperti jadi disayangkan.
8: Iya. Aku pernah sih ada saudaraku di Bekasi, dia belajar bahasa Sunda. Aku kayak, bahasa Sunda.
10: Iya. Padahal nyablak banget.
8: Iya. Wah, seru banget nih. Tapi kita akan jeda dulu sejenak ya, Dania dan Noel. Kita akan mengundang pendengar Pro 1 mungkin juga ikut mau ngobrol sama Noel dan Dania terkait dengan duta bahasa ini. Kemudian bagaimana nih implementasinya ke masyarakat gitu ya pastinya. Silakan pendengar Pro 1 boleh bergabung di 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asa Cita Indonesia dengan tema dari bahasa ke rasa. Peran duta bahasa dalam penginternasionalan bahasa Indonesia. Bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio hari ini, pendengar Pro 1, ada Adventius Immanuel Karo-Karo, duta bahasa DKI Jakarta 2026, dan Dania Zahra Ayusti, duta bahasa DKI Jakarta 2026. Mereka sepasang ya, putra-putri ya perwakilannya. Jadi kalau ngomongin ini apa, duta bahasa DKI Jakarta, berarti ini ada masing-masing daerah ya?
1: Betul,
0: ada semuanya.
2: Kalau kita ada 38, mungkin nanti yang datang selama ini ada 34.
0: Oh, jadi setiap daerah tuh pasti ada perwakilan.
1: Pasti ada, sepasang ya,
0: sepasang. Nah, kalian yang mewakili diri Jakarta. Nah, terkait dari Jakarta ini nih, Noel dan Dania, aku mau dong nih diceritain terkait dengan Krida tadi yang sempat disampaikan sama Dania. Ini yang tadi kayak prokernya itu ya, benar ya. Dimana bagaimana implementasinya saat ini gitu, dan yang kalian fokuskan tuh apa sih? Silakan.
2: Jadi kita kenalan dulu kali ya, kan? Okay. Namanya tuh Rasa.
0: Rasa.
2: Betul. Rasa itu ruang bahasa dan budaya Nusantara. Dan kita di sini ambil yang terkait dengan penginternasionalan bahasa Indonesia. Jadi okay, bukan cuma nanti bahasa asing atau bahasa Inggris gitu ya, tapi bahkan bahasa Indonesia juga diupayakan untuk bisa menjadi bahasa internasional. Jadi kita menggunakan pendekatan berupa gastrodiplomasi. Jadi kalau diceritain singkat, Rasa itu adalah upaya penginternasionalan bahasa Indonesia melalui gastrodiplomasi. Kita masak-masak, kita makan-makan gitu untuk mempelajari bahasa Indonesianya.
1: Betul, karena berangkatnya itu kita melihat Indonesia, bahasa Indonesia ini sebenarnya potensinya sudah sangat besar gitu. Sudah pernah dibawa ke sidang UNESCO. Di Australia sendiri bahkan udah tercatat 190.000 pelajarnya itu bisa bahasa Indonesia karena sudah masuk ke kurikulum gitu.
0: Wow.
1: Bukan cuma anak universitas, tapi anak SD, SMP, SMA tuh sudah bisa bahasa Indonesia.
2: Betul.
1: Kayak ini ya, siapa, Chris Hemsworth ya, pas itu pernah diwawancara, dia bisa bahasa Indonesia.
0: Dia kebetulan gitu, udah sering juga memang ke sini.
1: Oh iya.
2: Suka sate.
0: Iya, suka sate ya.
1: Betul. Dan setelah kami melihat bahwa ternyata jadi kan di badan bahasa ini ada namanya lembaga BIPA, Kak. Ya, ini yang untuk penutur asing ya, atau pemelajar untuk yang mau belajar bahasa Indonesia. Nah, kami melihat bahwa ternyata belum ada nih, ada kekosongan atau belum optimal materi yang menyenangkan, fun learning gitu, untuk pemelajar ini. Jadi kami di sini membawa gastrodiplomasi, selain karena kuliner Indonesia itu sudah wah dikenal oleh banyak kalangan, bahkan di dunia internasional. Kami melihat bahwa masih ada yang perlu dioptimalkan dari materi atau supplementary materials ya, bahan pengayaannya untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Indonesia dari luar negeri seperti itu.
0: Oke, seru banget lagi pendekatannya, gastro rasa ya tadi ya.
1: Gastrodiplomasi.
0: Gastrodiplomasi. Namanya Rasa tapi turunannya ke gastrodiplomasi. Ini beneran masak-masak makan-makan.
1: Betul, Kak.
0: Oh, jadi kalau dari mata turun ke hati, ini dari perut turun
1: dari
0: ke hati ya. Kita kayak bisa, aku boleh masuk geng enggak?
2: Boleh. Itu kita
1: besok
2: akan
1: kita
2: pelaksanaan.
1: Mulai pelaksanaannya.
0: Oh iya, seru banget, seru banget.
2: Emang kadang-kadang tuh ada maksudnya mahasiswa asing atau mungkin bule-bule yang diajak.
0: Kita angkut ke sana ya. Kita kenalin lewat makanan dulu.
2: Betul.
0: Biar bisa kenalan lebih dalam lagi dengan bahasa Indonesia ya.
2: Seru-seru,
0: lucu banget, unik lagi programnya. Dan ini kan pastinya kalau udah ngomongin Jakarta juga tadi, Noel dan Dania perwakilan

0: dari Jakarta, berarti ini ada goalnya ke nasional ya.
1: Betul.
0: Gimana tuh persiapannya secara singkat deh buat Noel dan Denny ya, silakan.
2: Jadi banyak banget ya sebenarnya kalau bisa diceritain, dan perjalanannya nggak terlalu lama lagi nih Kak, sampai nanti 14 September nanti kita akan udah mulai karantina. 19 September itu malam final, jadi mohon doanya juga
1: ya, untuk proses-prosesnya ya,
0: dari warga Jakarta.
2: Jadi kita lagi persiapin ada tutur loka, tadi bicara publik seperti itu, program kerja, ada nanti penampilan bakat juga,
1: unjuk bakat,
2: betul, betul. Nanti juga ada, kita akan tes gitu ya,
1: tes psikologi,
2: psikologi dan beberapa hal lainnya. Jadi
1: beberapa
2: kita
1: hal
2: udah
1: lainnya.
2: Persiapan satu per satu, tapi nanti bisa selesai di akhir.
1: Betul.
0: Oke, okay. Semua sudah masuk dalam timeline, tinggal konsisten,
1: konsisten
0: ya.
1: Betul,
0: betul. Kuncinya konsisten. Rasa deg-degannya ada enggak? 1 sampai 100. 1 sampai 100 deh, deg-degannya udah berapa?
1: Kok Anuel berapa nih?
2: Kok sedikit nanti sampai 100 deg-degan.
0: Betul. Mendekati. Sekarang di berapa nih menuju 14?
2: Mungkin terkontrol dulu kali ya,
0: masih
2: di 70
0: gitu. Masih di 70 ya.
2: Semangat 70. Gitu, antusias.
1: Betul.
0: Masih semangat terus ya. Semangat terus ya buat Noel dan Dania. Semoga prokernya karena berangkat dari hati juga bisa sampai ke hati.
1: Amin.
0: Bisa juga diterapin langsung ke teman-teman yang lain ya. Amin. Kalau gitu, adakah yang mau disampaikan terakhir sebelum kita closing?
1: Oke, okay. Mungkin untuk closing atau penutup ya.
0: Ada mungkin sosial media bisa juga
1: boleh, Kak, dari aku dan Kak Noel, tentunya untuk anak-anak muda dan juga warga Jakarta, jangan lupa dukung kami, penjenamaan kami ini Jakarta Mendunia, Kak.
0: Jadi
1: Immanuel dan Dania. Ya.
0: Wah, cocok.
1: Dan kami mau bahasa Indonesia ini semakin kuat posisinya ya di dunia dan lingkup internasional seperti itu, bersama kerida kami Rasa. Dan untuk anak muda Jakarta, jangan pernah malu untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah, tetap bangga dengan kekayaan Nusantara seperti itu.
0: Keren. Sip, kalau mau dapat informasi terkait dengan duta bahasa, mungkin sekarang pendengar Pro 1 ada anak-anaknya atau cucunya, kayak tahun depan bisa nih ikut.
2: Boleh,
0: bisa
2: banget
0: cek kemana tuh.
2: Jadi bisa cek di Duta Bahasa DKI Jakarta dan juga Kantor Bahasa Provinsi Banten.
0: Oke, jadi langsung dibuka aja Duta Bahasa DKI Jakarta ya, dan juga Kantor Bahasa Banten. Oke, sip. Dania, Noel, terima kasih banyak. Sukses untuk perjalanannya menuju 14 September.
1: Terima kasih banyak, Kakak.
0: Doa aku besertamu.
1: Kakak, izin sebagai penutup, kita izin baca pantun dulu.
0: Cakep. Okay. Aku harus bilang cakep apa enggak nih?
1: Yuk, Noel.
0: Let's go.
2: Pagi-pagi makan roti buaya.
0: Cakep.
1: Beli roti buaya di Gondang Dia.
0: Cakep.
2: Di sini ada Noel dan Dania.
3: Jakarta mendunia melalui bahasa Indonesia.
0: Baiklah, terima kasih Noel dan Dania. Sampai ketemu, semoga ada kesempatan ketemu lagi.
1: Amin,
0: sehat-sehat
1: amin,
0: terus ya.
2: Coba tuh nanti bisa diundang ke final.
0: Oh iya, amin. Good luck ya, selamat kembali beraktivitas Dania dan Noel.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Pendengar Pol 1, itu dia obrolan saya bersama dengan Adventius Immanuel Karo-Karo, Duta Bahasa DKI Jakarta Putra 2026, dan Dania Sarah Ayusti, Duta Bahasa DKI Jakarta Putri 2026. Dengan tema di Beranda Asta Cita Indonesia hari ini adalah dari bahasa ke rasa, peran duta bahasa dalam penginternasionalan bahasa Indonesia. Dan kita lanjutkan kembali masih di Jakarta siang ini. Nanti tepat di pukul 11 kita juga akan bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmersen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Klemen Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos pra-PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di pra-PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas, putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deras banget.
1: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
0: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh, daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
5: Kenapa bisa begitu?
6: Emang kenapa lu?
7: Mau pinjam ke mana, Kak?
4: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Saya tembak kamu.

0: Panasnya luar biasa ya, Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
1: Aduh, iya, Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya, Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
0: Oh, gitu. Terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit, Pak?
1: Nah, gini, Bu. Jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih, serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apalagi ya? Ah, ini Bu, gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu, gitu Bu.
0: Iya Pak, habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
1: Jangan Bu, lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
0: Benar juga Pak, mulai sekarang saya masak deh. Dompet aman, badan pun nyaman.
2: Sip.
3: Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat.

0: Jakarta siang ini.
1: Jakarta siang ini bersama saya Ruli Tahayan, Pengar Pro 1. Dan saya masih akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di tanggal 20 Agustus 2026 ini, saya mau mengucapkan selamat berulang tahun untuk Anda yang berulang tahun hari ini ya. Salah satunya penyiar kami ini, Ihsan Tarore ya, lagi ulang tahun di 20 Agustus. Selamat ulang tahun Bang Ihsan. Boleh nanti kalau Ihsannya siaran diucapin ya, pendengar Pro 1. Bagaimana hari ini? Sudah hampir masuk menjelang jam makan siang, udah mulai kerucukan atau mulai ada yang snacking ya sebelum makan siang pendengar Pro 1, atau sekarang lagi bingung nih mau makan apa ya siang hari ini, lagi cek-cek ojek online, siapa tahu ada promo-promo payday gitu ya. Payday apa tanggal segini, Roli? Atau mungkin ada promo-promo tanggal tua ya, atau mau jajan di kantin kantor atau mungkin di belakang kantor, siapa tahu bosan sama itu-itu aja jadi mau jajan. Boleh banget. Dan nanti juga pastinya saya akan menemani Anda di jam makan siang ya. Kita akan bergabung di Maxi pendengar Pro 1 nanti jam 12 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di siang hari ini. Ini saya punya sebuah informasi untuk Anda yang ngefans banget sama The Beatles. Karena ini The Beatles akan dibuatkan film biopiknya pendengar Pro 1 ya. Wah, seru banget nih. Walaupun saya pada saat itu tidak bisa menikmati The Beatles secara langsung karena taunya setelah mereka udah legend gitu ya, baru kenalannya, knowledge-nya baru tahu di situ. Nah, ini si The Beatles ini nantinya akan punya film biopik pendengar Pro 1. Filmnya ini adalah garapan Sam Mendes ya, di mana ada beberapa aktor yang akan bergabung juga seperti Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn, dan juga Barry Keoghan. Ini terlihat kembali menghidupkan pose ikonik The Beatles saat menyeberangi zebra crossnya Abbey Road. Dan keempat aktor ini masing-masing memerankan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr dalam proyek film 4 bagian ya. Jadi nanti ada 4 babak. Namanya, judulnya itu The Beatles 4 Film Cinematic Event ya. Wah, seru banget. Jadi keempat aktor ini udah mulai banyak foto-fotonya beredar gitu ya untuk mempromosikan si film biopik ini. Ya, saya nggak sabar. Saya adalah salah satu orang yang suka sekali nonton film biopik ya. Saya suka banget nonton film biopik tuh. Saya suka banget. Jadi kalau misalnya ada di bioskop tuh saya pasti nonton. Kalau nggak sempat nonton, saya nonton di ini streaming berbayar biasanya. Seru banget mengikuti jalan hidup orang, cerita hidup seorang legend gitu ya. Kok bisa sampai kayak gini perjuangannya, seru-seru. Yang terakhir yang saya tonton itu film Michael Jackson ya, judulnya Michael. Itu saya benar-benar puas banget dan gak sabar untuk nunggu yang kedua sepertinya. Sepertinya karena di Michael yang terakhir ini masih kurang geres gitu buat saya, kayak di endingnya tuh kayak ada, kayaknya ada nih yang keduanya karena belum sepenuhnya gitu ya. Apakah Anda juga penikmat The Beatles juga ya? Ini pasti adalah salah satu film yang Anda tunggu-tunggu gitu. Dan ini pastinya juga penggemarnya The Beatles atau yang dikenal dengan Beatlemania ini sangat-sangat tungguin banget. Dan kadang-kadang di beberapa tempat, di beberapa restoran tuh ada juga yang live music terus ini nyanyiin lagu-lagunya The Beatles. Seru. Ini saya yakin banget Beatlemania udah menunggu-nunggu, tapi sabar, ini masih dalam proses syuting ya untuk mengobati kekangenan Anda. Saya mau puterin lagu The Beatles deh. Ya, boleh ya, boleh dong. All You Need Is Love dari The Beatles untuk Anda.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Kalian informasi dan inspirasi. Barsena dengan Ruang Baru. Ih, tenang banget denger lagu ini. Walaupun agak ngembeng matanya ya. Janji gak boleh nangis. Ini juga Ruang Baru dari Barsena ya, pendengar Pro 1. Ini merupakan salah satu soundtrack juga dari film gitu. Ini adalah soundtrack dari film adaptasi Indonesia My Annoying Brother, di mana si My Annoying Brother ini saya juga kemarin sempat nonton gitu ya, dibintangin sama Vino Gebastian dan juga Ana Angga Yunanda. Ih, cakep-cakep yang main. Ini seru sekali sih filmnya, lucu-lucu-lucu dan sangat menggambarkan persaudaraan sekali gitu ya, abang ade yang benar-benar sama-sama cowok, jadi benar abang ade gitu, bro banget ya. Rolling UTR menemani Anda di Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda yang tadi pagi sempat tertahan di kereta karena ada kecelakaan ya, sampai kantornya aman-aman aja ya, bosnya pengertian gitu kalau telat. Dan tadi juga mungkin Anda sempat kepanasan juga ya. Semangat-semangat semuanya. Semoga sudah lebih tenang, lebih kalem. Dan juga tadi ada tambahan juga ya dari Atras Jakarta terkait gangguan KRL Bogor Jakarta, sehingga ditambahin itu tadi ada rute Depok Jakarta juga yang mensupport supaya pagi-paginya sedikit lebih ringan gitu. Gimana, sudah mau makan siang? Udah kepikiran belum mau makan siang apa? Kalau saya dari kemarin kepikirannya makan siang bakmi ayam lagi, kayaknya enak gitu ya, bakmi ayam ringkes. Siapa tahu sekarang juga Anda sudah mulai away dari meja kerja, udah mulai nutup beberapa dokumen ya, karena mau siap-siap istirahat dulu supaya gak stres-stres banget ya, nonton YouTube kali. Dan pastinya RRI Pro 1 akan terus nemenin Anda di sepanjang hari ini. Sama saya juga mau nemenin dengan lagu yang enak dari cewek-cewek cantik di tahun 2000. Ini dulu saya ngefans banget sama mereka, pendengar Pro 1 sampai sekarang. Dan sempat menyesal ketika mereka nih waktu konser ke Jakarta saya gak ikut nonton gitu. Sempat konser mereka soalnya, walaupun dalam festival ya. Ada M2M untuk Anda dari tahun 2000, The Day You Went Away.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemkot Jakarta Utara berkolaborasi dengan BBPOM Jakarta untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu. Upaya dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penindakan, hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung Training of Trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegah penyalahgunaan obat semakin luas. BBPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas, bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus sampai 27 September 2026 pukul 10 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversitas Indonesia, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi masuk di segmen Maxi ya, pendengar Pro 1. Nih kita akan ngobrolin makan siang hari ini. Gimana, sudah ketemu makan siang apa? Kalau belum ketemu boleh deh nanti coba ngobrol-ngobrol sama saya di segmen Maxi hari ini. Karena di siang hari ini saya kedatangan 3 bintang tamu yang nanti akan kita ngobrol ya. Nanti akan ada Echa Ailo, founder dari OS Production. Lalu nanti akan ada Haikal Raka Fabian. Ini merupakan Little Mr. Global International, young designer dan juga penyanyi. Kemudian nanti akan ada Aisyah Suki, Miss Pretty Superstar Model Indonesia 2026. Kalau Anda ada yang mau ikutan ngobrol dan bergabung bersama saya, boleh banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol rame-rame ya di Maxi hari ini. Di 08 11 7972 7912.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Maksi, makan siang bersama teman sejati. Pro1 RRI Jakarta.
2: 101,2 FM RRI Pro1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Ini dia nih jam yang paling kita tunggu-tunggu ya, jam makan siang break time. Hari ini juga semoga Anda sudah gak bingung-bingung lagi mau makan apa ya, atau mungkin lagi mau menghabiskan bekalnya, yang bawa bekal karena lebih sehat dan jauh lebih hemat pastinya. Sambil menemani Anda makan siang, saya juga di studio saat ini sudah kehadiran 3 orang bintang tamu yang akan ngobrol bareng sama saya ya, pendengar Pro 1. Ada Echa Ayelo, founder dari Os Production. Lalu ada Haikal Reka Fabian, ini adalah Little Mr. Global International yang desainer dan juga seorang penyanyi. Kemudian ada Aisyah Suki, Miss Pritin Superstar Model Indonesia 2026. Halo, selamat siang semuanya.
3: Halo.
4: Halo Kak.
2: Hai, seru banget. Ini mulai-mulai tapi suaranya harmonis ya. Pecah suara ya. Gimana nih kabarnya Kak Echa, Haikal dan juga Isa?
5: Kabarnya baik-baik sekali.
2: Baik sekali. Yeay. Aku mau dong dikenalin nih Kak Echa nih, teman-teman dari Os Production berarti ya.
5: Iya, benar.
2: Mau dong dikenalin sama, mungkin Haikal nanti mau kenalin diri sendiri atau Aisyah juga mau kenalin diri sendiri, boleh. Silakan.
5: Baik. Selamat siang semua, untuk Sobat Maksi. Perkenalkan, saya dengan Echa Yelo sebagai founder OS Production. Perkenalkan sedikit, untuk OS Production itu kami bergerak di bidang perkembangan talenta muda anak Indonesia. Nah, kebetulan hari ini saya ditemani dengan dua anak hebat, dua anak Indonesia yang pastinya sudah merdeka juga ya, karena sudah punya prestasinya meskipun masih muda-mudi. Hari ini saya ditemani dengan Haikal Reka Fabian dan juga Aisyah Suki.
2: Oke, jadi ini anak-anaknya Kak Echa ya. Seru. Silakan Haikal dulu atau Aisyah dulu yang mau kenalan. Sweet dulu, sweet, ayo sweet. Oke, Haikal duluan.
6: Perkenalkan, nama saya Haikal Reka Fabian. Saya sebagai desainer muda dan memiliki title Little Mr. Global International. Dan saya juga sebagai penyanyi remaja sudah meluncing single baru. Dan selain itu saya juga sebagai musisi, gitaris.
2: Oh, gitaris, yeah. keren. Jadi kamu lebih banyak fokus di musik ya kayaknya ya. Lebih berat di musik ya.
6: Soalnya minat kan juara.
2: Minat, benar. Haikal Reka Fabian, seru banget nih. Haikal, kamu kelas berapa sih?
6: Saya baru kelas 3 SMP.
2: Baru masuk berarti, baru naik ya? Baru naik kelas 3 kan?
6: Iya, baru.
2: Oh, cool. Kalau Aisyah gimana nih Aisyah? Lucu banget namanya Aisyah Suki. Kamu ada orang Jepang ya? Enggak.
7: Aku orang Jakarta.
2: Orang Jakarta. Boleh Aisyah kenalin dirinya?
7: Halo, perkenalkan, nama saya Aisyah Suki. Saya sebagai Miss Pritin Superstar Model Indonesia.
2: Oh, cool. Aisyah kelas berapa Aisyah?
7: Kelas 5.
2: Naik kelas 5 berarti ya? Yeah. Wah, seru banget. Hari ini kita akan ngobrolin makan siang dulu ya Kak Echa, Haikal dengan Aisyah. Gimana nih kalau Kak Echa sendiri ya sebagai founder gitu, pasti kan banyak yang harus dicek-cek ya. Banyak yang harus dicek-cek tuh ya, banyak banget data-datanya gitu. Kalau ngomongin makan siang nih Kak Echa, tim yang suka bawa bekal atau ya udah deh kita cari makan dekat kantor aja deh gitu.
5: Kayaknya yang cari makan dekat kantor deh.
2: Yang ringkes ya. karena waktu buat nyiapin bekal kayak mentah tidur dulu aja kali ya. Berarti apa tuh kak favoritnya kalau lagi makan siang?
5: Kalau makan siang untuk siangnya sendiri lebih suka ya mie ayam ya.
2: Wah sama aku juga lagi pengen mie ayam lagi kak. Dari kemarin aku belum kesampaian makan mie ayam gerobak biru ya. Harus gerobak biru itu kayak OG banget ya. Kalau mie ayam tuh biasa kayak cara racikannya gimana tuh? Mie ayam pangsit, mie ayam bakso, mie ayam ceker. Oh ceker aku kurang suka sih ceker.
5: Kalau aku sih yang yamin ya.
2: Oh yamin, ya.
5: Bakso lah.
2: Bakso ya. Mie yamin bakso. Ada favoritnya nggak kayak cak? Kalau ngomongin mie ayam.
5: Kalau mie ayam, saya sih paling lebih suka banyakin, ya pangsitnya.
2: Pangsitnya, ya. Ya, tuh toppingnya tuh enak sih ya. Iya. Agak kalau makan nggak ada kriuk-kriuknya tuh kayak hambar ya, gitu ya. Ah tapi apakah mie ayam nih jadi salah satu makanan favoritnya kayak cak?
5: Enggak.
2: Ternyata apa tuh kalau ngomongin makanan favorit berarti favoritnya apa kayak cak?
5: Ikan bakar.
2: Wah enak lagi apa kak? Laut, tawar.
5: Laut
2: ya, besi. Dagingnya lebih tebel ya. Apa tuh kak? Kue baronang.
5: Kayaknya semua seafood deh.
2: Oh kok enak-enak sih, enak
5: ikan
2: sih.
5: Bakar,
2: nggak ada pantangan
5: semua.
2: Ya, ya mantap. Seafood berarti yang pertama ya.
5: Iya,
2: yang kedua kak, kalau aku traktir nih makanan favoritnya kak Echa. Yang pertama yang, seafood.
5: Iya seafood. Yang kedua apa ya? Kalau makan siang.
2: Sate nggak?
5: Sate enak juga sih.
2: Enak juga sih, tapi nggak favorit ya.
5: Tapi nggak favorit banget.
2: Nggak favorit banget. Iya. Jadi apa dong kak Echa?
5: Ya paling seafood sama apa ya? Kalau makan siang.
2: Nasi ayam goreng. Ya sekarang lagi ngetren banget ayam goreng kan kayak Caya.
5: Nasi Padang boleh gak sih?
2: Boleh banget. Nasi Padang tuh udah pilihan paling komplit karena gak bisa mikir mau makan apa.
5: Yes, bener.
2: Lauknya apa kayak Caya?
5: Udah pasti rendang.
2: Oke.
5: Dendeng balado.
2: Wah ini dendeng balado kan banyak tuh kak. Ada yang tipis, ada yang masih basah. Ini kayak Caya yang mana nih timnya?
5: Yang basah.
2: Basah ya, basah. Oke jadi masih ada serat-seratnya gitu
5: ya.
2: Yes, rendang sama dede. Udah tuh aman ya.
5: Aman.
2: Di belakang RRI ada restoran Padang enak kak. Nanti coba abis dari sini. Langsung jalan kaki tuh di belakang. Enak-enak, beneran enak. Kalau Aisyah, makan siangnya gimana tuh biasa? Kalau di sekolah berarti break time-nya jam berapa?
7: Jam 10.
2: Itu yang pertama. Ada berapa kali break time sih?
7: Satu doang.
2: Oh iya. Jam 10 itu. Berarti itu biasa bawa bekal atau jajan di kantin?
7: Jajan. Kalau misalnya bekal paling bawa tempatnya doang.
2: Oh, jadi taruh di dalam gitu ya. Apa supaya enggak nyampah ya? Pakai plastik atau paper gitu ya. Oh, seru. Biasanya kalau di kantin favoritnya apa tuh jajanan favoritnya?
7: Cilok.
2: Cilok. Ayam isi. Ciloknya tuh isi apa biasanya? Atau biasa aja?
7: Biasa aja sih.
2: Kamu cilok tuh yang berarti agak basah-basah gitu kan?
7: Iya.
2: Yang pakai bumbu kacang gitu ya?
7: Enggak.
2: Terus?
7: Aku pakai kayak di sekolah aku ciloknya tuh pakai kuah bakso.
2: Oh, enak juga sih. Aku juga suka sih itu. Enak-enak pak. Biasanya itu tuh jajanannya. Selain itu apa lagi?
7: Kayaknya ciki deh.
2: Ciki-cikian gitu ya. Aku tuh gak tahu ya sekarang kalau anak sekolah tuh jajanannya apa sih. Kalau dulu tuh aku sekolah jajanan tuh bihun goreng ditaruh di Mika. Terus nasi ayam, sop, nasi goreng. Kalau anak sekarang apa tuh jajanannya di sekolah?
7: Kadang ada es teh, ada ciki, ada permen terus.
2: Oke, okay. Makanan beratnya apa makanan berat? Spaghetti gitu ada gak sih? Enggak, nasi goreng?
7: Iya ada spaghetti, iya.
2: Oke, okay. terus apa lagi?
7: Terus makanan beratnya kayaknya ada soto
2: ya lumayan lah ya. Tapi kamu lebih suka makan jajan cilok ya?
7: Iya.
2: Tapi kalau ngomongin makanan favorit, Aisyah makanan favoritnya apa? Kalau kak Aisyah kan tadi nasi Padang sama seafood ya. Kalau Aisyah?
7: Mie goreng. Iya.
2: Ini mie goreng yang instan apa mie goreng yang dimasak gitu kayak mie kuning gitu?
7: Aku mie ini sih, mie goreng yang kemasan.
2: Oh, yang kemasan, pakai telur.
7: Iya.
2: Satu apa dua?
7: Satu.
2: Gak mau dua aja.
7: Kalau dua kebanyakan takut gak habis.
2: Oh bener, jadi satu cukup abis itu jajan yang lain ya. Selain mie goreng, kamu suka apa?
7: Puding.
2: Puding, wah seru juga nih. Tapi kan puding banyak Aisyah, ada puding yang pakai fla, ada puding yang kamu tau gak sih yang lembut banget gitu, yang warna-warni itu kan. Nah, kamu suka pudingnya yang mana tuh?
7: Yang fla.
2: Oh, yang fla, yang jadul gitu ya, yang ada rasa coklat, strawberry, vanilla. Gitu ya, vanilla. Kamu suka vanilla berarti?
7: Enggak, aku sukanya apa? Lebih ke coklat.
2: Oh, jadi puding coklat sama fla.
7: Iya.
2: Wah, best. Jadi kalau misalnya Aisyah lagi bad mood, carinya mie goreng sama puding berarti ya?
7: Iya.
2: Oke, aman tuh semua. Kalau Haikal gimana nih Haikal? Makan siang nih, kalau anak cowok biasanya sih malas bawa bekal ya. Malas enggak?
6: Iya, bener banget lagi.
2: Malas enggak tuh? Malas. Udah deh aku jajan di sekolah aja gitu ya. Nah, kalau kamu di sekolah break time jam berapa tuh?
6: Aku 10.05, Kak.
2: 10.05 itu berapa menit sekarang? Sekarang breaknya berapa lama? 45 menit apa cuma 15?
6: Setengah jam, 30 menit.
2: 30 menit, tapi itu lanjut belajar?
6: Lanjut belajar.
2: Oh, dua kali apa sekali kayak Aisyah?
6: Dua kali.
2: Oh.
6: Aku istirahat pertama, istirahat keduanya tuh sekalian sholat. Dan
2: jam 12
6: time.
2: Berarti ya?
6: Yeah.
2: 12 ke 1 ya?
6: Benar-benar.
2: Oke. Biasa jajan apa tuh kalau di sekolah?
6: Sekolahku lumayan komplit sih, Kak. Ada makanan berat, ada makanan ringan. Kalau makanan berat, aku biasanya ayam penyet.
2: Wah enak sih.
6: Enak.
2: Iya, tapi kan pedes. Kalau misalnya di sekolah tuh pedesnya agak diturunin gak sih kayak di luar gitu, Haikal?
6: Enggak, itu
2: takut mules
6: standar gitu. Nah, kalau misalnya pedes, aku tinggal tambahin kecap, Kak, sambelnya.
2: Oh, bener. Pinter nih triknya. Bener, jadi standar. Pedas manis.
6: Iya, benar. Gurih-gurih.
2: Oke, ayam menyet tuh jadi favorit ya. Habis itu?
6: Abis itu paling aku istirahat kedua makan roti-roti doang, cemilan doang.
2: Oh,
6: jaga perut
2: snack ya.
6: Biar gak gendut.
2: Biar gak gendut sama biar gak ngantuk.
6: Iya benar.
2: Abis jam 1 udah ngantuk. Kamu pulang sekolah jam berapa berarti?
6: Jam 2.
2: Oh lumayan ya, gak begitu lama lagi balik ke rumah ya. Wah seru-seru. Jadi favorit tuh kalau di kantin jajanannya ayam penyet.
6: Penyet.
2: Top 3 deh kalau di kantinnya Haikal jajanan top 3.
6: Aku biasanya topan dulu ya, dari top 1. Top 1 aku ayam nyet.
2: Ayam nyet.
6: Top kedua tuh kayak topoki gitu, Kak. Topoki-topoki gitu.
2: Wah, jajanan anak sekolah sekarang udah mulai international ya, Kak Aisha ya. Ada spaghetti tadi Aisha nih, sekarang topoki ke Korea dia. Topoki-topoki. Oh, seru sih, seru sih. Iya.
6: Mulai komplit, Kak. Terus paling ketiga aku roti-rotian gitu.
2: Roti-roti kemasan gitu ya. Oh, menarik, menarik, menarik. Udah deh, udah aman tuh dunia. Tapi kalau ngomongin makanan favorit kayak yang lain, kamu apa tuh?
6: Aku sama sih, Kak, kayak Kaica, nasi Padang.
2: Wah, nasi Padang best. Apa lauknya kamu favoritnya?
6: Aku biasanya ayam pop. Kalau enggak ada ayam pop, ayam gulai. Terus biasa dong Kak, rendang. Sama paling perkedel sama tahu.
2: Wah, enak sih perkedel, best.
6: Iya, Kak.
2: Iya, enak. Tapi kan kamu tuh masih itu kan masih muda ya, 13 tahun. Masih ingat enggak waktu pertama kali dikenalin nasi Padang tuh gimana ceritanya sama siapa?
6: Sama mama bapak aku sih, Kak.
2: Oke, tiba-tiba ngajakin ke restoran Padang gitu.
6: Pagi sore.
2: Wah, keren. Itu rendangnya best. Yeah. Ayam popnya best. Tunjangnya best.
6: Boleh.
2: Oke, pertama kali diajakin kayak makan nasi Padang yuk gitu. Apa yang pertama kali ketika di bayangan kamu nasi Padang gitu?
6: Nasi Padang ya kayak
2: kita ke Padang enggak gitu.
6: Enggak. Aku juga udah tahu nasi Padang.
2: Oke, terus.
6: Kayak rendang-rendang gitulah, kayak lauknya tuh lauk-lauk basic lah, ternyata enggak.
2: Oh, ternyata seru nih ya.
6: Iya.
2: Oke, terus kayak akhirnya suka tuh nasi Padang. Ayam penyet nasi Padang. Yang kedua
6: paling
2: Yang ketiga.
6: Oke. Okay. Paling ketiga biasanya sih aku makan favorite ayam geprek.
2: Tadi kayak
6: ayam penyet, sekarang ayam geprek.
2: Ayam bedanya apa?
6: Beda, Kak.
2: Coba. Ayam penyet kan yang dia biasa diulek terus dipenyetin gitu kan. Di sampai kayak di sampai dia tipis gitu kan. Kalau ayam geprek yang kayak ada bumbu fried chicken gitu ya.
6: Yang pak gebus
2: tepung-tepungnya.
5: Kalau geprek pakai tepung, kalau penyet
2: nggak pakai tepung. Oh, Oh iya benar ya berarti ya kak ya. Kalau geprek tuh yang ada tepung-tepungnya gitu iya, kan, tapi udah nggak ada tulangnya kan.
6: Iya.
2: Oh jadi tim ayam nih Haikal ya. Kak Echa, nih susah nggak sih kalau ketemu kan pasti ketemu anak-anak yang umurnya range-nya beda-beda gitu ya kak. Yes, benar. Yang salah satu bikin happy juga adalah makanan enak gitu. Yeah. Kalau lagi training sama mereka ada kesulitan nggak nih nyari makanan? Kayak ya oh si ini nggak bisa pedes, yang ini mau pedes, yang ini lah. Seru deh tuh. Yes. Yang satu alergi apa kali mungkin?
5: Ya kebetulan memang anak-anak ini kan masih di bawah umur ya. Mm-mm. Otomatis masih di backup atau di backing sama orang tua ya.
2: Okay.
5: Setiap kita kemana pasti ada orang tua mereka. Mm-mm. Nah kebetulan memang ya terutama orang tua Haikal ini juga hobi kuliner sih. Ya jadi so far setiap kalau lagi nge-treat gitu. Mm-mm. Kalau soal makanan kayaknya nggak diraguin.
2: Oke, okay, aman deh tuh ya, aman. Tenang ya.
5: Aman. Sering diajakin makanan yang memang enak-enak juga sih, kuliner oh. Indonesia.
2: Seru.
5: Ada nasi goreng cakalang ya.
2: Yeah. Wah, seru banget nasi goreng cakalang. Seru.
5: Dan
2: seru.
5: Anak-anak ini juga nggak pilih-pilih makanan sih.
2: Oke, okay. Aisyah juga kayak gitu.
5: Kayaknya mungkin cewek masih
2: picky dikit ya.
5: Masa pertumbuhan juga mungkin agak udah mulai milih-milih.
2: Mau yang mana gitu ya. Tapi Aisyah ada gak sih makanan yang kamu gak suka Aisyah? Kalau aku sih dulu jujur aku gak suka sayur.
7: Ada yang gak suka.
2: Apa tuh?
7: Sambel.
2: Oh kamu gak suka pedes. Kamu gak suka pedes
7: ya? Makanan yang bersambel aku gak suka.
2: Oke, okay. Kenapa menurut kamu? Agak ganggu di mulut, gak enak di perut?
7: Karena aku gak suka pedes.
2: Oke. Tapi favoritnya paling favorit apa? Manis apa gurih?
7: Kayaknya manis deh.
2: Lebih ke manis ya, yeah. Lebih suka. Jadi kalau dibeli makanan titipnya pokoknya gak mau yang pedes gitu ya.
7: Iya, yeah.
2: Oke, seru. Jadi lumayan ya kak ketika training sama mereka tuh aman-aman soal makanan. Aman. Gitu ya. Walaupun picky gak picky-picky banget juga. Aman. Gitu ya. Jadi gak terlalu pusing ngurusin makanan, tinggal ngurusin yang lain. Aman. Gitu ya. Seru. Mendengar Pro 1 setelah ini Kak Echa, Haikal dan Aisyah kita ngobrolin terkait dengan prestasinya Haikal dan Aisyah ya. Kita jeda dulu satu lagu dan pendengar Pro 1 kalau Anda juga mau ikutan bergabung ya, silakan boleh nih ngobrol-ngobrol sama Haikal, sama Aisyah dan juga sama Kak Echa ya. Kita akan kembali lagi dan Anda bisa WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
2: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
3: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
2: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
3: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuma takut ketinggalan, tren takut FOMO. Mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
2: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
3: Padahal nih ya, belum tentu semua yang rame itu cocok sama kita.
2: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
3: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri. Perlu gak? Butuh gak? Atau cuma takut ketinggalan aja?
2: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
4: Berpikir sebelum mengikuti. Jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.
5: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan masih bergabung dalam Maxi ya, pendengar Pro 1. Bersama dengan narasumber saya yang juga sudah hadir di studio. Ada Echa Ailo, founder OS Production. Haikal Reka Fabian, ini Little Mister Global International yang di sana dan juga musisi ya. Kemudian ada Aisyah Suki, Miss Pretty Superstar Model Indonesia 2026. Kak Echa, Haikal dan Aisyah, kita kembali lagi.
7: Iya.
6: Aku mau ke Kak Echa dulu deh untuk kenalin nih OS Production ini. Kan tadi di awal sudah sempat kenalan sedikit gitu ya. Dan sekarang talentnya ada Haikal, ada Aisyah gitu. Ini fokus ke model aja atau ada musisi atau ada yang lain gitu Kak Echa?
7: Untuk fokus sendiri kita fokusnya ke semua bakat anak.
6: Oke.
7: Iya, jadi untuk OS sendiri, dia manajemennya itu bukan hanya memproduksi bakat anak, tapi juga melatih. Melatih bakat anak. Jadi, siapapun dia punya kesempatan untuk bisa mengembangi bakat yang dimiliki oleh si anak tersebut.
6: Oke, Jadi diasah terus gitu ya, Kak Echa. Kemudian coachnya dari mana aja nih untuk yang ngelatih?
7: Untuk coach sendiri kebetulan memang co-foundernya OS Production ini Kak Ongen Funky Papua. Dan beberapa coach sendiri dari daerah timur yang merantau di Jakarta dan juga ada juga sebagian dari orang Jakarta. Jadi kita kerja sama.
6: Oke, jadi semuanya ini entertainer berarti ya?
7: Yes, benar.
6: Ada dancer, ada apa lagi tuh Kak? Ya mungkin ada dancer ya harusnya ada. Ya oke okay. Karena tadi Kak Ongen ini pakai Papua ya terus
7: ada dancer, modeling, Kalau untuk ya kecuali sport kayaknya ya.
6: Oke.
7: Acting,
6: public speaking juga ya. Benar. Oh, jadi untuk yang mau serius di dunia entertainment berarti ya kayak dan ikutin ajang-ajang lain tuh semuanya di support sama si Oz Production ini ya. Oke, aku mau ke Aisyah dulu deh nih. Aisyah ini kan Miss Pretty Superstar Model Indonesia. Kamu bisa ceritain gak nih tentang kontes ini? Miss Pretty Superstar Model Indonesia 2026. Awalnya gimana nih kamu ikutan?
8: Awalnya sih aku ini lomba dari kecil. Nah, habis itu aku berhenti sebentar di umur 6 tahun. Pas aku kelas 3, kelas 4. Ada lomba ini Hari Guru. Nah, itu ada fashion show, aku ikut juara 1. Nah, habis itu sama guru aku disuruh ikut-ikut lomba-lomba lainnya. Akhirnya sampai aku ikut lomba Superstar Model Indonesia.
6: Oke, sampai jadi Miss Pretty Superstar Model Indonesia. Berarti memang dari kecil tuh udah suka modeling ya?
8: Iya, dari foto Jenny.
6: Oh, lucu. Ini mama yang ambisius apa memang Aisyah juga suka nih? Aisyah juga pada akhirnya suka di foto gitu ya?
8: Suka.
6: Terus akhirnya mama juga support. Oke, seru banget. Jadi dari kecil sudah model-modelan ya. Apa yang membuat Aisyah suka dengan dunia model ini? Apakah karena kayak bajunya lucu-lucu, aku suka gitu atau apa?
8: Iya sih, karena aku pengen mencoba untuk lebih tahu dunia model. Terus karena aku juga pengen cita-citanya menjadi artis sih.
6: Apa fokusnya pada di mana tuh cita-cita jadi artis? Pemain sinetron atau memang jadi supermodel gitu?
8: Kayaknya ke film. Terus ke aku juga pengen ikut Putri Indonesia, tapi umur aku kan belum pas.
6: Nanti ya, soon ya, pelan-pelan. Masih banyak tuh stagingnya ya Kak Aisyah ya. Kan abis Pretty nanti ada yang apalagi gitu-gitu Pretty. Ya udah. Seru-seru, gak apa-apa. Memang harus mimpi setinggi-tingginya Aisyah. Ntar disupport sama mama sama Kak Aisyah. Jadi kamu emang udah tahu nih, enak udah tahu goalnya mau kemana. Jadi sekarang lagi diarahin ya Kak Aisyah ya, supaya bekalnya lebih banyak nanti ke depannya. Yang kamu suka dari dunia modeling apa Aisyah? Kan itu latihannya banyak ya. Aku nggak tahu sih, aku belum pernah ikutan kelas modeling itu. Itu apa aja sih biasanya yang paling kamu favoritin kalau lagi kelas?
8: Lagi kelas itu
6: ada kelas makeup nggak sih kamu modeling? Ada kan ya?
9: Ya, tapi
6: mix match baju
9: biasanya hanya workshop doang sih. Kalau rutin enggak, karena anak-anak masih di bawah umur ya.
6: Iya.
9: Kebanyakan kalau event itu di handle sama
6: Mua ya.
9: Iya.
6: Biasa kalau kelas modeling tuh ngapain aja tuh, Kak Aisyah?
9: Kalau kelas modeling sudah pasti hanya latihan basic catwalk, karena catwalk sendiri tuh kan ada beberapa teknik ya. Ada model runway, model yang untuk turun kompetisi itu.
6: Oh, beda-beda. Kalau Aisyah sendiri ikutnya di mana tuh berarti?
9: Dia dua-duanya ya. Di model runway juga dan juga di model lomba juga.
6: Lomba juga. Ya. Yang paling susah dari belajar model apa nih Aisyah?
8: Yang paling susah sih dari belajar model itu makeup.
6: Matchingin sama baju gitu ya. Kalau jalan susah nggak soal jalan?
8: Kayaknya lumayan gampang, tapi ada yang gampang, ada yang susah.
6: Kalau anak kecil gitu ya, kalau masih preteen gitu, sepatunya tinggi-tinggi nggak sih? Kan kalau aku nontonin model tuh sepatunya tinggi-tinggi ya. Kalau Aisyah sendiri sama teman-teman gimana?
8: Paling ada yang tinggi, ada yang pendek. Kalau misalnya teman-teman aku kebanyakan yang pendek sih. Aku juga yang paling tinggi tuh 9 cm dong.
6: Ih, tinggi banget dong. Lumayan kalau 9 cm ya. Tapi oke ya, keren ya, bisa. Safe. Aku ke Haikal deh. Kalau Haikal sendiri gimana nih awalnya nih untuk ikutan Little Mister Global International?
10: Aku awalnya iseng-iseng kah, lomba-lomba. Terus
6: dari musik tadi itu?
10: Bukan.
6: Apa dari
10: model?
6: Dari model juga.
10: Dari model aku iseng lomba-lomba. juara satu. Habis itu aku ikut deh kelas model. Lalu aku ikut yang kayak apa ya, budaya-budaya gitu kak.
6: Oke.
10: Juara lagi aku, lagi. Habis itu langsung ke nasional. Nasional, nggak provinsi, langsung nasional. Juara satu lagi itu dapat. Lanjut langsung lah lanjut ke internasional, aku diajuin. Terus aku menang lagi.
6: Waktu internasional nih kompetisinya dengan dari negara mana aja nih?
10: Dari banyak sih kak, satu Asia.
6: Oh satu Asia.
10: Di Malaysia.
6: Oke, Malaysia, Singapura, yes. Thailand gitu ya.
10: Satu Asia.
6: Satu Asia. Gimana experience-nya nih ketika masuk di Little Mister Global International ini?
10: Kaget, seneng, happy kak.
6: Susahnya ada gak tantangannya?
10: Oh dulu sih ada kak. Dulu kan aku tuh kayak orangnya happy banget tuh kak. Jarang banget cemberut. Terus aku disuruh jadi model tuh jangan senyum-senyum gitu.
6: Oh ada virusnya.
10: Iya.
6: Gitu ya.
10: Aku tuh kayak aduh pengen banget senyum gitu. Tapi gak boleh.
6: Nahan tuh ya. Belajar nahan senyum. Oke. Itu lumayan susah tuh buat kamu ya. Main. Selain itu ada lagi gak yang menantang?
10: Udah sih kak,
6: itu aja ya.
10: Easy.
6: Cuman gak bisa nahan senyum doang ya.
10: Tapi sekarang udah bisa.
6: Udah aman ya, udah aman ya. Tapi waktu awal-awal ikutan modeling ada ini gak sih Haikal? Mungkin kan di umuran kamu dulu anak-anaknya pada main bola, main apa, kamu modeling gitu. Ada ininya gak? Ada suka mindernya gitu gak? Kayak gak apa-apa aku lebih suka ini sih gitu. Atau kamu juga main musik kan ya?
10: Soalnya aku juga dulu pas model aku juga main-main juga sama temanku. Jadi enggak minder aman.
6: Jadi sosialisasi sama teman-teman juga aman ya. Nah, pendengar Pro 1 mereka ini juga kesini udah dapat izin dari sekolah ya. Jadi bukan kabur ya. Aku takut banget nanti ditanyain, "Karoli, kenapa itu anak sekolah udah bisa diajak ngobrol?" Kalau Haikal memang libur gitu ya hari ini ya. Kalau Aisyah memang udah izin juga ya Aisyah ya. Oke. Kak Aisyah, sebelum kita tutup nih, ada enggak sih pesan untuk pendengar Pro 1 yang mungkin

0: semuanya. Dan juga dari saya pribadi, terutama untuk para orang tua, apapun bakat yang dimiliki anaknya, jangan pernah ragu untuk kembangkan, karena mengembangkan bakat anak itu sangat spesial sekali. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Apapun yang menjadi mimpi dan minat anak harus disupport dari para orang tua.
1: Kalau buat Aisyah gimana nih? Ada gak pesan untuk teman-teman yang lainnya yang mau ikutan juga di dunia modeling?
2: Pesannya sih, kalau misalnya punya bakat itu jangan suka dipendam gitu.
1: Jangan malu untuk nunjukin gitu ya. It's okay banget. Ada lagi gak?
2: Terus udah sih kayaknya itu aja.
1: Buat lomba besok gimana perasaannya? Deg-degan gak? Apa ya, kayak deg-degan? 1-10 deg-degannya berapa?
2: 10.
1: Deg-degan banget dong. Berarti besok kompetnya se-Asia juga kak?
0: Se-Asia juga.
1: Internasional juga. Apa nama ajangnya?
0: The South Youth Fashion International.
1: Oh, The South Youth Fashion International. Wah, seru banget. Jadi itu benar-benar South Asia.
0: Kali ini bukan hanya
1: ya?
0: Asia, tapi memang internasional. Ada dari Aussie juga.
1: Okay.
0: Ada dari Australia, terus dari Amerika sama
1: Kanada.
0: Iya. Pada ikutan juga itu.
1: Wah, seru-seru. Ini bajunya bawa tema apa sendiri, ada atau bebas atau bawa daerah gitu?
0: Dari kita ada, karena memang sesuai ikutin tema yang ada ya.
1: Temanya apa tuh kak?
0: Glam to shine.
1: Oh, glam to shine. Ya, oh,
0: jadi
1: okay.
0: Memang glamor. Ya jadi kita menyesuaikan aja.
1: Okay.
0: Tapi apapun itu tetap bendera Indonesia di bawah ya. Di bawah dan budaya batik ya.
1: Okay. Jadi ada touch of batiknya juga ya. Kalau Haikal gimana nih? Ada message nggak untuk teman-teman lainnya yang mungkin saat ini sedang mendengarkan juga?
3: Buat saya sih coba-coba aja nggak apa-apa, kali aja menang. Terus kalau misalnya menang lanjutin terus, siapa tahu itu bakal menerus keterusnya, bakal menang-menang terus. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.
1: Pokoknya coba terus sampai gagal ya.
3: Iya.
1: Coba terus sampai gagal. Benar-benar. Gimana persiapannya buat besok Haikal?
3: Gimana
1: persiapannya buat besok? Deg-degan gak? Atau kayak ada extra exercise?
3: Biasa aja sih kak, soalnya aku udah biasa juga kan ikut kayak gini-gini. Jadi aman aja sih kak.
1: Jadi kalau mental sih udah kebentuk ya, tinggal udah berangkatnya doang ya.
3: Udah pede sih kak.
1: Udah pede ya.
3: Udah gak demam panggung.
1: Okay, safe. Kalau gitu good luck untuk Aisyah dan Haikal. KEC juga good luck menemani anak-anak ini. Sehat-sehat sampai acaranya selesai dan membanggakan Indonesia pastinya. Yeay, terima kasih. Sampai ketemu ya di lain kesempatan. Sehat-sehat semuanya. Pendengar Pro 1, itu dia obrolan saya nih bersama dengan narasumber saya di Maxi hari ini. Ada Echa Ailo, Founder OS Production. Ada Haikal Reka Fabian, ini Little Mister Global International yang desainer dan juga penyanyi. Kemudian ada Aisyah Suki, Miss Pretty Superstar Model Indonesia 2026. Kita lanjutkan lagi ya Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan. Dan nanti tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta tetap berusaha untuk bisa modifikasi cuaca. Tapi sekali lagi, bisa modifikasi cuaca itu dalam kondisi ilmiahnya, selama ada awannya pasti akan segera kami lakukan.
3: Bagaimana peran serta masyarakat dan dinas kebakaran benar-benar berkolaborasi. Semua bisa mengambil peran, baik masyarakat, instansi terkait maupun pemadam kebakaran.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Pramono Anung akui operasi modifikasi cuaca di musim kemarau sulit dilakukan. Pemkot Jakarta Barat resmi meluncurkan gerakan warga cegah kebakaran di Kecamatan Tambora. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut operasi modifikasi cuaca di musim kemarau sulit dilakukan. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan alasan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada musim kemarau saat ini belum dapat dilakukan karena tidak ada awan. Menurutnya, rekayasa cuaca dapat dilakukan dalam kondisi terdapat awan. Biasanya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD DKI Jakarta, melakukan rekayasa cuaca dengan mendorong air hujan ke laut. Kali ini, sebaliknya OMC dilakukan dengan mendorong hujan ke daratan Jakarta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: OMC atau intervensi cuaca, karena sampai dengan hari ini, terus terang awannya itu nggak ada. Berkali-kali saya sudah memberitakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk segera melakukan modifikasi cuaca. Tapi karena nggak ada awan, nggak bisa turun. Nah, kemudian apakah kemudian kita, apa yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini, seperti yang beberapa hari yang lalu dilakukan oleh damkar dan sebagainya, mereka menggunakan alat-alatnya untuk menebarkan air untuk mengurangi ini. Walaupun saudara-saudara sekalian, sekali lagi tentunya ini adalah keadaan given, dan pemerintah DKI Jakarta tetap berusaha untuk bisa modifikasi cuaca. Tapi sekali lagi, bisa modifikasi cuaca itu dalam kondisi ilmiahnya, selama ada awannya pasti akan segera kami lakukan.
4: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut OMC merupakan intervensi untuk meningkatkan potensi hujan dengan cara menyemai garam atau natrium klorida ke dalam gumpalan awan dengan menggunakan pesawat khusus. Salah satu syarat utama penyemaian garam tersebut yaitu terbentuknya awan konvektif. Saat ini, BMKG mencatat fenomena El Nino 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai level sangat kuat. Kondisi tersebut diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan risiko kekeringan serta berbagai dampak pada sektor strategis. Untuk itu, diperlukan penguatan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan secara nasional. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai salah satu upaya mengatasi tantangan perkotaan. Selengkapnya berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai pemanfaatan teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan mahadata menjadi kunci penting dalam menjawab berbagai tantangan perkotaan yang kian kompleks. Teknologi itu diposisikan bukan sekedar simbol kecanggihan, melainkan instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola kota dan pelayanan publik. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Balai Kota hari ini. Menurut Rano, integrasi AI dan mahadata memungkinkan pemerintah memahami kebutuhan warga secara jauh lebih presisi dan akurat.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang bahwa teknologi dapat menjadi salah satu game changer dalam mengatasi berbagai tantangan perkotaan, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau yang sering kita dengar artificial intelligence atau AI, dan mahadata atau big data. Keduanya dapat dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan warga secara lebih akurat, membantu menentukan prioritas kebijakan, serta memastikan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
5: Lebih lanjut, Rano Karno menyatakan, penerapan teknologi berbasis AI dan mahadata di DKI Jakarta saat ini terus didorong melalui sejumlah program prioritas di berbagai aspek tata kelola kota. Salah satunya adalah penerapan sistem pengendalian lalu lintas pintar yang berfungsi mengurai kemacetan lalu lintas secara real-time. Selain itu, Pemprov DKI juga mengandalkan platform Jakarta 1 yang mengintegrasikan data geospasial berdasarkan prinsip satu peta, satu data, dan satu kebijakan. Dari sisi pelayanan publik langsung, Pemprov DKI mengoptimalkan aplikasi Super Apps Jakarta Kini atau JAKI untuk mempermudah akses warga terhadap berbagai layanan publik dan pelaporan masalah kota. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat meluncurkan gerakan warga cegah kebakaran di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syada melaporkan.
7: Pemerintah Kota Jakarta Barat meluncurkan gerakan warga cegah kebakaran di halaman SDN Duri Utara 0106, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut diisi dengan sosialisasi serta simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, pencegahan kebakaran harus menjadi gerakan bersama, terutama di Kecamatan Tambora yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas masyarakat cukup tinggi. Menurut Iin, gerakan tersebut menjadi penanda agar seluruh warga Jakarta Barat bisa bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran di lingkungan masing-masing. Iin juga mengingatkan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca yang panas. Masyarakat juga diminta untuk memastikan instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha telah terpasang sesuai standar keselamatan.
8: Sebenarnya dalam kegiatan penanganan kebakaran sudah dilakukan banyak upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Di antaranya juga ada kolaborator dari beberapa tempat kuncinya. Di antaranya adalah Jarum Foundation juga sedang melakukan sebuah sinergitas dengan wilayah Kecamatan Tambora khususnya, di mana telah dilakukan juga pelatihan juga bersama dengan Sudin Bukarmat melakukan upaya dan juga pembentukan relawan kebakaran. Terdapat kurang lebih 400 orang relawan kebakaran yang ada sekecamatan Tambora. Ini menunjukkan bahwa Sudin Bukarmat juga telah melakukan upaya untuk masyarakat siap.
7: Sementara itu, Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Barat, Suheri, mengatakan Kecamatan Tambora sendiri terdiri dari 11 kelurahan, 96 RW, dan 1083 RT. Hingga saat ini, kata Suheri, sebanyak 79 RW di Kecamatan Tambora telah mendapatkan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Suheri mengatakan keberadaan APAR juga perlu terus dijaga kelayakannya melalui pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala.
3: Bagaimana peran serta masyarakat dan dinas kebakaran benar-benar berkolaboratif. Bahwa pilar kerja ini bisa jalan apabila semua bisa mengambil peran, baik masyarakat, instansi terkait maupun pemadam kebakaran. Tentu kita tidak bisa berdiri sendiri.
7: Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai penggunaan APAR agar dapat mengoperasikannya dengan benar ketika terjadi kondisi darurat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Distrik 8 Jakarta deklarasikan gerakan memilah sampah sebagai bagian dari tanggung jawab moral menjaga lingkungan. Berikut Setio Agung melaporkan.
9: Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Distrik 8 Jakarta mendeklarasikan gerakan memilah sampah sebagai bagian dari tanggung jawab moral umat dalam menjaga lingkungan pada hari ini, Kamis 20 Agustus di Gedung Sopo Marpingkir, Jakarta Timur. Pantauan RRI Jakarta di lokasi, ratusan umat dan pimpinan HKBP mengikuti pembacaan deklarasi yang menegaskan komitmen untuk memilah sampah sebagai bagian dari tanggung jawab gereja. Kepada wartawan, Eporus HKBP, Pendeta Victor Tinambunan mengatakan deklarasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab institusi keagamaan untuk berjalan sejalan dengan upaya pemerintah dalam menangani persoalan sampah. Ia menjelaskan HKBP Distrik 8 Jakarta yang memiliki sekitar 200 ribu hingga 500 ribu warga terdaftar memiliki potensi besar sebagai garda terdepan dalam gerakan moral ini.
10: Yang kalau jumlah warganya sebetulnya sekitar 200 ribu, tapi bisa sampai mendekati 500 ribu karena tidak terdaftar tapi tinggal di DKI. Jadi sekitar setengah juta sebetulnya warga HKBP ada di Jakarta sekitarnya. Kita berharap HKBP betul-betul ikut di garda terdepan untuk bisa menangani sampah ini dengan moto pilah sampah yang tadi.
9: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat turut hadir menyaksikan deklarasi tersebut dan mengapresiasi keterlibatan organisasi keagamaan dalam membangun kesadaran masyarakat. Menurutnya, gereja, masjid, pura, dan tempat ibadah lainnya memiliki posisi strategis untuk menanamkan kesadaran moral.
11: Pilah sampah itu tentunya bagian dari utamanya kesadaran, karena itu tempat-tempat di mana bisa memberikan, membangun kesadaran seperti gereja dan masjid dan pura dan sebagainya yang bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat itu sangat baik sekali.
9: Pemerintah mengakui tantangan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan moral masyarakat, melainkan juga membutuhkan penguatan regulasi. Jumhur mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Extended Producer Responsibility yang akan menempatkan tanggung jawab pengelolaan sampah pada produsen yang menghasilkan produk dan kemasannya. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Gembita Suara Perempuan Banten DWP Dindikbud gelar lomba padun suara semarakan HUT RI ke-81. Berikut Malika Cinta Mailani melaporkan.
12: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menyelenggarakan ajang perlombaan paduan suara pada Rabu 19 Agustus 2026 di Dindikbud Provinsi Banten. Kompetisi meriah ini diikuti oleh perwakilan DWP dari 8 kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Suasana perlombaan berlangsung dengan penuh kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Puluhan anggota DWP yang hadir tampak kompak berbalut busana bernuansa kemerdekaan dan pakaian adat bersiap menyumbangkan suara emas mereka. Sorak-sorai dukungan dari para penonton yang memenuhi ruangan semakin menghidupkan semangat kebangsaan di sepanjang berjalannya acara. Kepala Dindikbud Provinsi Banten Jamaluddin menyampaikan apresiasinya kepada Dharma Wanita sebagai panitia yang mengadakan lomba paduan suara ini. Menurutnya, lomba ini sukses membangkitkan semangat kebersamaan di lingkungan pendidikan se-Banten.
13: Lomba ini dilaksanakan oleh Dharma Wanita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pesertanya itulah dari kabupaten kota. Sebelum Banten ada 8 kabupaten kota Banten. Ya nanti hadiahnya udah jelas, udah insya Allah udah aman. Ya, karena dalam rangka memeriahkan, jadi semangat semuanya. Jadi semangat dari ya dari ada yang kepala sekolah, ada guru-guru, semuanya ikut semangat.
12: Lebih dari sekedar ajang kompetisi, kegiatan ini juga membawa pesan mendalam tentang makna kemerdekaan bagi kaum perempuan. Ketua DWP Dindikbud Provinsi Banten, Puspa Jamaluddin, dalam sambutannya menekankan peran vital seorang ibu dalam membangun bangsa.
14: Sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, peran kita dalam mengisi kemerdekaan ini sangatlah krusial. Kemerdekaan di era modern tidak lagi diperjuangkan dengan bambu runcing, melainkan dengan pendidikan, kebudayaan moral, dan juga ketahanan keluarga.
12: Beliau menambahkan bahwa peran ibu sangat krusial karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak yang melahirkan generasi penerus bangsa berkarakter unggul dan berakhlak mulia. Menanggapi persaingan di atas panggung, Puspa berpesan agar seluruh peserta mengedepankan kebersamaan. Dalam setiap perlombaan, tentu ada yang menang dan kurang beruntung. Namun, kemenangan sejati hari ini adalah ketika para peserta dapat tertawa bersama, saling mendukung, dan semakin solid sebagai keluarga besar DWP. Semangat dan keceriaan tersebut turut dirasakan oleh para peserta lomba, Ingrid. Salah satu peserta perwakilan dari DWP tingkat kabupaten membagikan antusiasme timnya saat berlaga.
15: Kami akan menyanyikan dua buah lagu. Lagunya di mana ada lagu wajib, yaitu Hari Merdeka, kemudian lagu medley daerah itu sebagai lagu pilihan. Mudah-mudahan sih ini menjadi kegiatan yang kontinu ya, jadi tidak berhenti saat ini saja. Kemudian harapan kami tentunya selain kami berkontribusi dalam
12: melalui kemeriahan lomba paduan suara ini, DWP Dindikbud Provinsi Banten berharap harmoni dan semangat kemerdekaan dapat terus menyala, menginspirasi para anggota untuk senantiasa memberikan dampak positif bagi keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan di Tanah Jawara. Dari Serang, Malika Cinta Mailani melaporkan.
1: Wali Kota Serang Budi Rustandi memberikan bonus pribadi Rp81 juta kepada 54 paskibraka sebagai apresiasi sekaligus mendukung kunjungan studi ke Akpol Semarang. Berikut Lucy Astari melaporkan.
16: Sebanyak 54 anggota paskibraka Kota Serang mendapat apresiasi dari Wali Kota Serang Budi Rustandi setelah sukses menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Stadion Maulana Yusuf Ciceri. Dalam pertemuan tersebut, Budi Ruslandi mengetahui para anggota Paskibraka berencana melaksanakan kunjungan studi ke Akademi Kepolisian Semarang dengan menggunakan uang saku pribadi. Budi Ruslandi kemudian memberikan dana pribadi sebesar 81 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai transportasi dan akomodasi 54 anggota Paskibraka selama kunjungan ke Akpol Semarang.
17: Ya, kan, karena mereka rencananya mau patungan, saya nggak tega ya. Karena mereka sudah berjuang, melakukan tugas mulia, mengibarkan bendera merah putih. Masa saya tidak menikah mereka, saya zolim sebagai wali kota. Tentunya saya juga merasa bangga kepada mereka, dan itu apresiasi daripada saya kepada mereka, teman-teman atau ada di kita yang menjadi paskibra kemarin di acara HUT, upacara kemerdekaan.
16: Kunjungan studi akan berlangsung selama 3 hari 4 malam. Kegiatan ini merupakan inisiatif para anggota Paskibraka untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan tentang pendidikan di sekolah kedinasan. Kepala Kesbangpol Kota Serang, Nofriadi Eka Putra, mengatakan kunjungan ke Akpol diharapkan memberikan gambaran kepada para anggota Paskibraka yang berminat melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan maupun akademi kepolisian.
18: Mau ke Akpol, tapi kami biayanya adalah kami patungan, Pak, dengan honor kami yang sudah dapat.
16: Dengan bantuan dana pribadi dari Wali Kota Serang, 54 anggota Paskibraka Kota Serang dapat mengikuti kunjungan studi ke Semarang tanpa harus menggunakan uang saku pribadi. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Olahraga lari semakin diminati sekaligus membuka peluang lahirnya atlet lebak. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Jaliyah Winarti dari Banten.
19: Olahraga lari semakin digemari masyarakat Kabupaten Lebak, khususnya kalangan generasi muda. Hal ini terlihat dari maraknya kegiatan lomba lari yang digelar di berbagai wilayah. Salah satunya Run 5K Bitung 2026 yang telah memasuki penyelenggaraan tahun keempat. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah, termasuk sejumlah wilayah di luar Banten. Sekretaris Panitia Run 5K Bitung 2026 Bayu Hadiana mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana promosi produk UMKM lokal.
20: Intinya ingin perputaran uang itu ada di Kabupaten Lebak. Kenapa? Karena upaya kita mengajak orang luar Lebak datang ke Lebak untuk berwisata dan juga berlari di Kabupaten Lebak.
19: Selain masyarakat umum, lomba juga diikuti pelajar usia 6 hingga 18 tahun. Salah satunya Rasya, pelajar salah satu SMP negeri di Lebak yang mengaku telah mempersiapkan diri sebelum mengikuti perlombaan.
21: Persiapannya sendiri waktu ikut ini gimana?
22: Latihan aja di sama teman-teman, keliling-keliling alun-alun.
19: Antusiasme serupa terlihat dalam Cibadak Run 5K 2026 yang digelar pada Sabtu 15 Agustus lalu. Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, lebih dari 900 peserta ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Peserta tidak hanya berasal dari Kecamatan Cibadak dan sejumlah wilayah di Lebak, tetapi juga dari berbagai daerah di Banten, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Camat Cibadak Endang Subrata mengapresiasi tingginya antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut.
23: Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan runners ya, dari bukan hanya dari Cibadak, ternyata bahkan dari luar Kabupaten Lebak, dari Rangkas Bitung dan sekitarnya. Dari luar Kabupaten Lebak itu ibu peserta dari DKI juga ada, dari Bogor, dari Tangerang, Serang, Pandeglang, dari Bekasi, dari Depok. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih karena rekan-rekan para pelari ini juga ikut memeriahkan peringatan HUT RI di Kecamatan Cibadak.
19: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak, Oktavianto Arif Ahmad, mengatakan atletik merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Lebak.
24: Dari Lebak memang cabang atletik menjadi cabang yang kita unggulkan, baik di Pomda maupun di Porprov, karena seperti yang lalu-lalu kita memang bisa ikut bersaing dengan 3 kabupaten kota Tangerang ya, dan di Pomda juga kemarin kita lumayan perolehan medali.
19: Dia menilai lomba lari bukan hanya tentang hadiah, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan menjadi sarana mencari bibit-bibit atlet untuk mewakili Lebak di berbagai ajang olahraga di luar daerah. Demikian Yalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Pramono Anung akui operasi modifikasi cuaca di musim kemarau sulit dilakukan. Pemkot Jakarta Barat resmi meluncurkan gerakan warga cegah kebakaran di Kecamatan Tambora. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Usi, aku mau nyerah aja deh, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macem-macem, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
1: Shh, jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
0: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
1: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
0: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
1: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
0: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
1: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek,
0: tapi jangan menyerah.
1: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.
2: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Rolly Hutahayan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya Anda boleh request ya, pendengar Pro 1 0811 7972 7912. Silahkan lagu-lagu Indonesia dari yang terbaru sampai lagu yang terlama di tahun 2000 dulu ya. Di atas 2000 masuknya ke ruang rindu soalnya ya. Minimal di tahun 2000 deh, yang paling lama sampai yang terbaru boleh. Silakan kirim ke WhatsApp-nya Pro 1. Boleh pakai voice note, boleh pakai teks juga ya. 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dok, saya sering dengar tentang hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu penyakit apa sih, Dok?
2: Jadi gini, Bu, hepatitis itu adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh virus. Dan beberapa jenis hepatitis ini bisa menular loh, sehingga kita perlu mengenali cara pencegahannya.
1: Jadi penyakit ini punya gejala apa, Dok?
2: Jadi gejalanya itu bisa berupa tubuh mudah lelah, mual, hilang nafsu makan, demam, nyeri perut, hingga kulit dan mata menguning. Namun ada juga tuh orang yang tidak merasakan gejala sama sekali.
1: Gitu. Terus gimana cara kita mencegah penyakit hepatitis ini?
2: Mencegah hepatitis ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan dan minuman yang bersih, dan jangan berbagi jarum suntik atau alat pribadi seperti alat cukur. Dan jangan lupa juga, lakukan vaksinasi hepatitis B sesuai anjuran tenaga kesehatan.
1: Siap, Dok. Sekarang saya jadi paham pentingnya menjaga kesehatan hati.
2: Hepatitis bisa dicegah. Mari jaga kesehatan hati untuk masa depan yang lebih sehat.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Rolling Kuta Hayan menemani Radi 100% Indonesia. Nih sepertinya di line telepon ya sudah ada yang masuk, cuman saya enggak tahu nih di line berapa. Anak magang AQ boleh bantu di line berapa? Oke, halo di line 1. Halo Pak Hasanuddin.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Mantap.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya kan anak bangsa.
0: Betul.
1: Selamat siang, Holly.
0: Selamat siang Pak Hasanuddin, udah makan belum?
1: Mau makan manggis doang gue mah ini.
0: Aduh, diet banget Pak.
1: Iya. Lagi makan manggis ini.
0: Ini lagi dessert atau lagi ngeganjel dulu nih Pak? Karena belum pengen makan.
1: Belum pengen makan, tadi udah sarapan sih pagi dari belum.
0: Sarapannya nasi tumpeng ya?
1: Nasi tumpeng bukan, nasi biasa.
0: Abis jam segini belum lapar tuh, kuat banget sarapannya.
1: Iya, dihajar pakai manggis itu.
0: Oh benar. Oke. Mau request apa Pak Hasanuddin?
1: Saya pengen request ini nih dari Melly Goeslaw, yang mana aja terserah.
0: Melly Goeslaw. Udah cukup lama berarti suka sama Teh Melly, Pak?
1: Hah?
0: Udah cukup lama suka sama Teh Melly?
1: Oh, lama lah. Dari pertama saya tinggal di sekolah di Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Dapat lagu beliau sama Adela So itu, jika teringat tentang di
0: kota. Asik,
1: pas
0: mantap.
1: Ada lagu yang itunya yang sama Bunga juga enak juga tuh, yang dia ngisi di sama Anda itu.
0: Oh, iya.
1: Itu dulu dia itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Nih Pak Hasanuddin mau senang-senang lagunya apa mau sedih-sedih nih?
1: Yang seneng-seneng atuh.
0: Seneng-seneng ya. Coba.
1: Oh, ini kan 81 ya. 81 tuh Dirgahayu RRI.
0: Ya udah kalau mau seneng-seneng saya puterin dari soundtracknya AADC, mau enggak Ku Bahagia?
1: Nah, itu.
0: Cocok ya?
1: Cocok.
0: Mau
1: boleh buat Jawa gitu.
0: Baik, ditunggu ya Pak Hasanuddin ya, lagunya udah saya siapin.
1: Oke. Nyenggol dikit ah.
0: Silakan.
1: Buat Ica di Bone, buat Kakung Jo, terus buat saat itu Ibu Dindi sama Ibu Atin di Cipayung, Bang Haris. Buat semua-semua yang mendengarkan acara 100% Indonesia nih sama Roli Kuta Hayan.
0: Terima kasih Bapak.
1: Oke, Pak tugas ya.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin, ditunggu lagunya ya.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang. Ada Ibu Iren juga nih yang sudah masuk ya. Ibu Iren mau request lagunya Ebit GAD sama Adira Segara. Wah, ini sekeluarga Bapak anak. Judulnya Elegi Esok Pagi, spesial untuk Mbak Roli dan teman-teman Pro 1. Terima kasih Ibu. Ditunggu ya lagunya, saya puterin sebentar lagi. Informasi di Tangerang, cuacanya berawan mendung 29 derajat Celcius. Sip. Terima kasih Bu informasinya. Mendung 29 derajat agak anget-anget adem gitu ya. Lalu ada Ibu Joyce. Halo Ibu Joyce, selamat siang. Aku mau request lagunya Lila dong. Judulnya Kamu Cantik Kamu Baik. Terima kasih. Apakah lagunya untuk aku? Dan lagunya pasti buat untuk boy, Ibu Joyce juga nih. Kamu cantik kamu baik juga ya Bu Joyce. Terima kasih Karoli, tetap semangat. Tuhan berkati ya Ibu. Ditunggu lagunya, sudah saya siapkan. Anda yang lain boleh ikutan ya, pendengar Pro 1 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang ini diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT ini adalah hoax ya, pendengar Pro 1. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fungwang di Provinsi Aurora, Filipina. Video ini beredar dari internet sejak 2025. Dan ada akun Facebook, ada dua ya, diketahui. Dengan akun nama Kanilo dan juga 102,5 Brigada News FM CDEO yang mengunggah video itu yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun ini melaporkan gelombang tinggi yang terpicu topan Uwan atau topan Fungwang yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa ini juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami juga di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Agnes Monica dengan Rindu. Ini requestannya lagu Ibu Saurin ya. Selamat siang Bu Saurin. Sudah saya putarkan ya lagunya. Terima kasih ya Mbak Oli, selamat bertugas, sehat selalu. Sehat selalu Ibu Saurin. Ini berikutnya saya mau puterin lagu dari requestannya Bang Ray di Cibinong. Apa kabar hari ini Kak Roli? Sehat dong. Alhamdulillah seneng-seneng. Tidurnya cukup semalam, terus udah makan siang, jadi makin seneng. Semoga sehat selalu dan ceria terus tiap hari, amin, amin, amin, amin. Mau request lagu Hindia Rumah ke Rumah? Ah, oke, boleh dong. Lagu ini buat kawan-kawan yang lagi setting instalasi. Ucapannya, lekas buruan beresin, next job lain sudah menunggu. Ih, mantap, mantap, mantap. Juga buat Bang Madun, mandor kawat, kerja kendor makan kuat. Lucu banget, kerja kendor makan kuat, tetap semangat ya. Terima kasih Bang Re. Ditunggu lagunya udah disiapin ya. Kemudian halo, ada siapa nih?
1: Halo, saya Zahran dari Tangerang Selatan.
0: Oke, Zahran, mau request apa hari ini?
1: Saya mau request aku berjudul Hanya Rindu dari Unmesh.
0: Unmesh.
1: Iya.
0: Oke. Zahran hobinya apa sih Zahran? Pengen tahu dong. Belum pernah ngobrol nih sama Zahran.
1: Hobinya? Kalau kalau hobi saya sih cuma bernyanyi ya.
0: Oh, nyanyi. Suka nyanyi.
1: Iya. Kemarin aku juga sempat bikin video perkenalan diri tuh buat ikut audisi Bintang Radio Indonesia.
0: Oh.
1: Aku baru diterima. Jadi
0: oke, good luck ya.
1: Iya.
0: Thank you Zahran.
1: Iya.
0: Kemudian ada Pak Benny di Cipondoh Tangerang. Kak Roli, aku mau request Naf dong, Kau Masih Kekasihku. Kau Masih Kekasihku dari Naf. Nafnya itu udah aku puterin tadi Pak. Bok yang lagu lain sih boleh ganti dengan penyanyi lain kah? Kalau oke boleh di WhatsApp lagi ya Pak Benny. Info cuaca Cipondoh cerah berawan 32 derajat Celcius. Salam-salam untuk Bang Razak di Cipondoh, selamat bertugas. Terima kasih Pak Benny. Coba ya Pak Benny, selain Naf mungkin mau dengerin siapa nih, anak band yang mana? Kemudian ini ada Kak Jessie. Hai Kak Jessie, mau request lagu dong Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, boleh. Lagunya udah saya siapin. Ditunggu ya lagunya ya. Salam untuk Karoli dan kru yang bertugas aja. Sehat selalu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Jessie. Ditunggu lagunya, bentar lagi aku puterin ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 silakan. Jadi 0811 7972 7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.

Jangan Paksa Rindu dari Ivan 17, pendengar Pro 1. Masih di 100% Indonesia, kita lanjutkan lagi ya requestnya. Seru nih, banyak yang request hari ini, seneng deh. Untuk Anda yang mau ikutan request, boleh ya, silakan loh. Lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga yang terbaru di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Ada Ibu Nono di Villa Pertiwi Depok mau request lagu Dia dari Anji. Terima kasih ya Mbak Roli, semoga sehat dan sukses selalu. God bless you. Terima kasih ya Ibu, God bless you too. Di sini cuacanya panas sekali, kemarin hujan sampai malam. Ih, enak banget. Enak banget Bu Nono. Hujannya sampai malam, di sini enggak, cuman ngotorin debu kendaraan doang. Seetik. Ada Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng Barat. Hai Mama Eis. Assalamualaikum Karoli. Waalaikumsalam. Mau request lagu yang judulnya Jangan Pernah Selingkuh dari Angkasa Band. Salamnya untuk Rizky, Faiz, Nisa, juga untuk semua pendengar Pro 1, spesialnya untuk Karoli aja. Salam manis tanpa gula karena aku udah manis ya Mama Eis. Semoga sehat selalu ya Kak. Terima kasih Mama Eis juga ya, sehat selalu. Lalu ada Bapak Razak di Cipondoh, Tangerang. Pak Razak mau request lagunya Ungu nih, Cinta Dalam Hati. Salam untuk Bang Benny di Cipondoh, Tangerang. Juga salam sehat selalu. Karoli, selamat bertugas sampai tuntas dan terima kasih. Terima kasih Bapak Razak. RRI tetap jaya di udara. Terima kasih. Ditunggu ya, lagunya sudah saya siapkan. Untuk Anda, kayaknya saya masih punya satu lagi deh kesempatan nih. Saya puterin lagunya satu lagi ya. 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta siang ini. Sebentar lagi aja, tapi kok nanti bergantian dengan yang lain ya. Dan ini lagu, sepertinya lagu requestan terakhir saya nih ya. Ada Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini untuk Anda di 100% Indonesia, pendengar Pro 1.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi, Roli Hutahayan harus pamit dari Jakarta siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya dari pukul 10 pagi tadi ya. Dan tentunya setelah ini ada yang seru juga nih bersama rekan saya di Jakarta sore ini nanti ya, pendengar Pro 1. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Untuk yang sudah selesai beraktivitas ya, mungkin shiftnya sudah selesai sama kayak saya. Hati-hati di jalan ya pulangnya. Semoga selamat sampai tujuan. Gak ada barang yang tertinggal juga, jadi aman-aman dan gak gelisah deh sampai rumah. Atau untuk Anda yang selain ini mau melanjutkan aktivitas lain, ketemu sama teman-teman ya, reunian, atau mungkin ada janji ngopi bareng. Ih, enak banget ya ngopi sore-sore gini. Kayaknya saya mau coba bagian itu deh. Saya cari dulu temennya ya. Selamat melanjutkan aktivitas mendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau pulang, hati-hati di jalan. Semangat terus menjalani 20 Agustus 2026. Tenang, besok udah weekend. Roli Hutahayan pamit dari Jakarta siang ini.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih, bagus banget. Cuma, jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi, kalau yang aku bilang fakta, kan nggak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @rriPro1Jakarta. WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore, mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama, pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Utara berkolaborasi dengan BPOM Jakarta untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan, termasuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Upaya dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penindakan hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung Trainer of Trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BBPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan, termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
4: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
4: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
5: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
4: Jadi kemudian 11 ya,
5: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
4: Sebenarnya sudah terpenuhi.
5: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
3: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
5: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk ngejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
4: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
5: itulah,
4: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
3: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
5: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan Kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
4: Bisa nah, jelaskan
5: ini,
4: itu.
5: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Cici. Mm-hmm. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, mm-hmm. nah teman-teman milenial ini 15 personel, mm-hmm. isinya 15 itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Mbak. Mm-hmm. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Yeah. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, mm-hmm. tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, mm-hmm. dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Mm-hmm. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Mm-hmm. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, yeah. insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
3: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan. asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu. Dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan, budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karutan tanaman pisang, bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit ya. Pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa, ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Oke.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman kabupaten kepeuan itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Evaluasi seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya. Yeah.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Luar biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya. Yeah.

0: kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya. Langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Indonesia. Satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar. Mulai dari hal kecil, seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa

0: karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di lingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan.
3: Kami berharap dari Dinas Jakarta ini berbicara kembali kepada Pak Gubernur ya, agar jangan hanya transportasi laut.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus. Sari berita penting, Pemprov DKI targetkan penurunan emisi gas rumah kaca 30% pada 2030. DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendorong perluasan cakupan layanan operasional TransJakarta. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta targetkan penurunan emisi gas rumah kaca 30% pada 2030. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari target mencapai net zero emission pada 2050. Pemprov DKI menargetkan emisi dapat ditekan hingga 30% pada 2030 dengan sektor transportasi menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki kontribusi besar terhadap emisi di Jakarta. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Indonesia International Transport Summit 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan hari ini.
2: Tetapi kenaikan ini tentunya harus diimbangi dengan persiapan Jakarta untuk menjadi lebih ramah terhadap emission. Yang sekarang ini, kemarin Jakarta seperti teman-teman ketahui nomor 5. Tetapi memang terburuk di dunia dan saya harus mengakui itu. Tetapi memang problemnya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di lingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan. Sehingga dengan demikian, saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa ada juga koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan tingginya emisi dari sektor transportasi berkaitan erat dengan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi, di mana ketergantungan tersebut tidak hanya meningkatkan emisi, tetapi juga berpengaruh terhadap kemacetan, kualitas udara, produktivitas, efisiensi perjalanan, hingga kualitas hidup masyarakat dan daya saing Jakarta. Untuk mencapai target net zero emission 2050, Pemprov DKI telah menyusun peta jalan dekarbonisasi. Dalam sektor transportasi, Pemprov DKI menargetkan penggunaan transportasi publik mencapai 55% pada 2045. Upaya tersebut dilakukan melalui dua strategi, yakni pool strategi dan push strategi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendorong perluasan cakupan operasional PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta agar tidak sebatas mengelola transportasi darat, melainkan juga moda transportasi laut dan udara di kawasan Kepulauan Seribu. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi kendala aksesibilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keandalan layanan darurat medis bagi warga Kepulauan Seribu. Demikian disampaikan Abdul Aziz kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Tapi menjadi catatan kami, ya, mengapa hanya diajukan untuk transportasi air, ya? Sedangkan di Kepulauan Seribu itu ada bandara yang sudah terabaikan, ya. Bandara ini penting karena mengingat waktu, ya, waktu tempuh yang lebih cepat dan fasilitasnya sudah ada tidak dimanfaatkan. Kami berharap dari TransJakarta ini berbicara kembali kepada Pak Gubernur, ya, agar jangan hanya transportasi laut, tapi juga diberikan juga wewenang untuk mengelola transportasi udara, ya.
1: Lebih lanjut, Abdul Aziz menyatakan fasilitas konektivitas udara merupakan kebutuhan krusial, terutama pada situasi darurat seperti evakuasi medis warga sakit yang selama ini harus tertahan menunggu jadwal kapal maupun terhambat karena cuaca ekstrim. Masih dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kelurahan Kedoya Jakarta Utara Barat memeriahkan perayaan dengan menggelar lomba pilah sampah yang diikuti oleh ibu-ibu. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Lomba memilah sampah mewarnai perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di bawah terik matahari, para peserta yang didominasi ibu rumah tangga dan kader PKK terlihat antusias mengikuti lomba memilah tumpukan sampah secara cepat dan tepat. Lurah Kedoya Utara, Febri Aryansyah, mengatakan lomba memilah sampah merupakan inovasi baru yang sengaja dihadirkan dalam perayaan HUT ke-81 RI tahun ini. Menurut Febri, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dan pemilahan sampah sejak dari rumah. Dalam perlombaan tersebut, penilaian tidak hanya berdasarkan kecepatan peserta maupun jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan. Ketepatan dalam memilah sampah berdasarkan jenisnya juga menjadi faktor penting dalam menentukan pemenang.
6: Kita ada berbagai macam lomba, ada sekitar 6 lomba dan salah satunya lomba yang paling kita unggulkan yaitu lomba pilah sampah.
7: Ini kegiatan lomba pilah sampah ini sudah setiap tahun atau baru kali ini aja, Pak?
6: Nah, kebetulan kegiatan lomba pilah sampah ini baru tahun ini karena kita memang melaksanakan instruksi pimpinan Ingup nomor 5 tahun 2026. Maka dari itu kita melihat kesiapan dari masyarakat apakah sudah memahami isi dari Ingup tersebut terkait pilah sampah yang ada di wilayah khususnya Kelurahan Kedoya Utara.
5: Selain lomba memilah sampah, perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di halaman kantor Kelurahan Kedoya Utara juga dimeriahkan berbagai perlombaan unik. Di antaranya, lomba mengisi air ke dalam botol menggunakan corong kertas dengan mata peserta ditutup, serta lomba estafet memindahkan gelas plastik menggunakan tiupan balon. Suasana penuh tawa dan kegembiraan mewarnai perayaan HUT ke-81 RI di Kelurahan Kedoya Utara hingga seluruh rangkaian kegiatan telah berakhir. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pemerintah siapkan aturan yang mewajibkan produsen mengelola sampah yang dihasilkan dari produk mereka. Selengkapnya, Setyo Agung melaporkan.
8: Pemerintah tengah menyiapkan aturan Extended Producer Responsibility atau EPR yang akan mengatur tanggung jawab produsen terhadap sampah yang dihasilkan dari produk mereka. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan aturan tersebut ditargetkan terbit pada akhir September tahun ini setelah melalui proses harmonisasi lintas kementerian. Saat ditemui di Gedung Sopo Marpingkir, Jakarta Timur hari ini, Jumhur mengatakan aturan EPR akan berlaku terhadap produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk impor.
9: Kita sebentar lagi akan kita terbitkan apa yang kita sebut dengan EPR, Extended Producer Responsibility. Tanggung jawab tambahan dari produser-produser yang menghasilkan sampah. Misalnya, ya kayak, Anda tahulah, banyak makanan kan yang ada plastiknya, termasuk import-import juga ada plastik. Itu harus dikenai tanggung jawab. Yang mengerjakan, mengolah siapa? Ya mereka sendiri. Kita cuma memberikan satu gagasan, Anda menghasilkan sampah, silakan Anda kelola sendiri sampahnya dengan regulasi yang kita buat.
8: Jumhur melanjutkan, aturan tersebut juga menargetkan pengelolaan sampah secara menyeluruh hingga mencapai kondisi tanpa sampah atau zero waste.
9: Jadi tentunya nanti akan ada tingkatan-tingkatan sampai bawah, sampai memulung bahkan. Ya, jadi duit yang terkumpul yang boleh jadi duit ini akan triliunan jumlahnya, itu akan dikelola oleh mereka dengan satu aturan tertentu dan menggaji orang, ya, memberi fasilitas dan kemudian memastikan zero sampah-sampah yang mereka hasilkan di, atau zero itu apa, nol apa, enggak, zero waste lah.
8: Kebijakan EPR sebenarnya bukan konsep baru dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, khususnya pasal 15 telah mengatur kewajiban produsen mengelola kemasan dan barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Pengelolaan kemasan tersebut mencakup penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang atau digunakan ulang. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum bagi penerapan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, mendengar Wali Kota Cilegon Robin Sar sebut Aziz Setia Ade putra calon sekda definitif yang paling kuat dengan hasil perolehan nilai uji manajemen talenta paling tinggi. Berikut Romanudin melaporkan.
10: Oh iya, sudah kita dorong kemarin hasilnya ke BKN, tinggal menunggu PRT dari BKN
11: sebentar. Talenta seleksi Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon telah mengusulkan 3 nama calon sekda definitif yang telah diajukan untuk mendapatkan persetujuan teknis atau pertek dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ketiga nama itu yakni Haji Syahdade Putra, Dana Sujaksani, dan Hayati Nufus. Dari ketiga nama yang diusulkan, Wali Kota Cilegon Robinson menyebut Haji Syahdade Putra merupakan calon paling kuat dengan nilai yang paling tinggi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Komite Talenta Seleksi Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon. Robinson menyampaikan ketiga nama itu saat ini sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN agar mendapatkan persetujuan teknis atau pertek. Robinson berharap sekda terpilih nanti dapat membantu dirinya dalam melayani masyarakat Kota Cilegon untuk menjalankan janji politik dan mengkoordinasikan kepada para OPD untuk percepat proses pembangunan untuk masyarakat Cilegon.
10: Yang saya lihat Pak Ajis dari mana? Itu dari pertama dari penilaian dari manajemen Talenta. Kalau manajemen Talenta kan itu udah tekstual lah ya. Semua sertifikasi atau pengalaman itu udah tertuang. Nah, kalau yang dari wawancara juga beliau paling tinggi juga.
11: Sementara Ketua Komite Talenta yang juga Asisten Daerah atau ASDA 3 Sekda Kota Cilegon, Syafrudin, mengatakan ketiga nama tersebut merupakan kandidat dengan peringkat nilai tertinggi dalam proses seleksi sekda definitif. Syafrudin memastikan berdasarkan hasil penilaian Komite Talenta, tiga besar calon sekda Cilegon masing-masing, Haji Syahdade Putra di peringkat pertama, Dana Sujaksani di posisi kedua, dan Hayati Nufus di posisi ketiga. Ia menjelaskan peringkat tersebut diperoleh dari penggabungan dua komponen penilaian yakni hasil manajemen talenta dan penilaian kompetensi teknis. Penilaian kompetensi teknis atau komtek dilakukan oleh tim panitia seleksi atau pansel atau tim penilaian di Assessment Center Kota Cilegon. Sementara itu, penilaian manajemen talenta menjadi komponen dengan bobot terbesar dalam menentukan nilai akhir kandidat. Berdasarkan hasil penggabungan kedua komponen tersebut, Ajis menempati peringkat pertama disusul Nada Sujaksani dan Hayati Nufus. Sebelumnya, terdapat 5 pejabat yang mengikuti tahapan seleksi sekda definitif Kota Cilegon. Selain 3 nama yang masuk peringkat teratas, terdapat 2 kandidat lainnya yakni Inspektur Kota Cilegon TB Heri Meliana dan Kepala Baperida Kota Cilegon Ahmad Jubaidi.
12: Kan itu kan kita hasil penilaian itu tadi kan bisa sampaikan dua apa ya, satu di talenta boxer, dan talenta kompetensi dan kinerja, potensi ya, bukan kompetensi, potensi dan kinerja tinggi itu. Kemudian masuk dengan gabungan dengan penilaian kompetensi teknis.
11: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: DLH Kota Serang luncurkan kelas sadar sampah, sasar aparatur jadi pelopor pemilahan. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
13: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Serang resmi meluncurkan program kelas sadar sampah sebagai langkah strategis mengubah paradigma pengelolaan sampah dari hulu, Rabu 19 Agustus 2026. Program pembinaan intensif berskala kecil ini menyasar aparatur organisasi perangkat daerah, OPD, pada angkatan perdananya sebelum diperluas ke berbagai elemen masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Farah Ricci, menyatakan kegiatan ini dirancang khusus dengan pembatasan peserta hanya 20 orang per angkatan agar proses pelatihan berjalan fokus dan terukur. Pelatihan digelar rutin setiap hari Rabu dengan target sasaran yang berganti secara bertahap.
14: Kenapa disebut kelas? Karena ini harus fokus. Jadi bukan sekolah sadar sampah tapi kelas. Isinya hanya untuk 20 orang. Jadi angkatan pertama ini perdana, kita akan pesertanya itu dari masing-masing OPD yang terkait dengan pelayanan, sehingga nanti baik itu yang hadir ini sebagai peserta ini bisa untuk mengelola sampah di lingkungannya masing-masing maupun di lingkungan kerjanya.
13: Farah menambahkan, keikutsertaan dalam kelas ini nantinya juga menjadi salah satu indikator penguatan kapasitas sekaligus akreditasi bagi pengelola bank sampah di Kota Serang. Selain aparatur pemerintah, sasaran pelatihan berikutnya mencakup pengurus RT RW, PKK, organisasi wanita, TNI Polri, wartawan, mahasiswa, hingga pelajar sekolah. Sementara itu, penyuluh lingkungan hidup ahli pertama DLH Kota Serang, Nezla Anissa, menjelaskan pelatihan menekankan praktik teknis pemilahan langsung dari sumbernya guna menekan volume timbulan sampah ke tempat pemrosesan akhir TPA.
15: Bukan hanya kita buang sampah pada tempatnya, tetapi kita bisa memilah. Kita mengetahui mana yang organik, anorganik, juga ada B3 ada residu, supaya nanti dalam pengolahannya juga gampang kalau misalnya sudah berkelompok-kelompok gitu ya, yang organik bisa dikelola jadi kompos, ekoenzim, biopori dan lain-lain, yang anorganik bisa disetorkan ke bank sampah atau bisa mungkin dibikin kerajinan dan lain-lain.
16: Oke.
15: Yang pastinya ya untuk bisa menurunkan timbulan sampah di TPA.
13: Melalui pembekalan rutin setiap pekan ini, DLH Kota Serang menargetkan terbentuknya jejaring kader lingkungan yang mampu mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri sekaligus menjadi penggerak perubahan perilaku di lingkungan keluarga, kantor, maupun komunitas masing-masing. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI targetkan penurunan emisi gas rumah kaca 30% pada 2030. DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendorong perluasan cakupan layanan operasional TransJakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pentingnya sensus ekonomi 2026 dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Hetifah juga memberikan perhatian khusus terhadap keterkaitan hasil sensus ekonomi 2026 dengan penyusunan RAPBN 2027. Data sensus akan digunakan untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan dan anggaran secara lebih tepat. Salah satu contohnya adalah asumsi PDB dalam RAPBN 2027 sebesar Rp27.987 triliun.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menegaskan komitmen untuk terus mengawal pembangunan konektivitas wilayah di seluruh Indonesia.
2: Pastinya kita melihat bagaimana konektivitas dari jalan, dari nasional, provinsi, kabupaten, desa itu bisa terhubung, jembatan, kemudian juga perhubungan juga ada dermaga, ada pelabuhan, ya, terminal. Jangan sampai ada kecelakaan lagi, dan itu akan menjadi fokus kita pada saat rapat-rapat nanti.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. DPR mendorong pemerintah memastikan keberlanjutan swasembada pangan dengan memberikan kepastian harga kepada petani. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan, capaian swasembada yang disampaikan Presiden RI dalam pidato kenegaraan harus diikuti dengan kebijakan yang dapat menjaga gairah produksi petani dalam jangka panjang. Firman mengingatkan pemerintah agar tidak sepenuhnya menyerahkan komoditas pangan strategis kepada mekanisme pasar bebas. Pasalnya, produk pertanian dalam negeri masih menghadapi persaingan dengan produk impor.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disko bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Pak, cuaca sekarang nggak bisa ditebak ya. Pagi panas, sore hujan deras. Kita jadi gampang sakit.
5: Iya, Bu. Musim gini memang rawan penyakit. Makanya tuh kita harus jaga kesehatan.
4: Iya ya Pak.
5: Ya, pokoknya tuh makan yang bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa minum vitamin. Terus yang paling penting, jangan malas cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah.
4: Betul Pak, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.
6: Cuaca tak bisa ditebak, kesehatan harus dijaga.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Terima kasih ya pendengar Pro 1 RRI Jakarta, untuk Anda yang masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus ya, menemani perjalanan Anda yang sekarang juga udah di jam pulang. Artinya dalam perjalanan ada sedikit macet-macet sedikit, ya nggak apa-apa lah ya, jangan kebawa emosi, tetap harus sabar ya, tenangkan pikirannya. Yang penting adalah selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah gitu ya. Menikmati suasana sore hari-hari Anda pendengar, untuk yang mau bergabung berbagi informasi, ataupun untuk Anda yang sore hari ini ingin menyapa atau juga menyapa informasi cuaca lalu lintas ya, kita tunggu di 0811 7972 7912.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kenapa ya? Banyak orang menganggap mangrove itu sangat penting, bukannya itu cuma pohon yang tumbuh di tepi pantai.
2: Justru karena tumbuh di tepi pantai, mangrove punya peran yang tidak bisa digantikan. Akarnya mampu menahan abrasi, mengurangi kekuatan gelombang, dan menjaga kestabilan garis pantai.
1: Tapi, kalau beberapa pohon hilang, rasanya nggak akan berpengaruh banyak kan?
2: Nggak sesederhana itu sih. Ketika mangrove rusak, pantai lebih mudah terkikis. Habitat ikan dan kepiting ikut hilang. Bahkan mata pencaharian masyarakat pesisir bisa terdampak loh.
1: Jadi manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk kehidupan manusia ya.
2: Tepat sekali. Menjaga mangrove berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup di masa depan.
1: Mangrove adalah pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Mari lestarikan mangrove demi lingkungan yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Anda masih bersama saya Dedy Firdaus yang menemani di sore hari ini ya, sampai nanti tepat jam 8 malam ya. Saya juga masih menanti Anda yang mau bergabung WhatsApp, mau berbagi informasi di sore hari ini. Mungkin kalau lagi santai di rumah juga informasi cuaca boleh ya. Di daerah Anda di 0811 7972 7912. Pendengar, informasi yang saya ambil dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menargetkan 10.000 unit bus elektrik beroperasi di Jakarta pada 2030 mendatang sebagai upaya menekan emisi. Jadi pendengar, disebutkan bus tersebut tidak hanya terdiri dari bus elektrik tetapi juga hidrogen dan juga hibrida. Dengan begitu dia berharap keberadaan bus-bus tersebut dapat membantu menekan polusi di Jakarta. Dan selain menekan emisi, pendengar, Transjakarta juga sebelumnya menyebutkan satu unit bus listrik ini berpotensi menghemat subsidi bahan bakar minyak sehingga 302 juta rupiah per tahunnya. Apabila dihitung dengan jumlah aspek lainnya, maka penghematan biaya selama operasional 5,5 tahun per unitnya ini dapat menyentuh 3,9 miliar rupiah ya, atau seharga satu unit bus listrik 12 meter. Nah, angka tersebut nih pendengar dihitung juga berdasarkan selisih harga solar subsidi dan harga BBM komersial serta efisiensi operasional bus listrik dibandingkan dengan bus berbahan bakar minyak atau IGA.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan. Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kembali lagi bersama saya Didi Firdaus ya di Jakarta sore ini. Saya akan terus temani aktivitas Anda sampai malam nanti. Jadi kalau sekarang dalam perjalanan kita temani aktivitasnya dengan lagu-lagu bagus ya, ataupun yang sekarang sudah di rumah, bersyukurlah, karena mungkin tidak semua orang yang bisa cepat pulang gitu ya, atau jam segini sudah ada di rumah. Jadi menikmati suasana sore hari ini, kita boleh sambil ngobrol-ngobrol ya. Anda bisa bergabung untuk berbagi informasi, atau juga nanti bisa bergabung dengan tema obrolan kita di sore hari ini melalui 0811 7972 7912. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu untuk cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta sore hari ini pendengar, terkait dengan beredar unggahan video ya di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai, di mana gelombang tersebut diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu yang lalu ya, di 15 Agustus 2026. Tapi faktanya pendengar, klaim tersebut usai gempa bumi NTT ini adalah hoax atau tidak benar ya, karena informasi yang diambil di sini, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fang Wong ya di Provinsi Aurora Filipina, di mana video tersebut telah beredar di internet sejak 2025. Dan ada dua akun Facebook di sini ya yang telah mengunggah video tersebut yang identik sekali, di mana kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Uwan atau topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Nalungan Provinsi Aurora Filipina, di mana video tersebut juga sama dari peristiwa ini disiarkan oleh akun Instagram di TVRI Nasional atau di @TVRI Nasional ya. Jadi hati-hati untuk informasi yang beredar di media sosial, pendengar simak terus untuk informasi lebih lengkapnya seperti apa terkait dengan informasi yang beredar. Anda bisa mengunjungi di cekfakta.com.digi.go.id atau juga bisa melalui Cek Fakta di Pro 1 RRI Jakarta. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
2: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
1: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
2: Masalahnya bukan cuma soal sisa, tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
1: Lah, kan tinggal dibuang, beres.
2: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
1: Waduh, mulai ceramah nih.
2: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
1: Terus?
2: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
1: Benar juga ya.
2: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
3: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, terima kasih untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus ya. Tentunya juga untuk Anda saya ucapkan selamat menikmati aktivitas sore hari yang mungkin kalau lihat cuaca di luar juga cukup enak ya, untuk jalan-jalan sore, untuk olahraga sore, ataupun menikmati suasana sore hari ini dengan segala aktivitas yang pastinya menyenangkan ya. Karena tiap orang pasti saya rasa punya cara tersendiri untuk yang namanya meningkatkan mood kita, ya kan? Ada hal-hal yang kadang di luar dugaan kita, ini kadang bikin kita terasa moodnya hancur, moodnya berantakan gitu ya. Tapi tidak sedikit juga cara ngembaliinnya tuh gampang banget ya. Ada beberapa cara yang saya rasa nggak bisa diterapin tiap orang, tapi tiap orang punya caranya sendiri untuk mengembalikan mood seperti itu, ya kan? Jadi boleh dong sambil cerita-cerita siang hari ini, sore hari ini pendengar, ada nggak sih hal kecil yang biasanya bikin mood Anda ini kembali bagus? Entah itu mungkin dengan cara dengerin lagu, dengan makan. Lucu ya kalau misalnya ngembalin moodnya dengan makan terus tiap hari. Kemudian ngembalin moodnya itu dengan cara lihat video-video lucu misalnya, atau apapun lah ya. Banyak cara, tiap orang pasti berbeda-beda untuk mengembalikan moodnya seperti apa. Jadi ada gak sih cara sederhana atau cara hal-hal kecil lah ya untuk membuat mood Anda ini menjadi lebih bagus? Ceritain sore hari ini sama Dede Firdaus yang nemenin Anda ya sampai nanti tepat jam 6 petang ya. Pastinya juga untuk Anda boleh bergabung melalui WhatsApp-nya di 0811 7972 7912.

0: jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Busari, kayaknya anak perempuan juga disuruh kerja seperti laki-laki. Rasanya kok gak wajar ya?
2: Kenapa gak wajar ya, Bu? Justru anak perempuan punya hak yang sama loh untuk belajar dan berkarir.
1: Tapi tugas rumah siapa yang ngurus? Kan biasanya ibu yang ngurus.
2: Tugas rumah bukan cuma ibu yang mengerjakan. Kalau anak laki-laki diajari sejak kecil untuk mandiri, nanti mereka bisa berbagi tanggung jawab juga loh.
1: Tapi zaman dulu gak begitu, Bu.
2: Zaman sudah berubah, Bu. Kesetaraan gender itu bukan melawan tradisi, tapi memberi kesempatan adil bagi semua orang, laki-laki maupun perempuan.
1: Oh, kesetaraan itu tentang kesempatan dan tanggung jawab bersama ya?
2: Betul banget, Bu Sari.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Dari Anggi Marito, pendengar Tak Segampang Itu, sudah saya persembahkan untuk Anda menemani aktivitas di sore hari ini ya. Masih bersama saya, Dede Firdaus. Jadi kalau Anda mau cerita-cerita tentang aktivitas hari ini atau juga sore hari ini ada sedikit melakukan hal-hal kecil atau hal-hal sederhana gitu ya, untuk meningkatkan mood Anda. Karena udah seharian di kantor, udah seharian beraktivitas, kayaknya udah campur aduk ya perasaannya. Jadi kalau mencari sesuatu yang untuk menyenangkan hati Anda, membuat moodnya lebih cerah lagi, lebih semangat lagi, itu gak apa-apa. Karena mungkin nanti malam juga masih ada aktivitas yang harus Anda lakukan ya. Apa sih cara-cara sederhana yang biasa Anda lakukan untuk meningkatkan mood Anda ini? Boleh gabung ceritanya di 0811-79-727-912. Kalau saya lihat ya, di sini informasi yang saya ambil, jadi memang cara-cara kita untuk mengembalikan semangat gitu ya, mood kita, atau juga memperbaiki suasana hati, moodnya, ini yang pertama ini bisa dengan mandi atau berendam air hangat. Wah, ini enak banget nih. Kalau udah capek seharian sampai rumah, itu mandi sama air hangat, wah itu kayaknya seger ya. Karena ini juga bisa dilakukan untuk mengundurkan otot-otot yang kaku dan juga meredakan stres setelah seharian beraktivitas atau duduk ya. Kemudian bisa juga melakukan peregangan ringan. Ini maksudnya ya peregangan ketika seperti mau olahraga atau peregangan kecil gitu ya, gerakan bahu, leher, tangan gitu ya, untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian bisa juga menikmati minuman kesukaan. Ya, ini banyak orang lakukan ya, seperti kopi atau yang suka matcha. Kalau udah minum kesukaan kan kayak lidah ini dimanjakan, jadi suasana hatinya juga kembali menyenangkan ya. Tapi nikmatinnya jangan buru-buru, pendengar. Kalau misalnya Anda suka dengan minuman tertentu untuk memperbaiki mood Anda, ini saya rasa harus pelan-pelan, sambil menikmati, sambil dihayati ya, supaya bisa meresap lagi untuk yang namanya menikmati suasana sore hari dengan mood yang bagus, pendengar ya. Kalau Anda gimana nih caranya untuk meningkatkan mood Anda di sore hari ini? Gabung ya WhatsApp-nya di 0811 179 727 912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

liburanmu datang memaksaku.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal. Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
1: Pendengar, Anda masih bersama saya Dede Firdaus ya, yang bergabung di menemani Anda di Jakarta Sore Ini. Tentunya juga masih menanti untuk WhatsApp yang mau bergabung di 0811-7972-7912 ya. Selamat sore buat Pandu ya dari Jakarta Selatan, mau hadir aja. Kemudian Mama Agung dari Bekasi juga selamat sore ya. Katanya kalau Mama Agung ini, halo Mas Didi, halo, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Kalau saya mah yang membuat mood menjadi lebih bagus itu ya caranya adalah mendengarkan musik dan ikut nyanyi-nyanyi. Wah, enak ya, kayaknya tiap hari bawaannya bahagia terus ya. Insya Allah katanya mood saya langsung bagus lagi, yang penting happy. Wah, betul, saya setuju banget ya Mama Agung. Pokoknya apapun itu harus selalu dibikin bahagia, dibikin happy ya, termasuk mendengarkan lagu-lagu favoritnya di Pro 1 Jakarta. Ada Yoram ya, Yoram Rinaldo dari Cijantung, Jakarta Timur. Oke, kali ini mau kirim-kirim salam aja buat pendengar Pro 1 yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia, bersatu tanpa terkecuali. Oke, kemudian ada yang bergabung lagi, Evan ya, Evan Lumatau di Bumi Serpong, yang katanya ingin berbagi informasi aja saat ini. Apa nih, di Serpong lalu lintasnya dari arah Senen ke Matraman lancar dan juga macet. Oke, ada lancar tapi macet. Tapi masih mendengar apapun aktivitasnya sore hari ini, semoga selalu menyenangkan ya, sambil kita juga menanti untuk azan maghrib yang hari ini akan jatuh di jam 17 lebih 57 menit. Setelah itu saya Dedy Firdaus akan segera kembali untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa im

رب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Pernahkah Anda bertanya bagaimana kertas yang kita gunakan sehari-hari pertama kali dibuat? Sejarah penemuan kertas dimulai pada tahun 105 Masehi di Tiongkok. Seorang pejabat istana bernama Cai Lun menciptakan kertas dari campuran serat bambu, kulit pohon, kain bekas, dan jaring ikan. Penemuan ini mengubah cara manusia merekam informasi dan berkomunikasi. Sebelum diciptakannya kertas, orang menulis dari bahan seperti papirus di Mesir atau kulit hewan di Eropa. Namun, bahan-bahan ini mahal dan sulit didapat. Kertas yang diproduksi oleh Cai Lun yang lebih murah dan mudah dibuat segera menyebar ke seluruh Tiongkok dan Asia. Kemudian pada abad ke-8, rahasia pembuatan kertas mulai menyebar ke Jepang dan Korea, kemudian ke Timur Tengah. Di Timur Tengah, para pengrajin menyempurnakan teknik ini dengan menambahkan pati ke dalam campuran serat. Ia menghasilkan kertas yang lebih halus dan tahan lama. Ketika perdagangan berkembang, pengetahuan tentang pembuatan kertas akhirnya mencapai Eropa pada abad ke-12. Di sana, pabrik kertas pertama didirikan di Spanyol dan Italia. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 semakin meningkatkan permintaan akan kertas, yang kemudian mengukuhkan kertas sebagai media utama untuk berkomunikasi dan penyebaran ilmu pengetahuan.

0: Rasulullah Muhammad SAW banyak memberikan teladan tentang toleransi. Salah satunya adalah sikap beliau yang memaafkan dan bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berdakwah. Setelah wafatnya sang paman, Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke perkampungan Thaif. Beliau menemui tiga orang yang merupakan pemuka kaum Thaqif, yaitu Abdi Jalil, Khubaib, dan Mas'ud. Nabi mengajak mereka untuk melindungi para sahabatnya agar tidak diganggu oleh suku Quraisy. Namun kenyataan pedih yang dialami beliau, Nabi diusir dan dilempari batu oleh kaum Thaqif. Akibatnya darah pun mengalir dari tubuh beliau. Menyaksikan hal itu, Malaikat Jibril memohon izin untuk menghancurkan kaum Thaqif karena telah menyiksa Nabi. Namun, Nabi justru menjawab, "Jangan. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Beliau pun berdoa untuk kaum Thaqif, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum mengetahui kebenaran." Hadis riwayat Baihaqi. Begitulah teladan Nabi yang tetap mengasihi, bahkan mendoakan mereka yang berbeda keyakinan, bahkan berniat mencelakakannya.
1: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Pendengar, selamat malam untuk kalian baru aja bergabung ya bersama saya Dedy Firdaus menemani Anda sampai nanti tepat jam 8 malam ya. Tentunya juga kita masih menemani dengan informasi-informasi menarik yang sambil Anda juga boleh bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912 ya. Kita masih ngomongin tentang satu hal atau hal-hal sederhana yang bikin mood Anda bahagia, mood Anda bagus gitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan ya? Kita tunggu WhatsAppnya sampai nanti jam 7 malam.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Bu Tari.
1: Iya, kenapa Bu?
0: Saya sebel deh akhir-akhir ini. Di lingkungan sini, saya sering banget jadi bahan gosip ibu-ibu lain.
1: Oh.
0: Padahal, saya nggak pernah merasa berbuat yang aneh-aneh, Bu.
1: Ya ampun, Bu. Saya paham perasaan ibu. Memang, kadang gosip itu datangnya nggak bisa kita kontrol. Tapi, jangan terlalu dipikirin ya.
0: Tapi tetap saja, Bu. Rasanya hati saya sakit kalau dengar omongan orang-orang begitu.
1: Ya, wajar sih sakit hati. Tapi lebih baik kita fokus saja ke hal yang penting, Bu. Kita jalani hidup dengan baik, jaga keluarga kita, anak-anak kita, dan tetap berbuat baik ke orang lain, Bu.
0: Oh, ya juga ya, Bu Sari.
1: Iya, Bu. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, gosip itu lama-lama akan hilang sendiri. Yang penting, hati kita tenang dan keluarga kita bahagia.
2: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: di Jakarta di malam hari ini ya. Saya akan sapa Anda ya, tentunya juga yang baru aja gabung, baru sampai di rumah, selamat menikmati aktivitasnya ya. Untuk informasi berikutnya pendengar, saya akan hadirkan informasi dari BMKG Cuaca Kelautan yang kali ini akan disampaikan oleh rekan kita Indra. Silakan Indra.
1: Baik, terima kasih Kak Dede. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pos 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Malam ini saya akan menyampaikan perakhiran cuaca di wilayah perakhiran DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perakhiran DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu, dan perairan Cirebon. Sedangkan 20 knot berpeluang terjadi di perairan Subang, Indramayu, dan Bekasi Karawang. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter, terjadi pada pukul 20 WIB malam ini, dan surut minimum mencapai 0,2 meter terjadi pada pukul 4 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kita Indra ya, selamat bertugas kembali.

0: dievakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting, seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
2: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengaran pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi dahulu. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di sapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya, Joint Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
18: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.
2: Pendengar Pro1 RRI Jakarta, setelah tadi kita menyimak untuk dinamika warta berita malam ya bersama dengan Pro3 RRI, dan sekarang kita kembali bersama saya Dedy Firdaus. Dan setelah ini pendengar, kita akan menyimak mimbar agama Islam ya untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026 ini dengan tema kita 7 sifat orang yang bertakwa. Saya Dedy Firdaus pamit, sampai jumpa, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyil a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Al-malikil haqqil mubin allazi 'alal arsy istawa wa 'alal mulki ihtawa wa qad wasi'a kulla syai'in rahmah wa 'ilma. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta, mudah-mudahan selalu dalam naungan ridhonya Allah, tambah berkah kehidupannya, tambah sukses, dan selalu bertambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga dapat menjalankan seluruh aktivitas dengan lancar. Mari sama-sama kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur lagi kepada Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia terindah yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah tambah lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan menjadi orang-orang yang terus dilimpahi oleh rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, tidak lupa mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar mimbar agama Islam yang berbahagia, marilah kita terus berjuang dan berusaha dengan segala kemauan dan kemampuan yang kita miliki demi kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keikhlasan hati melakukan ibadah karena Allah semata, mengorientasikan segala aktivitas kesolehan kita untuk mencari keridhaan Allah. Kita tanamkan iman dan takwa dengan kokoh di dalam dada kita, sehingga takwa itu merefleksi dan memancar melalui ucapan dan perbuatan kita. Sehingga secara nyata dalam setiap aktivitas kehidupan kita dengan penuh keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam suatu hadis beliau bahwa tempat bersandarnya takwa itu ada di dalam dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa ada di sini. Beliau mengatakan hal tersebut sambil menunjuk dadanya. Maksud dari apa yang ada di dalam dada di sini adalah hati sanubari kita. Hati yang memiliki peranan yang sangat vital dan mengemban tugas yang amat berat, karena dalam operasionalnya setiap saat ia selalu berhadapan dan mendapatkan perlawanan dari lawan utamanya yang sangat tangguh, yang tidak pernah mengaku kalah dan tidak pernah merasa lelah apalagi menyerah, yaitu nafsu secara internal dan setan secara eksternal. Kedua makhluk itu nyata-nyata menjadi musuh bagi manusia, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala

setan. Adapun mengenai permusuhan dan perlawanan setan terhadap ajakan hati yang dipandu oleh hidayatul fitrah pada kebenaran dan keselamatan, maka ia lakukan dengan tanpa kenal menyerah agar manusia memilih dan pada kesenangan hawa nafsu dan kesenangan setan yang akan menghantarkan pada kehancuran dan kenistaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lil-insani aduwwum mubin." Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Al-Qur'an surat Yusuf ayat 5. Begitu beratnya tugas hati dalam melawan nafsu dan setan. Karenanya Rasulullah pernah menyatakan bahwa perjuangan melawan nafsu setan itu merupakan perjuangan yang besar. Hawa nafsu merupakan musuh manusia yang ada di dalam dirinya dan selalu menyertainya. Tentu ia sangat mengetahui di dalam dirinya yang selalu disertakan oleh nafsu, sangat mengetahui celah-celah kelemahan sekecil apapun dan saat yang paling tepat untuk melakukan serangan. Sementara setan terus-menerus menghadang manusia agar tidak menempuh jalan kebenaran. Setan telah berikrar untuk melakukan hal itu. Ia menyatakan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la aqudanna

Sungguh, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian, saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepadamu. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan. Marilah sebelum kita melanjutkan renungan ini, kita dengarkan lagu sebagaimana penghantar yang membawa kita kepada renungan ajaran agama Islam.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Pendengar RRI yang berbahagia, sejauh mana kualitas dan kesempurnaan takwa seseorang sangatlah bergantung pada kemampuan hati dalam melawan kedua musuh utamanya. Setan selalu berusaha dengan berbagai tipu daya untuk menyesatkan manusia, sementara nafsu menjadi prajurit dan mitra setianya yang menyerang dari dalam diri manusia. Keduanya bersatu dan saling bantu-membantu untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kenistaan dan kebinasaan hanya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pencipta manusia dan segala seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, serta dengan memohon rahmat dan pertolongan dari Allah, hati seseorang akan mampu melawan kedua musuh bebuyutan tersebut dan bahkan menjadi motivator dalam melakukan dan melaksanakan perintah-perintah Allah menuju kepada ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedangkan mereka mengetahui. Mendengar RRI dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut di atas mengilustrasikan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu yang pertama, orang yang bertakwa itu murah hati, senantiasa berinfak, bersedekah, baik pada waktu lapang maupun sempit. Tentu ini membutuhkan kemauan dan perjuangan yang cukup berat, karena pada dasarnya manusia selalu digerogoti oleh sifat pelit bahkan kikir. Karena menyedekahkan harta dan berinfak di jalan Allah bertentangan dengan sifat yang juga malakat pada diri manusia, yaitu bakhil. Sifat bakhil, kikir dan pelit itu bermula pada rasa cinta yang berlebihan terhadap harta dunia dan hubbud dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Adiyat ayat 8 yang artinya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta dunia. Dalam ayat lain juga dijelaskan, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 75. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, tetapi nyatanya setelah mereka diberi anugerah rizki oleh Allah, justru mereka kikir dan bakhil. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat berikutnya, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memalingkan wajah mereka, dan memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Seseorang yang mau berinfak di jalan Allah termasuk golongan orang-orang yang beruntung, karena dengan berinfak sesungguhnya dia telah menjaga dirinya dari sifat kikir dan bakhil, dan merupakan kemenangan hati dalam perseteruan perjuangannya mengalahkan nafsu pelit dan setan yang ingin mempertahankan dan mengedepankan sifat pelit
kikir dan bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu yang selanjutnya adalah menahan amarah. Kemampuan menahan amarah menjadi ciri dari orang yang bertakwa. Marah merupakan luapan emosi yang tak terkendali, biasa dimanfaatkan oleh setan sebagai kendaraannya untuk menyesatkan manusia. Sebab pada saat marah, kesadaran akal manusia seringkali hilang terbawa oleh emosinya. Kemarahan yang meluap-luap tidak sedikit berakhir pada tindakan-tindakan yang destruktif, pengerusakan, kebakaran, pembakaran, pembunuhan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika orang memturutkan kehendak nafsu amarahnya, tentu setan akan menuruti dan mengajaknya untuk berbuat kejahatan selamanya. Lain halnya jika hati mampu mengendalikan nafsunya, maka emosi akan dapat dikendalikan dan amarah pun dicegah, sehingga selamatlah dari bisikan-bisikan setan. Sebagaimana

Musik lautan jiwa. Pergi ke pasar lewat jalan raya, sampai di sana memberi ikan. Sekian mimbar agama Islam malam hari ini dari saya. Terima kasih kepada seluruh pendengar sudah mendengarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Linda Lestari undur diri. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Ada Andre Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini. Setelah tadi di Jakarta sore ini ditemani oleh Dede Firdaus. Apa kabar Anda pendengar di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga hari ini sesuai dengan apa yang direncanakan berjalan lancar. Amin ya robbal alamin. Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami. Fix line kami ada di 021-344-1499 dan 021-344-0696.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini, saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat malam tentunya. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk drama radio dengan judul Langkah Kecil untuk Ibu, yang merupakan produksi dari RRI Padang. Mari kita dengarkan bersama.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.

0: namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
3: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
3: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku nggak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut nggak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya, bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya, gini. Tapi aku takut, Din.
3: Hah, takut kenapa? Takut gagal.
1: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha, Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah,
0: Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak Ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan Ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena Ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak Ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan Ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk Ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
1: Dari 1,2 RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya di Jakarta malam ini. Ada Andi Satria menemani hingga pukul 24 malam nanti tentunya. Dan sekarang saatnya kita akan sama-sama masuk di obrolan komunitas. Dengan tema kita pada malam hari ini adalah partner bertumbuh bersama dan mengabadikan momen. Karena mendengar, di balik setiap momen spesial selalu ada proses tentunya ya, kolaborasi dan juga dari partner yang tepat dan untuk mewujudkannya tentunya. Berangkat dari semangat partner bertumbuh bersama, Loka Arutala tidak hanya hadir sebagai event organizer atau EO dan juga wedding organizer atau WO, tetapi juga memiliki visi untuk menjadi wadah yang mempertemukan berbagai komunitas agar dapat saling berbagi informasi tentunya, berkolaborasi dalam kegiatan, serta memperluas jejaring dengan semangat kebersamaan. Loka Arutala percaya bahwa setiap hubungan yang terjalin ini akan melahirkan peluang baru dan menciptakan lebih banyak momen berharga yang layak untuk dikenang tentunya pendengar. Bagaimana perjalanan Loka Arutala juga membangun komunitas sekaligus mengabadikan momen-momen spesial? Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan berbincang bersama narasumber kita malam hari ini. Ada Mbak Linda Sari dari komunitas Loka Arutala, selaku EO juga tentunya kita sapa beliau. Halo, selamat malam Mbak Linda.
2: Malam, malam Mas Ane.
1: Iya, apa kabar malam hari ini Mbak Linda?
2: Alhamdulillah baik, tapi mohon maaf suara saya agak-agak serak karena kebetulan lagi batuk.
1: Oh iya, iya lagi musimnya nih. Perubahan cuaca mungkin ya.
2: Batuk aja pakai musim ya Mas
1: Andi. Semusim iya, juga. Jadi, mohon maaf musim juga ada nggak sih kalau di dalam kan Mbak Linda juga nih wedding organizer, musim nikah gitu. Ada nggak sih bulan-bulannya?
2: Ada banget.
1: Ada banget ya, ternyata ya. Kayak batuk ya, tapi.
2: Saya udah bisa nebak lah ya pendengar RRI Pro 1.
1: Betul.
2: Di bulan apakah itu?
1: Nah, tapi saya juga ingin bertanya dulu lebih awal adalah yang menginspirasi nih akhirnya konsep partner bertumbuh bersama itu apa Mbak Linda?
2: Oke, ya baik. Terima kasih Mas Andes dan Pro 1 RRI Jakarta. Jadi sebenarnya awalnya kan saya dan suami itu membuat IO dan WO itu Loka Arutala ini ya. Itu lebih ke event dan WO pada umumnya awalnya gitu ya Mas Andi. Okay. Tapi seiring berjalannya waktu nih kami mengadakan beberapa event dan juga kebetulan saya sendiri juga tergabung di beberapa komunitas nih Mas Andi. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya di Jabodetabek ini ya pada umumnya gitu ya, pada khususnya di Jabodetabek itu banyak sekali sebenarnya komunitas-komunitas gitu ya, baik yang aktif menyelenggarakan event ataupun yang tidak terlalu aktif gitu Mas Andes. Nah, mereka ini kan punya potensi besar ya untuk terus berkembang baik dari sisi komunitas itu sendiri maupun di masing-masing individunya gitu yang tergabung di dalamnya gitu ya. Nah, jadi awalnya tuh Mas Andes kami membuat beberapa event, contohnya beauty class gitu ya. Mungkin beauty class ini banyak sih, sudah banyak penyelenggaranya gitu ya.
1: Iya.
2: Baik brand make up atau yang lainnya. Nah, tapi yang menjadikan beauty class Loka Arutala ini berbeda, itu tentunya kami tidak hanya sekedar menghadirkan MUA gitu ya, yang memberikan tutorial cara make up dengan baik, tapi kami juga menghadirkan value di dalamnya Mas Andir. Salah satunya dengan menghadirkan narasumber dari komunitas gitu ya. Nah, dari situlah lahirlah apa namanya, sebuah gagasan gitu. Kami kayaknya perlu nih untuk menjadi partner para komunitas-komunitas ini. Makanya lahirlah konsep menjadi partner untuk tumbuh bersama gitu sih Mas Andes.
1: Dari situ ya, dari awalnya memang untuk ragam acara dan juga tergabung dalam berbagai komunitas-komunitas yang ada, tentunya lahirlah konsep ini, atau akhirnya juga jadi partner bertumbuh bersama. Seru banget ya, ternyata dengan suami sendiri atau pasangan sendiri gitu, ini bisa menjalankan bareng. Ini salah satu yang juga betul, karena inspirasi juga, karena kan gak banyak, atau kita kadang iya takut-takut gitu, ada apa ya namanya, keengganan tersendiri lah gitu bahasanya. Tapi ternyata kalau ternyata Mbak Linda menjalaninya juga, apalagi dengan konsep yang tadi, ini enjoy gitu ya, malah lebih bisa apa ya, masuk gitu.
2: Benar, benar banget. Karena kalau kalau bareng suami sendiri ini kan kita apa ya, visi misinya tuh udah jelas nih, karena kita sering berdiskusi bersama segala macam, jadi lebih lebih enjoy menjalaninya gitu ya. Jadi saya juga lebih apa namanya, lebih leluasa untuk menuangkan ide-ide dan sebagainya gitu kan.
1: Iya benar, apalagi sama suami sendiri gitu ya. Tapi kalau dari Mbak Linda sendiri dan juga suami, selain bergerak mungkin di bidang event organizer dan juga wedding organizer, apa yang juga mendorong nih akhirnya terbentuk wadah yang mempertemukan tadi berbagai komunitas yang ada?
2: Oke, nah tadi ya seperti yang disampaikan di awal, awalnya kan kami memang murni event gitu pada umumnya ya. Tapi setelah kami mengundang beberapa komunitas dan saya sendiri tergabung di komunitas, kami merasa kayaknya seru juga nih, dan memang apa namanya, kami tergerak gitu ya untuk gimana caranya untuk membersamai mereka, komunitas-komunitas yang ada gitu ya, untuk bisa bertemu dalam satu event ya, untuk bisa bertemu dalam satu event kami kolaborasikan gitu ya. Nah itu jadi dari beberapa event yang kami lakukan, contoh nih kami sempat mengadakan beauty class tadi ya di Grand Metropolitan Bekasi, itu narasumbernya dari Wise Woman, founder dari komunitas Wise Woman, Ibu Santimias Ipan gitu ya. Dan Wise Woman ini adalah salah satu komunitas entrepreneur wanita yang secara usia tentunya sudah lebih matang ya.
1: Betul.
2: Sudah senior-senior, termasuk di dalamnya ada Ibu Dewi Motik gitu di komunitas tersebut, gitu, ada Bunda Dewi Motik. Nah, kemudian juga di event yang sama kami mengundang juga waktu itu komunitas Voice People Jakarta, Mas Andes. Jadi komunitas yang berkecimpung di bidang industri suara gitu ya, voiceover, dubber dan sebagainya gitu ya. Dan kami menghadirkan juga Hijabi Community gitu. Nah, Hijabi Community ini juga aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan nih Mas Andes, supaya lebih percaya diri dan mandiri. Nah, tapi ini lintas generasi nih serunya. Wah, karena
1: seru ini kalau
2: tadi
1: generasi.
2: Usianya sudah matang gitu ya. Kemudian Voice People nih middle lah ya, usia middle, usia produktif. Nah, Hijabi Community masih unyu-unyu gitu. Jadi lintas generasi, lintas komunitas kami hadirkan dalam satu event, dan itu seru banget sih. Jadi mereka saling apa ya, networking, udah gitu juga artinya saling mendapat insight satu sama lainnya gitu ya, apalagi tidak hanya lintas komunitas tapi juga lintas generasi gitu ya, lintas usia. Jadi
1: nah itu dia,
2: itulah yang mendorong kami kayaknya seru juga nih kalau terus ngadain acara yang mengkolaborasikan beberapa komunitas ini gitu Mas Andes.
1: Betul.
2: Gitu sih.
1: Jadi akhirnya komunitas-komunitas yang ada berkolaborasi, membentuk juga ini satu semacam gerakan tapi lebih positif seperti itu ya, kurang lebih ya.
2: Betul.
1: Mbak Linda ya. Tapi ini menariknya ya, kalau udah ketemu dengan yang sefrekuensi, satu kesamaan minat gitu, dan juga ini satu hal yang dijalankan juga baik, tentunya ini lebih mudah gitu ya untuk langkah-langkah ke depannya ya.
2: Betul, betul. Jadi biasanya kan orang tergabung dalam komunitas itu biasanya memang punya kesamaan hobi misalnya gitu kan, atau kesamaan apa namanya, aktivitas, kegiatan, ya, contoh entrepreneur dia dalam bisnis yang sama dan sebagainya gitu kan Mas Andes ya. Nah, tapi juga artinya kita mengkolaborasikan berbagai mereka tahunya hanya tentang hobi mereka aja atau tentang passion mereka aja, ternyata dengan menghadirkan komunitas lain mereka bisa lebih apa ya, oh ternyata seru juga ya kalau misalnya mereka mencoba hal yang baru dari komunitas lain, kayak gitu sih Mas Anies.
1: Oke, nah mungkin kalau dari berangkat dari situ akhirnya kita juga ingin mengetahui juga mungkin dari pengalaman tentunya dari Mbak Linda cara membangun. Jadi bagaimana juga cara membangun kolaborasi tadi agar komunitas-komunitas yang bergabung tadi ini bisa juga akhirnya saling berbagi informasi, mendukung kegiatan satu sama lain, dan ini tuh bisa memperluas networking juga kan ya Mbak ya?
2: Iya, pastinya networking kita jadi lebih luas makanya kalau kita bergabung sama komunitas terus ikut event-eventnya gitu ya. Nah ya itu kembali lagi, jadi dengan konsep kami gitu ya partner untuk tumbuh bersama, tentunya kami akan menghadirkan event-event yang ya tadi mengkolaborasikan mereka gitu. Jadi contoh juga nih Mas Andes, di bulan Juli kemarin gitu ya, itu kami ada event di Pakuan Mall Bekasi, kebetulan masih sekitaran Bekasi nih. Karena base kami di Bekasi gitu ya. Nah di mana di situ ada agenda tahunannya komunitas TDA saat itu ya, maksudnya TDA ini adalah tangan di atas. Jadi ada komunitas TDA Bekasi, itu isinya adalah para wira usaha atau entrepreneur di Bekasi gitu ya. Mereka mengadakan event selama seminggu. Nah, di mana mereka juga memberi ruang nih untuk para komunitas sebagai partner community-nya mereka gitu ya, untuk membantu untuk mempromosikan eventnya mereka juga, tapi juga memberikan ruang ke para komunitas yang ada di Bekasi dan sekitarnya agar dikenal luas dan lebih eksis gitu ya Mas Andes. Nah akhirnya kami, karena saya juga tergabung di dalam anggota TDA dan sebagai IO juga, kami akhirnya oke, kita adain event deh buat ngajakin nih waktu itu Hijabi Community Mas Andes. Yang tadi saya bilang unyu-unyu gitu.
1: Iya yang unyu-unyunya
2: masih,
1: nih.
2: Masih muda-muda gitu ya, mereka masih sangat energik dan sebagainya. Nah, kita ajakin mereka nih di salah satu sesinya TDA tadi gitu, yang wirausaha. Dan kami namakan acaranya tuh The Woman Circle. Jadi dengan temanya Circle Wanita Positif dan Tumbuh Bersama. Nah, tidak hanya Hijabi Community yang kami ajak, tapi kami juga menghadirkan narasumbernya dari Voice People Jakarta, Mas Anies. Gitu, untuk hadir sebagai narasumber dan sharing tentang gimana sih untuk menjadi voice talent gitu ya di dunia voice over dan kemudian menjadi dubber. Itu kan kebetulan datang juga memang udah mengisi voice over di berbagai iklan gitu ya Mas Anies.
1: Nah,
2: dan itu ternyata teman-teman Hijabi Community tuh sangat antusias gitu.
1: Suka gitu, mereka ya antusias.
2: Antusias sekali untuk bertanya seperti apa sih voice over itu gitu. Jadi dari situlah kami melihat, oh ternyata memang apa ya, worth it lah ya untuk mengkolaborasikan komunitas-komunitas ini gitu, karena mereka jadi mendapat insight baru, mendapat pengalaman baru gitu ya. Dan ya tentunya networking itu paling penting.
1: Setuju. Jadi networking akan juga memperluas tadi, mendukung kegiatan udah pasti, dan ya itu tadi dapat insight, dapat ilmu juga yang berbeda, dan juga tentunya memperluas dari wawasan dan dapat networking yang penting ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang perlu digarisbawahi tentunya Mbak Linda ya. Nah kalau dari Mbak Linda sendiri nih, menurut Mbak Linda nih, seberapa penting juga akhirnya peran sebuah penyelenggara acara seperti Mbak Linda juga dan teman-teman dalam membantu kita masuk ke yang mengabadikan momen-momen tadi, momen-momen spesial sehingga menjadi pengalaman yang tentunya berkesan, dan kita ada dokumentasinya, ada arsipnya seperti itu.
2: Iya benar Mas, benar banget. Jadi penting banget sih Mas untuk sebuah penyelenggara acara gitu, karena walaupun gitu ya, misalnya di dalam komunitas itu banyak nih anggotanya gitu ya Mas Andes. Tapi belum tentu juga mereka punya waktu untuk memikirkan detail acara gitu ya. Apalagi mengurus acaranya gitu.
1: Iya tuh biasanya.
2: Memikirkannya aja kayaknya mereka, aduh gue, karena gini, banyak juga komunitas yang isinya tuh juga para pekerja yang masih aktif gitu.
1: Iya benar.
2: Ya kan. Jadi mereka waktunya sangat-sangat terbatas gitu ya. Jadi mereka penting banget untuk punya partner yang membantu memikirkan gimana acara, konsep acara mereka terlaksana dengan baik gitu ya, dan terdokumentasi dengan baik tentunya, karena itu momen spesial ya pastinya yang kita inginkan, supaya menjadi apa ya, salah satu portofolio juga untuk komunitas itu sendiri gitu kan.
1: Iya, betul. Karena mereka bikin event, mereka mengadakan, mereka juga ikut terlibat, dan satu hal untuk portofolio itu jadi lebih penting gitu ya, ketika kegiatan-kegiatan terdokumentasikan dengan rapih atau juga dengan standarnya lah gitu ya, kurang lebih Mbak Linda.
2: Betul. Iya, betul. Nah, enggak cuma sekedar jepret-jepret atau gitu aja gitu ya. Ya meskipun sebenarnya sekarang anak-anak zaman sekarang udah jago-jago lah ya.
1: Iya.
2: Tapi mungkin kalau dengan tim yang lebih proper itu lebih baik lagi gitu ya.
1: Betul. Setuju nih, karena eventnya udah oke gitu ya, tapi delivernya atau nanti hasil dari eventnya kan butuh evaluasi kan, atau juga butuh satu portofolio yang bisa menjadi dokumen tersendiri, apalagi untuk nanti di apa ya, istilahnya ada event next-nya atau tahun depannya atau berikutnya, ini bisa dilihat tentunya kan, enak ya, rapih gitu ya Mbak Linda ya.
2: Benar banget gitu. Jadi penting banget sih peran penyelenggara itu ya.
1: Jadi penting nih ya pendengar, karena nggak asal mengabadikan aja. Kalau itu juga mungkin dari kita pasti ada di HP pribadi atau ini, tapi kan untuk satu dan lain hal perlu yang profesional atau setidaknya yang tim yang mumpuni lah gitu ya, yang ahli di bidangnya. Betul. Oke, Mbak Linda, ini
2: karena kan nantinya pasti upload di medsos. Iya, gimana Mas
1: Andi? Upload di medsos tadi, betul.
2: Iya, artinya kalau sudah terdokumentasi dengan baik kan, jadi di medsos biasanya kan komunitas pasti akan punya IG tersendiri gitu ya,
1: iya,
2: untuk diupload kegiatan-kegiatan mereka.
1: Kadang juga ada yang punya web ya Mbak ya?
2: Betul banget.
1: Betul, jadi bisa dilihat di sana kegiatan-kegiatannya terakhir, di media sosial juga, di webnya juga ada, seperti itu. Ya. Baik, Mbak Linda, ini kita break dulu, mendengarkan satu lagu dan juga mengundang pendengar tentunya untuk bertanya pada Mbak Linda, dan kita sini bergabung tentunya, jadi jangan ditutup dulu teleponnya, nanti kita akan kembali lagi. Baik.
2: Makasih.
1: Iya, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di obrolan komunitas di malam hari ini, silakan di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp-nya, boleh di voice note, boleh di chat, dan juga boleh di voice call tentunya, silakan, atau di 0213441499.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bila 1,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta malam ini tentunya kita lagi ngobrol dengan obrolan komunitas di mana tema kita adalah partner bertumbuh bersama dan mengabadikan momen spesial. Tadi kita sampai di obrolan bersama Mbak Linda adalah ternyata menjadi penting ketika memang momen-momen spesial, apalagi ini ketika komunitas-komunitas menyelenggarakan acaranya. Mereka juga tentunya ingin acara ini ada satu dokumentasi yang rapi, yang baik dan juga bagus untuk nggak hanya sekedar di post di media sosial, tapi bisa menjadi satu portofolio kedepannya untuk mengadakan event-event lanjutan dari acara. Kita kembali terhubung bersama Mbak Linda, kita sapa kembali. Halo Mbak Linda, masih tergabung bersama kami?
5: Masih dong Mas Andes.
4: Siap. Kita lanjutkan yuk untuk obrolan ini dengan pertanyaan ini dari pendengar. Ada dari selamat malam Mas Andes. Saya Ibu Rizka ada di Jakarta Barat. Ingin bertanya juga untuk Mbak Linda. Silakan Bu Rizka. Pertanyaannya ini Mbak Linda. Kalau dari peran wedding organizer atau event organizer sendiri ketika membuat satu acara, ini tentunya adakah juga kendala-kendala yang sering dihadapi dan itu biasanya apa saja katanya? Mungkin boleh diceritakan juga untuk sesama teman-teman komunitas ini Mbak katanya. Dari Bu Rizka yang ada di Jakarta. Bu Rizka, komunitasnya apa nih kalau boleh tahu di WhatsApp kembali ya? Silakan Mbak Linda.
5: Siapa tahu bisa kita undang.
4: Iya, benar.
5: Benar-benar. Oke, makasih Bu Rizka atas pertanyaannya. Iya, tentunya sebagai penyelenggara acara kita punya apa ya, tantangan lah ya Mas Andes ya.
4: Iya.
5: Pastinya tidak semuanya berjalan smooth-smooth aja gitu. Tapi kan bagaimana caranya dengan tantangan yang ada, kita tetap profesional untuk menghadirkan sebuah acara itu tetap hadir menjadi momen yang spesial gitu ya Mas Andes. Tantangannya sih biasanya tuh terutama ya, terutama kalau misalnya ternyata kami diminta untuk mengadakan event atau acara gitu ya, baik komunitas ataupun event wedding sendiri atau apa gitu ya, tapi dengan waktu yang sangat-sangat terbatas gitu
4: Andes, iya.
5: Persiapannya. Nah itu tuh jadi tantangan tersendiri gitu ya. Ibaratnya kita nyebutnya sebagai apa ya, acara sangkurian lah ya.
4: Betul.
5: Jadi dalam waktu hanya beberapa minggu misalnya gitu kan, atau bahkan seminggu misalnya, tapi diharapkan untuk bisa menghadirkan event yang mereka inginkan gitu kan. Ya pastinya namanya klien ataupun komunitas pengennya tetap oke gitu ya, walaupun dengan waktu yang terbatas. Itu
4: yeah.
5: Tantangan yang biasanya terjadi gitu ya ketika kita menghadapi event-event yang waktunya terbatas, seperti itu sih Mas Andes. Atau mungkin ada beberapa konsep yang menurut kami biasanya kami diskusikan kembali nih, karena kan kita partner ya, jadi ada beberapa hal misalnya yang okay, ini kurang sesuai atau agak terkendala. Nah itu biasanya kita diskusi sama komunitas itu sendiri atau klien kami sendiri gitu.
4: Oke. Nah ini ya jadi tantangan juga kalau memang eventnya acaranya juga ya tadi waktunya terbatas atau waktunya mepet. Jadi jadilah gitu ya proyek yang sehari semalam jadi candi gitu ibaratnya. Tapi kendala itu tentunya menjadi tantangan tersendiri yang tentunya harus dijawab dan secara profesional dilakukan gitu ya Mbak Linda ya.
5: Iya betul.
4: Baik. Nah itu dia nih tantangannya Bu Rizka, semoga juga terjawab. Tadi Bu Rizka, komunitasnya apa nih? Mungkin boleh dikolaborasikan.
5: Iya, yeah, boleh Bu Rizka.
4: Betul.
5: Kita semoga bisa collab nanti kan.
4: Nah, itu dia. Baik. Semoga menjawab ya Bu Rizka ya pertanyaannya dan dijawab dengan Mbak Linda. Dengan itu dia kendala-kendalanya. Tapi memang seperti itu ya Mbak Linda, kalau kita sebagai EO, WO, waktu yang terbatas ini merasa jadi apa ya, kendala tersendiri tapi ada
5: challenging
4: dan ada asik-asiknya juga gitu sebenarnya.
5: Seru sebenarnya. Itu salah satu kendala sih Mas. Mungkin ada beberapa kendala lainnya, tapi salah satu kendala yang memang itu challenging banget. Tapi kalau ketika kita nanti dapat melaksanakannya dengan baik gitu ya, itu kayak puas banget gitu. Maksudnya kayak oh ya bisa juga ya gitu.
4: Nah itu
5: ada kepuasan tersendiri lah ya.
4: Ternyata bisa nih gitu ya dengan waktu yang seadanya dan eventnya rapi, jadi puas juga para peserta atau juga komunitas-komunitas yang tergabung gitu. Itu jadi salah satu kepuasan tersendiri ya Mbak Linda.
5: Betul banget makannya.
4: Baik, itu dia tuh Bu Rizka. Mungkin kalau ditanya lagi nih Mbak Rizka, mungkin harapan ke depan bagi komunitas yang telah bergabung tentunya, dan pesan yang juga ingin disampaikan kepada pendengar, masyarakat atau komunitas lain ya seperti Bu Rizka mungkin yang juga ingin tumbuh bersama, kira-kira apa yang bisa disampaikan Mbak Linda, silakan.
5: Oke, Mas Andet. Ya jadi buat pendengar setiap RRI Pro 1 Jakarta ya, dan untuk masyarakat pada umumnya lah ya, terutama mungkin untuk yang komunitas-komunitas yang sudah berkolaborasi dengan kami gitu ya, harapannya bisa terus menjalin kolaborasi dengan kami, karena kami juga dari setiap event itu Mas Andes, kami satukan dalam wadah namanya Loka Arutala Badis gitu. Jadi kami buat komunitas besar juga gitu ya nanti ke depannya. Harapannya di situ akan bergabunglah anggota-anggota dari komunitas-komunitas, berbagai komunitas gitu Mas Andes, maupun individu yang ikut event dia belum punya komunitas gitu. Jadi jadi harapan kami ya terus berkolaborasi dan menjadi partner gitu ya, untuk kita terus bertumbuh bersama, terus aktif, dan tentunya menghadirkan event-event selanjutnya. Dan yang terpenting di setiap event itu kita hadirkan value Mas Andes. Jadi apa namanya, pastinya memberikan insight gitu ya, dan berdampak positif untuk semuanya, tidak hanya untuk komunitas itu sendiri tapi juga untuk sekitarnya gitu ya Mas Andes. Itu sih paling.
4: Betul,
5: dan buat teman-teman yang belum punya komunitas, kalau saran kami sih sebaiknya segera mencari komunitas yang nyaman gitu ya, yang disukai dan nyaman di dalamnya, karena memang sangat apa ya, sangat-sangat penting sih, tidak hanya untuk sekedar berkumpul atau apa gitu, tapi bisa memberikan arah tujuan juga gitu ya. Kadang kita kan kalau sendirian gitu ya Mas Andes, itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang bodoh. Itu contoh yang ada dalam buku kami Mas Andes. Jadi kami buat buku sama komunitas Voice Woman, judulnya 3G. Itu gara-gara naginya nggak bisa disampaikan ya, takutnya dianggap kasar ya.
4: Tapi intinya 3G
5: gitu ya, nanti cari aja di IG-nya Loka Arutala.
4: Itu juga tuh pengen tahu kita media sosial bisa kemana untuk cari info, dan juga mau bergabung mungkin, atau sekedar juga pengen tahu dulu nih gitu, atau ada kontak nanti mungkin yang bisa dikabari gitu.
5: Boleh iya untuk teman-teman yang mau tahu gitu ya, event-event apa aja sih yang udah pernah kami lakukan dan kolaborasi dengan komunitas-komunitas, bisa nanti dicek di IG kami di Loka Arin. Loka Arin disambung semua, jadi belakangnya ada D-nya. Singkatan dari Loka Arutal Indonesia.
4: Loka Arin ada D-nya di belakang.
5: Loka Arin ada D-nya di belakangnya, betul. Baik. TikTok kami juga ada lokaarutal.id. Jadi di Loka Arin nanti Mas Andes dan teman-teman bisa cek tuh apa-apa aja sih yang tadi saya sebutkan ya. Ada event The Woman Circle, kemudian ada launching buku 3G dan sebagainya gitu. Jadi itu isinya juga adalah kolaborasi dengan berbagai komunitas.
4: Baik, siap kalau gitu. Ini juga bisa dicek sekali lagi ya, kalau di IG-nya ada di @lokaarind, jadi pakai D di belakangnya, Loka A-R-I-N-D gitu ya. Lalu juga tadi ada TikTok-nya di Loka Tara ya,
5: lokaarutala.id
4: mendengar untuk TikTok-nya. Anda bisa kesana lihat-lihat dulu gitu ya, kalaupun rasa-rasa ada wah ini cocok gitu ya, atau ingin bergabung lebih lanjut, ingin tahu juga, silakan bisa di DM mungkin ya, atau di kontak yang ada di sana ya. Mbak Linda ya,
5: boleh banget.
4: Baik kalau gitu, Mbak Linda, terima kasih banyak atas waktunya.
5: Sama-sama Mas Andes.
4: Senang
5: juga atas waktunya dan juga sesi ngobrol-ngobrolnya ini.
4: Iya nih, seru-seru dan senang kita juga jadi tahu sesama juga nanti yang pendengar. Mungkin seperti tadi Bu Rizka, mungkin bisa dicek nanti di media sosialnya dari Lokaarutala sendiri. Kalau ingin bergabung atau berkolaborasi silakan ya, Mbak Linda ya.
5: Betul.
4: Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Linda. Salam untuk teman-teman di Lokaarutala. Salam sehat, salam sehat. Selamat malam.
5: Amin. Makasih.
4: Amin.
5: Selamat malam. Makasih.
4: Baik, itu dia mendengar di obrolan komunitas kita dengan tema partner bertumbuh bersama dan mengabadikan momen spesial. Bersama narasumber kita di malam hari ini ada Mbak Linda Sari, salah satu founder dari Lokaarutala, komunitas Lokaarutala IO tentunya. Untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 21 kita akan kembali dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.

0: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, saatnya kita di Ruang Rindu tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, silakan. Lagu dari tahun 50-an, 60-an, dan juga 70-an. Silakan untuk Anda bergabung di 021-344-0696 atau juga di 021-344-1499. Dan WhatsApp kami, pendengar, terbuka untuk Anda. Silakan di 0811-7972-7912. Di WhatsApp call, ketemu langsung dengan Bung Brandy. Halo, selamat malam, Bung Brandy.
3: Halo, halo Mas Andes, selamat malam.
2: Malam, Bung Brandy, apa kabar?
3: Luar biasa, ini program yang paling favorit saya suka nih.
2: Alhamdulillah, senang mendengarnya.
3: Paling favorit, paling siap. Saya nanti-nanti setiap malam. Sama siap. Seperti tahun 80-an tuh, lagu di Prambors dulu ya. Itu zaman saya dia. Sekolah di Prambors.
2: Betul.
3: Catatan si Boy.
2: Aduh, sejaman lagi. Jadi relate iya. Tahu lagi.
3: Jadi kalau zaman Prambors dulu, zaman sekolah, Catatan si Boy saya tunggu-tunggu. Nah, siap. Sekarang saya Ruang Rindu. Setiap saya pulang kerja, sampai pintu rumah, nunggu jam 8, jam 9,
2: Terima kasih Bung Brandy.
3: Apalagi ini penyiarnya yang luar biasa nih, Andes Satria.
2: Alhamdulillah.
3: Paling suka ini.
2: Alhamdulillah. Suka. Wah, ini terbang ke angkasa nih. Takutnya enggak bisa turun nih Bung.
3: Iya, soalnya kalau dengar suara Mas Andes tuh jangan sampai saya ketinggalan, harus
2: jalan Mas Andes. Siap. Ini berarti saya juga hal yang sama. Kalau Bung Brandy belum bergabung di Ruang Rindu tuh ada yang hilang gitu rasanya.
3: Terima kasih Mas Andes.
2: Siap, Bung Brandy. Ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini kalau gitu?
3: Ini lagunya lagu ini ya, yang old ya.
2: Iya, dari jadi 50, 60, 70-an. Iya. Silahkan.
3: Saya suka lagu memang Frank Sinatra.
2: Betul. Ya,
3: saya mau coba malam ini mungkin lagunya bukan Bowie tapi New York.
2: Oh siap, ya disiapkan tentunya untuk Bung Brandy New York dari Frank Sinatra.
3: Sinatra.
2: Siap. Okay. Salamnya mungkin Bung Brandy, silakan.
3: Wah pasti nih untuk teman-teman Bogor Community.
2: Oh iya dong.
3: Dinda, Bang Ray, Pak Sanudin yang di Rangkas Bitung. Lalu di luar Rangkas Bitung ada Mbak Atin yang di Cipayung yang sering saya dengar. Lalu Kak Puja, Kak Diona, yang di Indonesia bagian timur ya.
2: Betul. Belum
3: jauh di sana. Jadi ya, saya benar-benar ya malam hari ini ya, supaya ya mungkin rekan-rekan yang ada di Bogor bisa mendengarkan semua ya program dari Ruang Rindu. Dan salam Betul. Juga untuk teman-teman yang kru dari Mas Andes. Jangan Siap. Lupa. Kopinya diminum Mas
2: itu Andes. Dia. Tapi Bung Brandy sebelum diakhiri, Bogor hari ini hujan kah? Cuaca cerah
3: hujan,
2: atau?
3: Hujan.
2: Oh, hujan
3: hari
2: ya.
3: Hari ini hujan. Hari hujan.
2: Baik.
3: Hujan lalu berhenti. Tapi lu cukup ya adem Mas Andes.
2: Cukup adem.
3: Bogor adem euy.
2: Bogor adem ini oi. Yang ditunggu nih biasa dari Bung Brandy. Bogor adem euy. Siap kalau gitu.
3: Nanti Teh Dinda juga akan monitor, pasti akan hujan.
2: Ini di line telepon kami Pak Hasan sudah bergabung. Dari Bogor juga. Siap.
3: Oke. Terima kasih Mas Andes.
2: Sama-sama
3: buat rekan-rekan semua. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut langsung masih di Bogor dengan Kang Hasan. Halo, assalamualaikum Kang.
4: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saksikan karya banggakan.
2: Itu 100% Indonesia sih Kang.
4: Oh iya.
2: Gak apa-apa Kang, aman.
4: Masih ingat di bawahnya Rolly aja.
2: Itu dia. Kang Hasan apa kabar?
4: Bagi rindu memori lagi. Ah, baik man.
2: Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya.
4: Dirgahayu untuk RRI semua.
2: Betul. Untuk Indonesia juga tentunya. Siap. Baik. Kang.
4: Semoga lebih baik dari tahun yang kemarin.
2: Amin. Amin. Tentunya harapan kita semua.
4: Cerdaskan bangsa.
2: Betul. Siap, Kang Hasan. di Ruang Rindu ayo malam ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan.
4: Saya pengen mendengarkan dari lagunya Tony Alfian.
2: Tony Alfian dengan judulnya apa nih, Kang?
4: Malam di Cianjur.
2: Malam di Cianjur. Baik, disiapkan untuk Kang Hasan. Salam ya, Kang, yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan.
4: Oh, itu buat community.
2: Ah,
4: buat community. Hai, Bang Dendi. Hai, Bang Ray. Hai, Teh Dinda. Hai, semuanya. Hai, Nafia.
2: Betul. Ya, gitu. Baik.
4: Hai, Ibu Atin, Cipayung.
2: Iya.
4: Hai, Ici Buria. Hai, Ica di Bone. Oh, Cika di Banda Aceh.
2: Iya.
4: Semua-semuanya, buat para sehat semua. Ibu Dindin di Bekasi juga.
2: Betul.
4: Bapak Ibu Igati di Wonosobo. Semoga sehat semua di Ruang Rindu ini.
2: Amin. Iya, Kang. Semua
4: para sehat. Untuk Bang Andes itu jangan lupa
2: apa tuh?
4: Tadi minum.
2: Ah, siap. Betul. Ya, sudah disiapkan kan. Ini. Tinggal diseruput aja.
4: Tadi di Bogor juga diturunin hujan jadi di
2: alhamdulillah.
4: Sekarang saya tadi sebentar doang, seret, ngadem minum.
2: Iya, alhamdulillah ya. Kalau Bung Brandy bilang tadi adem euy.
4: Adem euy. Ya Bung Brandy ya.
2: Oh. Iya.
4: Oke, Bang Andes ya.
2: Siap.
4: Selamat malam ya, selamat bertugas ya.
2: Siap,
4: tuntas.
2: Kang.
4: Oke, Bang. Semoga seluruh kru tugas sehat selalu.
2: Amin.
4: Saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Rangkas Bitung ketemu dengan Nafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafia.
5: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi
2: ya
5: wabarakatuh. Kak Andes.
2: Iya, Mbak Nafia, apa kabar?
5: Baik banget, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, senang ya, mendengarnya.
5: Gimana kabar Kandes sebaliknya?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga pada malam hari ini seperti Nafia.
5: Iya, kedinginan nggak sih, Kak?
2: Dingin kalau di studio mah.
5: Iya, kedinginan dari sana, Kak?
2: Di sini nggak, mendung aja kalau di Jakarta.
5: Oh gitu ya, dari kemarin sini hujan terus loh.
2: Oh hujan terus ya? Berarti udah 3 hari berturut-turut atau udah seminggu ini?
5: Dalam minggu ini ada sih, dari kemarin sampai hari ini tuh berturut-turut
2: gitu. Oh, alhamdulillah ya. Karena bulan lalu kayak full gitu, panas.
5: Iya.
2: Tapi
5: aku sih kegelap banget soalnya,
2: oh, gitu.
5: Takut ada angin kencang gitu.
2: Oh, iya.
5: Tapi
2: juga
5: ada
2: sih, alhamdulillah ya.
5: Gitu.
2: Baik, iya alhamdulillah kalau gitu. Nah, untuk menemani malamnya, ingin mendengarkan lagu dari siapa nih Mbak Nafia?
5: Tapi gak kepengen sih. Ini dari Manca yang Special For You itu.
2: Maaf, dari siapa? Tak terdengar dengan jelas.
5: Judulnya Especially For You.
2: Especially For You. Oke, nanti dicarikan sebentar. Ini mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, salam ya.
5: Dari siapa?
2: Gimana?
5: Dari siapa tadi, Kak? Tadi yang barusan
2: dari Kang Hasan sudah ada di Bogor. Lalu tadi Bung Brandy juga dari Bogor sudah bergabung.
5: Iya, banyak banget dari Bogor.
2: Betul.
5: Ada Tete Dinda ya.
2: Iya. Iya, betul.
5: Tadi Pak Hasan masih kakak atau udah bapak ya?
2: Kang Hasan mau panggilnya.
5: Bung.
2: Kang Hasan.
5: Oh, Kang Hasan. Oh, ini dari Sindas ya,
2: betul. Betul.
5: Dari Kang Hasan juga dari Kang Brandy gitu ya.
2: Betul, sudah bergabung tadi bersama kita.
5: Iya, semua pada Kang-Kang ya, di sini ada kungnya jadi Kang-Kang.
2: Enak itu ditumis.
5: Betul, Kak.
2: Baik, itu saja.
5: Ada nggak sih lagunya?
2: Ada, disiapkan tentunya especially for
5: dari
2: you.
5: Dari siapa itu ya?
2: Ada yang MYMP, ada yang versinya, tunggu sebentar ya, especially for you. Oh, yang perempuan. Tunggu sebentar, especially for you itu kita ada yang versinya yang pertama itu Kylie Minogue dan juga Jason, tapi tahunnya nggak masuk kan Navia, Jason Donovan.
5: Yang masuk aja deh, Kak.
2: Yang masuk itu ternyata juga nggak ada karena itu tahun 90-an masuknya, karena kita di malam hari ini tahun 50-an, 60-an, dan juga masuk 70-an. Itu dia.
5: Gak ngedenger tahun-tahunnya sih, Kak. Tapi masuk Special For You.
2: Gak masuk, iya ya. Lagunya dari tahun 80 dan 90-an.
5: Terus yang masuk apa?
2: Nah itu dia, kalau yang judul yang Special For You, gak ada yang masuk, belum ada yang masuk. Mungkin ada
5: Taylor Dan itu.
2: Yang mana?
5: Taylor Dan.
2: Taylor Dan.
5: Iya sih kalau nggak salah sih.
2: Tunggu maaf, saya yang kurang jelas nih. Taylor Dan. Nama penyanyinya atau judulnya?
5: Tahu juga sih kak, judulnya panjang juga sih. Udah lah nggak jelas itu. Dari itu aja.
2: Dari siapa dong?
5: Carol ada.
2: Carol, Carolnya yang. Tunggu sebentar.
5: Udah dari mana aja kak? Bingung.
2: Kenapa bingung? Tunggu sebentar, dicarikan. Ada yang My Carol kalau nggak salah. Atau Oh Carol.
5: Terserah yang mana aja deh. Oh okay. Carol, My Carol.
2: Siap kalau gitu. Disiapkan untuk Kak Nafia tentunya. Salamnya ya, mungkin untuk pendengar lain silakan.
5: Iya buat semuanya aja yang lagi dengerin Ruang Rindu ya.
2: Oke okay.
5: Buat ini tuh Kak Puja ya, silakan masuk Kak.
2: Benar. Udah lama gak mendengarkan Kak Puja.
5: Sama jadi semangat.
2: Betul. Dengerin.
5: Iya, ya udah makasih ya Kandes.
2: Sama-sama Navia, ditunggu untuk lagunya.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Rangkas Bitung kita terbang jauh ke bau-bau. Ada Bung Albert. Halo, selamat malam Bung Albert. Bung Albert, selamat malam. Malam, Bung Albert sudah terhubung bersama kami? Halo, Bung Albert. Ya, nampaknya terputus pendengar. Kita coba sambungkan lagi. Dan untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912. Line telepon kami, fix line-nya ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kembali tentunya bersama saya Andes Satria melanjutkan kebersamaan di ruang rindu. Silakan untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan di 0811-7972-7912. Oh, Carol barusan aja ya pendengar. Ini juga tadi di request oleh Kanavia yang ada di Rangkas Bitung. Baik, saya melanjutkan yang sudah hadir melalui telepon. Ada ini Mas Ari atau Bang Ari ya, yang ada di Samarinda. Halo, selamat malam Mas Ari.
1: Ya, selamat malam.
0: Apa kabar Mas Ari?
1: Baik,
0: alhamdulillah, puji Tuhan. Mas Ari ingin mendengarkan lagu siapa di ruang rindu pada malam hari ini? Silakan.
1: Lagunya Krisye.
0: Krisye, yang mana judulnya nih ya, Mas Ari? Pergilah kasih, sebentar dicarikan. Pergilah kasih dari Krisye. Ini tahunnya belum masuk nih Mas Ari, karena tahunnya malam hari ini adalah 50-an, 60-an dan juga 70-an. Kalau Pergilah Kasih masih di tahun 1989 Mas Ari.
1: Ya.
0: Ada lagu alternatif lain dari tahun 50-an, 60-an atau 70-annya?
1: Ya, lagunya Bob
0: to the Poly dengan judulnya
1: Widuri.
0: Widuri, sebentar dicarikan. Masuk tentunya Bob to the Poly, disiapkan untuk Mas Ari. Baik, yang ingin disampaikan Mas Ari, salamnya untuk pendengar lain.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja.
0: Baik. Itu saja?
1: Itu saja.
0: Oke, baik. Ditunggu untuk lagunya Mas Ari, Widuri. Ya. Dari Bob Tutup Wali. Selamat malam. Baik, untuk Anda pendengar silakan bergabung bersama kami tentunya di 0811-7972-7912. Di WhatsApp call kita ketemu dengan Mama Ana ada di Sorong. Selamat malam Mama Ana.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Kak Berli?
0: Aku dengan Andes.
2: Ayo Kak Andes.
0: Kak Andes. Tak apa.
2: Habisnya suaranya kamu dua itu mirip.
0: Memang
2: sama
0: kita.
2: Gantengnya jadi.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Mama Ana apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kandes sendiri bagaimana?
0: Alhamdulillah merdeka. Baik juga. Merdeka tentunya untuk kita. Siap.
2: Kandes, lagu apa di playlist?
0: Lagunya kalau di malam hari ini 60-an, 70-an dan 50-an. Maaf, dari 50-an, 60-an, 70-an. Mana mau yang mana?
2: Yang tersedia lagunya apa?
0: Sebentar, yang tersedia kita punya ada Ring Ring dari ABBA, ada Duri dan Cinta, ada Widuri juga, atau Gereja Tua dari Panbers.
2: Oh iya, bagus juga Gereja Tua.
0: Mau yang itu?
2: Iya. Ya.
0: Baik.
2: Okay,
0: disiapkan untuk Mama Ana tentunya.
2: Salam-salam ya Kak Andes.
0: Silakan Mama Ana.
2: Buat Ibu Saurin, Ibu Eka, Ibu Dindin, Bu Farida, Teh Dinda, Ciguria, Kak Puja, terus
0: baik.
2: Pak Haris, Pak Doni, Pak Benijo Manado, Pak Suhudi, Pak Andi Yudhistira, terus Ibu Marpati, Bu Iren, Bu Endang, Pak Willy, dan semuanya sejalan tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Salam kompak selalu, semoga terhibur. Kak Andes yang ganteng, selamat bertugas.
0: Siap,
2: semoga
0: Mama
2: sukses selalu. Yang penting sehat selalu ya Kak.
0: Amin. Iya, Mama Ana juga.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Siap. Mama Ana dengan semangatnya, senang sekali mendengarnya pendengar. Dan kita lanjutkan di Jakarta. Ada Mas Roni atau Bang Roni. Selamat malam.
3: Selamat malam Mas Andes Satria, apa kabar?
0: Kabar baik, Pak Roni apa kabar?
3: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah, ya. Sehat-sehat ya.
3: Iya, amin ya.
0: Amin. Pak Roni ingin mendengar lagu dari siapa pada malam hari ini, silakan.
3: Kalau lagunya Kus Plus masuk nggak ya?
0: Kus Plus dengan judulnya yang mana nih, Pak Roni?
3: Kalau Diana masuk nggak, tahun berapa itu ya?
0: Diana, ditunggu sebentar kita carikan. Diana kita... Iya, belum... tersedia pada malam hari ini. Iya, belum masuk Tony. Ya, Kus Plus kita yang masuk, tunggu sebentar Pak Roni, saya carikan yang masuk lagunya Kus Plus itu. Ada Ketentraman, lalu ada juga Andaikan Kau Datang, lalu Awan Hitam masuk, Derita, lalu juga Hilang Tak Berkesan.
3: Andaikan datang aja deh.
0: Andaikan Kau Datang. Baik, disiapkan tentunya untuk Pak Roni.
3: Salamnya buat yang lagi pada dengerin Persepi Jakarta semuanya. Selamat malam, termasuk teman-teman saya juga.
0: Iya.
3: Ini Mas Dwi.
0: Oh ya, siap.
3: Mbak Rara Anggita, ada Mbak Indah Anjani, Mbak Iva, Mbak Adin Sardi, teman-teman ini Mas, teman-teman buanasri.com, selamat malam.
0: Iya.
3: Pada selamat istirahat, semoga besok aktivitasnya lancar.
0: Amin.
3: Buat Mas Andes Satria pulangnya hati-hati, salam buat orang rumah.
0: Baik, siap Pak Roni.
3: Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Pak Roni di Jakarta. Berikutnya ada Kak Puja di Bintuni. Halo Kak Puja, selamat malam. Kak Puja,
4: selamat malam.
0: Malam Kak Puja.
4: Malam Kak Andes, apa kabar?
0: Kabar baik, puji Tuhan malam hari ini.
4: Ya, sebelum buat Ibu Ana, Ibu Ana dengar baik-baik, Kak Ferli, Kak Andes, Kak Yudi, situ mereka bertiga ini pun suara tuh beti-beti alias beda-beda tipis. Jadi pokoknya suaranya tuh kalau masuk tuh dengar baik-baik, makanya monitor dari tadi. Kalau saya itu tidak bisa diragukan.
0: Betul.
4: Saya sudah tahu saya mau penyiar siapa yang
0: menyiar
4: suaranya ini. Oh berarti Kak Andes.
0: Sudah
4: kalau
0: tahu.
4: Suaranya, oh iya ini Kak Yudi, saya sudah tahu.
0: Terima kasih untuk itu Kak Puja.
4: Apa baik Kak Andes, saya mau request lagu Boleh Sugar dong. Sugar
0: Sugar
4: DRK19. Nah itu masih masuk itu, semoga bisa, semoga masuk ya.
0: Sugar dari yang mana nih?
4: The Archers.
0: The Archers. Baik, disiapkan untuk Kak Puja.
4: Asli, mantap lagi itu.
0: Iya.
4: Biasanya bapakku kalau bangun pagi, apalagi tentara kan, almarhum, dia kalau bangun itu suka putar lagu-lagu begitu kan.
0: Oh, ini lagu kenangan juga tentunya ya.
4: Iya, itu bapakku punya lagu-lagu kenangan itu. Makanya saya cari lagu-lagu begitu supaya request untuk bapak dia. Walaupun sudah beda alam, tapi ya tetap mengingatkan saja.
0: Betul, itu dia Kak Puja. Siap.
4: Oke, lagu ini saya mau salam buat semuanya saja. Tadi sudah di absen sama Ibu Ana.
0: Benar.
4: Jadi semua salam yang tadi, yang cewek itu siapa tadi yang lewat?
0: Ada Kak Navia di Rangkas Bitung.
4: Oh iya, salam manis ya buat Kak Navia.
0: Baik. Dan
4: juga buat Pak Freddy di Bogor, sama Ibu Wigati juga, dan tetedinya di Bogor, mewakili seluruhnya saja.
0: Baik.
4: Untuk Kak Ande sama juga bertugas, terima kasih, sukses selalu, pulang hati-hati.
0: Iya.
4: Dadah-dadah, bye-bye.
0: Baik Kak Puja, selamat malam tentunya. Ditunggu untuk lagunya Sugar dari The Archer. Dan untuk Anda pendengar, ada juga yang sudah bergabung tentunya. Ada Ete di Ciracas, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ete.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Andes.
0: Iya.
5: Uang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Ete, apa kabar? Betul.
5: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, senang mendengarnya.
5: Mas Andes sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat pada malam hari ini Ete.
5: Ete minta request lagu Suara Titik Puspa, ada enggak?
0: Boleh, yang judulnya Suara.
5: Lagu jadul ini. Minah Gadis Dusun.
0: Minah Gadis Dusun. Tunggu sebentar, kita belum
5: itu
0: tersedia.
5: Lagu
0: iya, tapi belum tersedia nih Ete. Minah Gadis Dusunnya.
5: Oh, enggak ada lagu dari Titik Kadi aja ya.
0: Boleh. Dengan
5: lagu
0: judulnya?
5: Farida enggak ada juga ya?
0: Farida nih judulnya ya, Ete.
5: Di satu kaset sama lagu Senandung Rindu, Kura-kura, terus lagu Tanpamu, satu kaset itu.
0: Oh, Iya, tapi belum tersedia juga ini ya, Dek.
5: Oh, enggak ada juga. Tapi entar lagu ini aja deh, Dek.
0: Boleh,
5: dari Edi Silitonga.
0: Edi Silitonga. Sebentar ya, Teh, disiapkan judulnya, maaf ya, Teh.
5: Iya, apa judulnya ya? Terserah aja dulu, jadul lagu.
0: Ada yang apa, ya? Yang masuk nih judulnya ada Biarlah Sendiri Mama.
5: Oh, Biarlah Sendiri.
0: Ah, siap. Disiapkan ini, untuk
5: Biarlah Sendiri. Enak tuh. Soal Etek pernah ketemu Edi Silitonga dulu di Glodok.
0: Oh iya.
5: Pernah dulu. Lagu suami Etek dibawain mah almarhum.
0: Alhamdulillah.
5: Lagu Padang, lagu Terapung Apuang sama lagu Kiriman Doa.
0: Oh iya.
5: Ada
0: berarti
5: di
0: lagi
5: YouTube.
0: Perform ya di sana ya.
5: Hah?
0: Ketemu pas lagi perform. Kenapa? Apa
5: iya,
0: memang
5: iya, seluruh gak salah sebaya suami Etek.
0: Oh,
5: juga.
0: Oh, alhamdulillah, iya iya. Baik, kalau gitu Etek.
5: Salam tadi buat Kak Puja.
0: Baik.
5: Buat Mama Ana.
0: Baik.
5: Tadi buat yang di Rangkas Bitung, salam kenal.
0: Iya Etek.
5: Bu Dindit, Bu Sauri, Bu Merpati, Bu Tati Munawar, Bu Titik Dewi, Bu Ulan, Bu Anissa, Teteh Dinda, Cek Guria,
0: iya.
5: Bu Rista Sregar,
0: baik.
5: Bu Mujati, itu adik Etek yang di Cawang, Lidik Sregar,
0: oh, iya.
5: Pak Ali Topan, Pak Aris, buat semua-semuanya Mas Andre.
0: Iya Etek.
5: Buat Mas Andre sama tugas.
0: Baik.
5: Semoga kita bisa-bisa ketemu lagi ya.
0: Iya dong Etek, ayo.
5: Acara orang rindu, berbagi rindu.
0: Betul.
5: Dan juga.
0: Iya,
5: Etek terlambat datang tuh nungguin adik Etek sini.
0: Oh, iya, tapi
5: ya,
0: alhamdulillah.
5: Lagi pula macet kemarin pas
0: iya.
5: Hari ulang tahunnya Kota Jakarta.
0: Betul,
5: ya.
0: Betul, Etek, tanggal 22 waktu itu minggu.
5: Buat Bu Anissa di Depok.
0: Baik.
5: Sama Bu
0: siap.
5: Tanta, Talita ya. Ya bukan. Iya, Bu Talita apa yang di Cilandak.
0: Iya.
5: Ya begitu Mas Andres.
0: Baik Etek.
5: Salam siap. Buat semua-semua sahabat Mas Bram, Mas
0: iya.
5: Kerli.
0: Iya.
5: Mas Yudi.
0: Baik ya, disampaikan.
5: Mas Andri, hati-hati pulang ya.
0: Iya Etek.
5: Nah, salam buat keluarga.
0: Baik.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya mendengar Etek di Ciracas tentunya. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi saya ingatkan untuk bergabung, silakan di 0811-7972-7912. Saya akan memutarkan dulu lagu yang sudah Anda sampaikan tentunya. Jadi nanti kita akan kembali lagi, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, ini dia The Archies dengan Sugar, diambil dari koleksi tahun 1969. Pendengar, dan untuk Anda yang ingin menyapa, yang juga ingin bergabung tentunya, silakan Anda langsung di 0811 7972 7912. Anda bisa chat, boleh voice note dan juga voice call tentunya. Seperti halnya Pak, ini terputus. Oh, ada Pak Haris di Kali Anyar. Coba kita angkat. Pak Haris sudah terhubung. Halo, assalamualaikum, malam Pak Haris. Iya, terputus nampaknya. Saya ingin melanjutkan juga yang sudah masuk melalui WhatsApp. Datang dari yang pertama ini, di ada Mama Agung yang ada di Bekasi. Pendengar, Mama Agung bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ruang rindu. Waalaikumsalam Mama Agung. Mas Andes, selamat malam. Mau request lagu dari ABBA atau ABBA, Ring Ring. Lagunya buat diri sendiri aja. Untuk Mas Andes, terima kasih. Selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya. Salam sehat untuk Mama Agung di Bekasi. Ditunggu untuk lagunya. Pak Haris, kita sudah terhubung dengan Pak Haris. Mendengar, halo, selamat malam Pak Haris.
1: Selamat malam Mas Andes. Ruang rindu, ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, Pak Haris apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Mas.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini Pak Haris, silakan.
1: Dari Peter Mappay ada gak Mas?
0: Peter Mappay.
1: Mappay.
0: Peter Mappay. Tunggu sebentar. Iya, belum masuk Pak Haris, Peter Mappay-nya.
1: Oh,
0: mungkin ada lagu alternatif lain, silakan Pak Haris.
1: Ya, dari Ernie Johan aja deh.
0: Ernie Johan. Yang judulnya apa nih Pak Haris?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur, ah pas sekali. Teluk Bayur kita yang versi Alfian, yang tersedia malam hari ini.
1: Oh ya udah, nggak apa-apa.
0: Ernie Johan ada, Teluk Bayur.
1: Ya, ada.
0: Baik, disiapkan tentunya.
1: Original banget. Kan,
0: betul, lagunya, kan? Yang itu yang original. Disiapkan untuk Pak Haris tentunya. Mungkin salamnya untuk pendengar lain, silakan Pak Haris.
1: Salamnya untuk Mas Andes, tetap sehat selalu Mas ya.
0: Amin, siap.
1: Untuk Ibu Siti Masaro, tetap sehat selalu.
0: Iya.
1: Ibu Edwin Stam.
0: Iya.
1: Untuk Ibu Ana Kapuja,
0: baik.
1: Pak Kua, Bang Ray, Pak Doni, Bu Alma,
0: ya.
1: Bu Dindin, Pak Ali Topan, dan baik. Semuanya ada Mas yang ada di Pro 1 FM.
0: Oh, oke.
1: Semoga sehat selalu dan tetap.

0: Selamat malam, Mondes. Tindas naik ya?
1: Betul, iya ini.
0: Iya sama tadi juga. Pak Haris juga, saya sikut-sikutan naik nih.
1: Lomba-lombaan nih ya. Pak Haris sudah masuk, Bang Ri nyusul di belakangnya. Teh Dinda juga mungkin nih di belakangnya nih.
0: Tadi kata Bung Brandy, Bung Andes itu keren katanya.
1: Siap, Alhamdulillah.
0: Kalau itu saya ada ini nih, pantun sedikit.
1: Boleh dong, silakan.
0: Iya, wajib bilang ini ya, apa?
1: Cakep. Siap.
0: Buah durian dicampur es batu.
1: Cakep.
0: Bung Andes keren, boleh.
1: Cakep, itu endingnya yang enak tuh. Boleh banget, silakan ya. Bang Rey. Mau dengar lagu dari siapa malam hari ini?
0: Rod Stewart nih, tahun
1: 90.
0: I don't want to talk about you.
1: I don't wanna talk about it. Siap, disiapkan untuk Bang Rey tentunya. Salamnya mungkin untuk pendengar lain, silakan.
0: Saya salam pasti buat Bung Brandy. Ya, Bung Bram, Bung Hasan, Teh Dinda yang barusan nih pasti kan naik nih ya.
1: Iya, terputus nampaknya.
0: Pak Haris, Pak Kuat ini nggak pernah kedengeran nih Bung Andes.
1: Iya, betul. Tapi sepertinya sudah WhatsApp Pak Kuat.
0: Oh, sudah ya? Kak Puja, Kak Joyce, ya, Kak Navia.
1: Baik.
0: Ibu Merpati, Ibu Sita, Bu Eti tadi, Bu Ete ya,
1: Siratnya,
0: untuk semuanya aja deh, Kandes ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Demikian, Bung Andes.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Bung Rey, sama-sama.
0: Salam, tetap semangat.
1: Siap, ditunggu untuk lagunya. Baik, terima kasih Bung Rey. Yang ada juga di belakangnya Bung Rey, ada Ibu Titi Dewi, terputus nampaknya pendengar. Baik, satu persatu akan saya putarkan lagu yang sudah Anda request tentunya, dan Anda juga masih terus bisa bergabung bersama kami di 0213440696 atau 0213441499, dan WhatsApp di 0811797279712. Boleh di chat dan juga boleh di voice call. Seperti halnya benar kata Bang Ray, ada Teh Dinda yang sudah terhubung sekarang. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ande Satria. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, Teh. Gimana kabar? Suara masih terdengar bindeng nih.
2: Masih trouble nih, tapi tinggal sedikit lagi, Andes.
1: Alhamdulillah.
2: Masih dipercaya, dikasih nikmat sakit itu.
1: Iya, alhamdulillah ya, benar. Dibawa berkah aja.
2: Berkah, kita disyukuri aja. Kita hidup kan emang gak selalu sehat.
1: Betul.
2: Pasti ada sakit.
1: Iya.
2: Gak selalu bahagia, pasti ada susah, gundah gulana kan gitu.
1: Iya.
2: Itulah hidup.
1: Itulah hidup. Setuju, Teh.
2: Anda sama siapa?
1: Ada Widi di Gatekeeper.
2: Widi sama Faiz.
1: Faiz juga lagi sakit, Teh.
2: Oh, Faiz lagi sakit. Iya ya. Widi sehat, Widi.
1: Alhamdulillah katanya jempolnya dua.
2: Teteh agak trauma ke ini, ke 696 sama ke 99 tuh abis.
1: Iya ya.
2: Kayak enggak ada orang gitu, kayak masuk trouble gitu.
1: Alhamdulillah,
2: jadi
1: Teh.
2: Ke
1: betul.
2: Ini deh, ke
1: WhatsApp
2: ke
1: host call.
2: Langsung.
1: Betul.
2: Oke, lagu dong.
1: Silakan.
2: 60-70 ya?
1: Iya, dari 50 bahkan 50-60-70.
2: Oh. 50-60-70.
1: Iya, Teh. Silakan, Teh.
2: Bon Jovi udah naik belum?
1: Belum naik. Mau yang mana nih, Teh?
2: Ya udah. Kalau masuk yang ini yang
1: Tapi maaf, Teh. Bon Jovi itu paling lama atau paling tuanya itu 87, Never Say Goodbye. Jadi belum masuk, Teh.
2: Bon Jovi yang Bed of Roses itu 70-an kan?
1: Iya, tapi di yang tersedia ini paling lamanya di 87-nya nih, Teh, Never Say Goodbye.
2: Oh iya. Oke, ganti.
1: Boleh, Teh, silakan.
2: Ganti yang lain berarti siapa ya?
1: Ada

0: The
1: Ada
0: Beatles
1: lagunya Deep Purple. Deep
0: Deep
1: Purple
0: Purple.
1: juga kan 70-an kan?
0: Betul. Deep Purple yang judulnya teh ada kita masuk nih di 74
1: Apa tuh?
0: Soldier of Fortune.
1: Ya sudah, so, Soldier
0: of Fortune.
1: Of Fortune ya.
0: Boleh, siap. Disiapkan.
1: Iya, Deep Purple memang 70-an dia.
0: Betul.
1: Sama
0: Disiapkan.
1: Led Zeppelin juga.
0: Satu ya, satu angkatan mereka ya.
1: Iya, 70-an. Nah, ya udah kalau begitu.
0: Oke.
1: Kalau kelamaan ngomong nanti batuk.
0: Oh iya benar teh. Iya.
1: Kalau lagi batuk itu emang harus irit ngomong.
0: Iya, istirahat
1: Oke,
0: juga.
1: doa terbaik dari Teteh buat Andes
0: Amin.
1: Satria untuk Widi titik-titik. Semangat terus ya. Nama belakang Widi Teteh nggak tahu soalnya Widi.
0: Iya, siap nanti ditanyakan.
1: Oke, selalu semangat. Nanti tanyain ya, oke?
0: Siap teh.
1: Terus saya jumpa tadi ya Bang Ray ya. Selamat malam ya untuk Bang Ray. Oh iya sahab, bukan bukan Bang Ray aja tapi karena dalam komunitas Bogor Community ya Bang
0: Iya,
1: Ray,
0: ruang rindu.
1: Bung Randy sama Bang Hasan ya. Ada ada Navia juga,
0: Betul.
1: ada Mbak Atin juga di Cipayung. Navia di Rangkas Bitung. Etek Rustam Rasjani di Ciracas.
0: Ciracas.
1: Ibu Merpati juga Dede Rio selamat malam. Ibu Dindin juga ada siapa nama? Aduh, udah mulai gatel.
0: Nah, iya teh.
1: Ibu Samurin.
0: Siap.
1: Oke lah. Pak Kuat, Pak Kuat, selamat malam Pak Kuat. Oke lah, selamat Pak, selamat beristirahat.
0: Iya teh.
1: Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Baik.
1: Andes, dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dinda. Sehat-sehat tentunya juga. Doa yang sama untuk Teh Dinda. Baik pendengar, satu persatu saya akan putarkan lagu yang sudah Anda sampaikan. Dan Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung sekali lagi di 021-344-0696 dan WhatsApp-nya ada di 0811-7972-7912.

0: Kita selalu terburu-buru membalas chat, mengejar sinyal, mencari koneksi.
1: Nah, hari ini sekolah kamu gimana?
2: Baik, Bu.
1: Ibu mau cerita, Nak?
2: Duh, besok aja ya, Bu.
0: Seringkali kita merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya waktu itu tidak datang lagi.
2: Bu, hari ini aku mau cerita. Aku juga mau dengar cerita ibu. Ibu, aku menyesal kenapa dulu aku memilih layar daripada melihat ibu.
0: Penyesalan selalu datang saat tidak ada lagi kesempatan. Jangan tunggu kehilangan untuk benar-benar mendengarkan.
3: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Rod Stewart dengan I Don't Want to Talk About It, diambil dari koleksi tahun 1975 pendengar. Dan kembali di Ruang Rindu, tentunya saya ingin bacakan WhatsApp yang sudah masuk dari pukul 21 kurang bahkan. Ada Ibu Iren yang ada di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Ibu Iren request lagu dari Ari Kusmiran, Duri dan Cinta. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren yang ada di Tangerang. Cuaca, informasi dari Ibu Iren di Tangerang pendengar, berawan dengan suhu 27 derajat Celcius pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Iren. Berikutnya saya juga ingin ke Bekasi ketemu dengan Ibu Dindin. Ruang Rindu, malam Mas Andes, sehat ya. Amin, sehat-sehat. Bu Dindin juga semoga dalam keadaan yang sehat. Requestnya Pusara Cinta dari Rahmat Kartolo. Salam untuk Pak Ali Topan, Bung Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Bu Saurin, Ibu Eti Rustam, Bu Eka, Bu Yati, Bu Titi Dewi, Bu Joyce, Teh Dinda, Bu Ulan, Bu Maharani, Bu Ana, Kak Deona, Kak Puja, Bu Merpati. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali Bu Dindin, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Ibu Wati Sunardono. Selamat malam Bung Andes, untuk semua pendengar Ruang Rindu, selamat menikmati acara ini dan selamat beristirahat. Lagunya apa aja? Terima kasih Bung Andes, terima kasih kembali. Di WhatsApp call ketemu dengan ini dari Halo Selamat Malam Bu Linda. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Linda, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Kabar sehat juga alhamdulillah Bu Linda.
1: Kamu kenal ya?
0: Iya, Bu Linda, silakan mau request lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
1: Nah, Ernie Johan sudah ya, tadi ya.
0: Ernie Johan sudah tadi ya.
1: Andi Maria Melata ini boleh nggak?
0: Boleh, dengan judulnya?
1: Apa aja deh kak?
0: Yang tersedia ya?
1: Iya.
0: Baik, yang tersedia dari Andi Meriam itu, tunggu tahunnya yang belum masuk. Tunggu sebentar, kita di tahun ini Andi Meriam ada Hasrat dan Cinta atau yang Lembah Biru?
1: Lembah Biru deh.
0: Lembah Biru, baik Bu Linda. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan.
1: Salam buat semuanya aja ya.
0: Baik.
1: Bagaimana tuh lomba kemarin tuh, sukses nggak gitu?
0: Oh gitu, sukses kayaknya ya. Amin.
1: Kakak lomba apa kak kemarin kak?
0: Lombanya kemarin ikut balap karung sama tarik tambang.
1: Bah, menang dong.
0: Kalah yang tarik tambang, karung menang. Alhamdulillah ada yang menang.
1: Alhamdulillah mau hiburan ya kak.
0: Betul, kebersamaan antar warga juga ya Bu Linda ya.
1: Iya sama, aku betul juga iya.
0: Bu Linda ikut lomba apa?
1: Malam minggu ini nanti ada karaoke.
0: Oh ada karaoke, itu bagian dari rangkaian acaranya ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Tapi bandera, dua bandera aku dari lain.
0: Oh gitu. Baik, tentunya aku sukses ikut untuk acaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik.
1: Iya.
0: Oke.
1: Andes.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan ya, hati-hati pulangnya.
0: Amin. Iya, doa yang sama untuk Bu Linda.
1: Makasih Andes.
0: Sama-sama. Ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, satu persatu saya putarkan kembali. Tentunya tadi ada lagu yang juga belum terputar dari Tendida yang request The Purple dengan Soldier of Fortune-nya. Dan ada masih kami tunggu di 0811 7972 7912 di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar Lembah Biru dari Andi Meria Matalata. Tentunya kembali di Ruang Rindu, saya juga ingin mengatelpon yang sudah hadir melalui WhatsApp call. Ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Halo, selamat malam Bu Titi.
1: Halo, selamat malam Mas Andes.
0: Iya, apa kabar Bu Titi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Bu Titi ingin
1: semoga Mas Andes pun sehat.
0: Alhamdulillah, sama-sama sehat hari ini.
1: Mas Andes,
0: iya?
1: Saya request lagu ini ya.
0: Boleh? Itu,
1: Scarlet Ribbon.
0: Scarlet Ribbon.
1: Dari The Cats.
0: Dari The Cats, sebentar. Coba saya carikan dulu, Bu Titi. Scarlet Ribbons dari The Cats. Ada tentunya disiapkan untuk Ibu Titi. Yeah. Mungkin salamnya untuk pendengar lain, silakan.
1: Oh iya, salamnya untuk Bu Dindin, Bu Anissa, Bu Sawarin, Bu Ete Rustam, Bu Eka, Bu Ana, Bu Siti, Pak Haris, Pak Alex, Dimnado, juga untuk Cigoria, Bu Wati Sunardono, untuk semua saja ya, tanpa terkecuali pendengar dan pencinta Ruang Rindu Rosatu Jakarta.
0: Iya, Bu Titi.
1: Untuk Mas Andes.
0: Iya.
1: Selamat tugas.
0: Siap.
1: Semoga sukses ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Titi.
1: Ya, amin.
0: Amin.
1: Makasih Mas Andes.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya Bu Titi. Dari WhatsApp kita ke Rangkas Bitung ada Ibu Neni. Halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam Bu Neni dari Rangkas. Request lagunya Kenangan Desember dari Teti Kadi. Salam untuk sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat bernostalgia. Spesial untuk Mas Andes dan kru. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ini juga masuk di putaran akhir pendengar. Saya coba bacakan satu persatu yang sudah hadir melalui WhatsApp. Ada Kak Joyce juga. Ini Kak Joyce di Bekasi mau request lagunya Scarlet Ribbon. Judulnya yang Jambalaya atau Panbers, judulnya Cinta dan Permata. Salamnya buat Bang Rey, Kak Puja, Bu Merpati, Bu Rista, Bu Dindin, Bu Wulan, Bu Eka dan pendengar Pro 1. Terima kasih. Terima kasih kembali. Tentunya Kak Joyce, ini bulan sama dari Scarlet Ribbon tapi yang versinya The Cats ya. Dan mungkin juga Panbersnya tadi sudah diputar kalau yang Panbers Kak Joyce. Baik, berikutnya dari Bu Rista Siregar di Bekasi. Selamat malam Ruang Rindu, Ibu Rista di Bekasi Barat. Requestnya Hip Hip Hura dari Krisye untuk Bu Wati, Bu Mujiati, Bu Saurin, Ciguria, Bu Yati Suyanto, Bu Joyce, Bu Eka, Pak Rey, Pak Kuat. Salam kompak untuk Mas Andes dan kru Pro 1. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau lagunya tidak ada, boleh diganti dengan Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution. Baik, terima kasih Bu Rista. Ditunggu untuk lagunya. Lalu ada Ibu Eka. Bu Eka mau Si Jago Mogok, requestnya dari Titi Sandora untuk Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Muji, Bu Eti Rustam, Bu Ana, Bu Muji, Bu Merpati, Bu Anisal, Bu Uut, Bu Merpati, Bu Saurin, Pak Alex, Pak Parsudi juga, Pak Kuat Kuswanto, Bu Endang, Mama Tiara, Kak Grace, Kak Joyce, Mbak Tia. Dan untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali tentunya untuk Bu Eka. Doa yang sama tentunya untuk Bu Eka. Berikutnya ada Bu Saurin di Simpruk. Lagunya He Ain't Heavy Brother dari The Hollies. Salamnya untuk Bu Dindin, Bu Yati Suyanto, Bu Mujiati, Bu Ete Rustam, Bu Eka, Ibu Titi Dewi, Bu Maharani, Bu Merpati, Kak Puja juga, Pak Ujang dan semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih Bung Andes, selamat bertugas, sukses, sehat selalu. Amin. Doa yang sama untuk Ibu Saurin yang ada di BSD. Dari BSD kita ke Tangerang, masih di dekat dari BSD. Ada Pak Kuat, selamat malam Ruang Rindu. Pak Kuat di Peru Muncul, Tangerang tepatnya. Assalamualaikum Mas Andes. Waalaikumsalam Pak Kuat. Requestnya lagunya Janjimu dari Tuti Subarjo. Disampaikan juga untuk Bu Eka, Bu Endang, Bu Dindin, Bu Rista Siregar juga, Bu Maharani, Teh Dinda, Kak Puja, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Doni, Pak Litopan, Pak Ujang Tea, dan semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mas Andes, selamat tugas sampai tuntas di ulang tahun kemerdekaan hari ini. Semoga RRI tetap jaya di Nusantara. Baik, terima kasih Pak Kuat di Tangerang. Berikutnya kita masih di Tangerang, tepatnya di Binong, ada ketemu Kak Riva Ririn, tepatnya di Curug. Mau request ikutan Kandes Baik, The Tigers, requestnya Smile For Me, atau juga Doris Day, Ke Sera Sera. Salam untuk ibu saya, Bu Nuraida Amin. Salam juga untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta yang ada di Tangerang juga dan semuanya dimanapun berada. Terima kasih kembali Kak Riva Ririn di Binong, Tangerang. Berikutnya saya ingin menyapa juga ada ini jauh ke Sorong, Ibu Ana tadi tadi mengucapkan terima kasih lagunya sudah diputarkan. Baik, berikutnya Ibu Titi Dewi juga tadi sudah diangkat. Sudah semua pendengar satu persatu saya coba putarkan lagu yang sudah ada request. Tentunya mohon maaf apabila ada telepon yang belum terangkat, chat yang belum terbaca, atau lagu yang belum terputar. Tentunya Anda bisa mengikuti edisi Ruang Rindu esok hari ya. Anda Satri pamit di Ruang Rindu. Nanti kita akan kembali lagi tentunya bersama di Jakarta malam ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta malam ini bersama saya Andes Satria, melanjutkan kebersamaan tadi dari Ruang Rindu, tentunya Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda bisa ikuti kembali tentunya Ruang Rindu esok hari. Mohon maaf apabila belum terputar lagunya atau belum terangkat teleponnya dan belum terbaca juga pesan di WhatsApp pendengar. Kembali di Jakarta malam ini, saya ingin menyapa untuk Anda yang tetap masih mendengarkan, terima kasih, melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat beraktivitas. Dan untuk Anda yang sedang berada di transportasi umum, baik di Transjakarta, LRT atau MRT, dan juga di stasiun atau juga di halte, hati-hati, jaga barang bawaan Anda, kabarkan orang rumah ketika Anda juga ingin pulang menuju ke rumah. Dan hati-hati buat Anda yang sedang berada di perjalanan di roda 4, pendengar, tadi siang sampai juga dengan sore dan malam tadi juga informasi dari pendengar, ada dari Bung Evan, ini menginformasikan tadi di pukul 20:36 di arah Tomang menuju Tangerang itu macet total, kata Bung Evan tadi informasinya. Anda juga masih kami tunggu untuk informasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda. Pendengar, silakan bergabung bersama kami tentunya. Ada di 0811-7972-7912. Di line telepon, Anda bisa bergabung di fix line kami, ada di 0213440696 dan 0213441499.

Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

Kembali di Jakarta malam ini pendengar, tentunya bersama saya Andi Satria. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung tentunya, atau Anda juga yang sedang menikmati waktu istirahat di hari Kamis menuju hari Jumat ya. Besok sudah weekend pendengar. Ada juga beberapa yang mungkin mengambil cuti di hari Sabtu atau Seninnya, karena hari Selasa di tanggal 25 Agustus itu bertepatan dengan Maulid Nabi, tanggal merah ya. Jadi hari Senin itu tanggal kejepit ya, atau masuk tapi besok libur lagi, karena hari Minggunya libur, mungkin Senin terus Selasa libur lagi, baru masuk lagi Rabu. Panjang long weekend bisa dimanfaatkan hari Jumat, kalau Sabtunya libur, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa, 5 hari berturut-turut, kalau ingin cuti juga tentunya ya pendengar. Tapi untuk Anda juga yang ingin mendapatkan sesuatu ya, gak hanya cuti, tapi bisa juga ragam informasi yang terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id, karena bisa selalu terhubung dengan berita terbaru. Anda bisa langsung kunjungi rri.co.id, situs resmi dari Radio Republik Indonesia pendengar. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja dan di mana saja. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan terpercaya, serta konten berita yang relevan tentunya dan juga faktual, dari berita nasional, berita berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
1: Iya.
0: Tapi, saya heran deh. Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
1: Santai dikit boleh dong. Soalnya, sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
1: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
0: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
1: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
0: Wah, menarik banget tuh.
1: Iya.
0: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
1: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.

Kembali di Jakarta malam ini, pendengar tentunya ingin menyapa untuk Anda yang masih mendengarkan. Terima kasih untuk Anda pendengar menemani waktu istirahat malam Anda tentunya bersama saya Andes Satria hingga pukul 24 malam nanti. Untuk Anda juga pendengar yang membutuhkan semua dalam satu aplikasi, seperti halnya berbagai konten kolaborasi, siaran visual langsung, siaran radio, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di satu aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduhnya sekarang di Google Play Store atau juga Apple App Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat tentunya kapan saja dan di mana saja.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Rindu Setengah Mati, The Massive, diambil dari tahun 2007. Untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan, terima kasih sekali lagi untuk Anda. Dan Andi Satria harus pamit undur dari ruang dengar Anda karena hampir pukul 24 malam ini. Terima kasih sekali lagi yang telah mendengarkan dari pukul 20 di obrolan komunitas sampai juga di ruang rindu. Dan sekarang saatnya Anda harus pamit dari ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Ada Widi di Gatekeeper, pamit, berterima kasih, maafkan kalau ada salah kata tentunya. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Renungan kali ini mengisahkan seorang kakek yang sangat tua. Matanya telah rabun, pendengarannya hampir tuli, lututnya gemetaran, dan ketika dia duduk di meja untuk makan, dia hampir tidak bisa memegang sendok, sehingga sering menumpahkan kaldu dari sendoknya ke atas taplak meja, dan terkadang kaldu pun menetes turun di dagunya saat makan. Anak dan menantunya muak melihat hal itu, sehingga mereka mendudukkan sang kakek tua di sudut dapur sendirian, dan mereka memberinya makan dalam sebuah mangkuk gerabah. Sang kakek tua sering melihat ke arah meja makan dengan berlinang air mata. Suatu ketika, tangannya yang gemetaran tidak bisa menahan mangkuk, dan mangkuk tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Mereka hanya bisa menghela nafas panjang. Kemudian, mereka membelikan sebuah mangkuk kayu murah untuk sang kakek tua agar tidak pecah saat jatuh. Pada saat mereka duduk di meja untuk makan, cucunya yang masih kecil, yang berusia 4 tahun, mulai mengumpulkan beberapa potongan-potongan kayu di tanah. "Apa yang kamu lakukan, anakku?" tanya sang ayah. "Saya akan membuat mangkuk kayu yang kecil untuk dipakai ayah dan ibu saat makan ketika telah dewasa nanti," jawab si anak kecil. Suami dan istrinya saling berpandangan selama beberapa saat, dan akhirnya mereka pun menangis karena tersadar dan menyesali perbuatan buruk mereka. Kemudian mereka mengajak sang kakek tua ke meja makan, dan selanjutnya sang kakek tua selalu makan bersama mereka di satu meja, dan mereka tidak pernah lagi mengeluh apabila sang kakek tua menumpahkan sesuatu ke atas meja. Mari, sayangilah orang tua kita.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz. Maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 21 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi tentunya. Binda hadir menemani Anda di Jakarta pagi ini. Semoga menjadi hari Jumat penuh berkah dan berkat untuk kita semua. Bangun pagi dalam kondisi

Kondisi sehat walafiat. Diawali dengan mutiara pagi, nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Boleh terserta ikut menyimak ya, sekaligus bertanya kepada Pak Ustadz. Update informasi cuaca dan lalu lintas kami akan hadirkan untuk Anda, termasuk obrolan pagi hari ini ya. Anda boleh ikut berbagi informasi juga di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499.

0: Pada suatu hari, kaum musyrikin Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Dari apa dia terbuat? Apakah dari emas, perak, atau sesuatu yang lain?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak menjawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu dan membacakan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Ikhlas, kaum musyrikin Quraisy terdiam. Mereka tidak dapat membantah kebenaran yang terkandung dalam surat tersebut. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keadaan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya yang sempurna, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas menjadi jawaban yang tegas dan jelas atas pertanyaan kaum musyrikin Quraisy. Surat ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @rriPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: Selamat pagi menemani Anda di pagi hari ini pendengar. Tentunya semangat untuk Anda yang tetap beraktivitas ya di hari Jumat, yang sedang mempersiapkan, yang sedang di perjalanan, hati-hati di perjalanan Anda. Dan sebelum menuju ke mutiara pagi, mari kita simak Murad Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 1-27 berikut ini.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohir.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Ah, bakar sampah ah, daripada numpuk dan bau.
1: Eh, jangan dibakar, apalagi sekarang musim panas.
0: Kenapa emang?
1: Tanah sama tanaman kering, kena api kecil bisa cepat membesar dan menyebabkan kebakaran.
2: Oh, dari dulu juga orang bakar sampah nggak apa-apa.
1: Ih, dulu atau sekarang, risikonya tetap ada.
0: Masa sih?
1: Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan, terutama anak-anak dan orang yang punya gangguan pernapasan.
2: Terus apanya mau diapain? Masa dibiarin?
1: Pisahkan sampahnya. Yang bisa didaur ulang, kumpulkan. Sampah organik bisa dibuat kompos. Lebih aman daripada membakar yang bisa merugikan banyak orang.
0: Ah, iya ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai gara-gara sampah sedikit malah jadi kebakaran besar.
1: Betul.
3: Bijak mengelola sampah, lindungi lingkungan dan kesehatan bersama.
4: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda. Dan hari ini kami akan mendengarkan tausiah bersama penyuluh agama Islam dari KUA Tanah Abang dengan Ustadz Muhammad Iqbal Akmaluddin Ashom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Babinda.
5: Gimana kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarnya Mbak Binda?
5: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi hari ini dengan tema momentum bulan Maulid sebagai bulan peringatan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang perlu kita pahami? Silakan Pak Ustadz.
6: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat pagi seluruh pemirsa Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 Jakarta yang saya hormati, wabil khusus ditemani dengan moderator Mbak Binda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, senantiasa memberikan kita semua lindungan dalam naungan rahmatnya. Sebelum saya memberikan sedikit materi sesuai tema, saya ingin mengajak kepada hadirin semua, mumpung di Jumat pagi, di waktu ba'da subuh, gitu ya, setelah kita menjalankan ibadah sholat subuh, dalam keadaan fresh, kita sedikit menundukkan kepala, kita satukan hati kita, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang Allah uji dengan bencana gempa bumi. Kemudian kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan yang ketika kita baca media sosial ratusan titik api di mana Kalimantan hari ini dikepung oleh bencana kebakaran, kemudian kesulitan air. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di NTT dan Kalimantan diberikan ketabahan dan kekuatan. Umumnya kita doakan seluruh bangsa Indonesia dan seluruh kaum umat muslimin muslimat di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari mara bahaya yang sedang diuji, mudah-mudahan Allah kuatkan. Ala hadhihi niyya wa ala kuntum shaliha al-madhkurah al-fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa Mutiara Pagi yang saya hormati, dalam tema Mutiara Pagi di Jumat ini adalah momentum bulan Maulid sebagai momentum untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita ada di tanggal 21 Agustus bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yang mana yang kita tahu bulan Rabiul Awal ini bagaimana yang disepakati para ulama adalah bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam tanggal, tapi kalau bulan semua sudah sepakat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir di bulan Maulid. Ada yang bilang tanggal 9, ada yang bilang tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kita tidak membahas ikhtilaf atau perbedaan mengenai tanggal. Nah, yang akan kita bahas ini adalah bagaimana kita menyikapi bulan Maulid ini sebagai bulan peningkatan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bukan hanya sekedar kelahiran anak biasa, tapi juga sebagai momen, sebagai tanda diutusnya, cikal bakal diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin yang membawa perubahan dalam peradaban dunia, baik dari segi peradaban ilmu pengetahuan, peradaban sosial, wabil khusus dalam peradaban akidah, dan juga dalam peradaban, dalam perubahan sosial kemasyarakatan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi bulan Maulid ini? Nah, bagi kita mungkin ya, bagi kita saudara-saudara kita ada yang gak setuju terkait peringatan-peringatan Maulid Nabi yang besar-besar gitulah ya. Bagi sebagian orang ada yang tidak setuju. Nah, tapi bagaimanapun juga, terlepas dari ikhtilaf bagaimana hukum Maulid Nabi dan lain-lain, kita tidak akan bahas ikhtilafnya. Tapi yang ingin kita bahas itu adalah justru titik temu. Nah, titik temu bagaimana sih kita benar-benar menyikapi kelahiran Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, dalam berbagai literatur hadis, salah satu bentuk kecintaan atau bentuk perayaan Rasul SAW terhadap kelahirannya sendiri itu adalah dengan beliau berpuasa. Jadi ketika ada para sahabat yang nanya, kenapa Rasul ini suka puasa di hari Senin? Kata Rasul, karena pada hari itu saya dilahirkan. Nah, jadi Rasul sendiri merayakan kelahirannya itu dengan berpuasa. Nah, bagi kita para umatnya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, jadi di bulan Maulid ini Rasul sendiri berpuasa di hari Senin. Nah, di bulan Maulid ini juga ayo kita sama-sama tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak puasa sunnah, wabil khusus di hari Senin dan Kamis. Nah, karena hari Senin ini adalah hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin sama-sama mendapatkan sunnahnya, mendapatkan cintanya, ayo kita sama-sama memperbanyak puasa di hari Senin. Yang kedua, cara kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, yang paling sederhana adalah dengan membaca sholawat. Nah, tadi sebagaimana ayat yang sudah saya bacakan, sesungguhnya Allah dan para malaikat juga bersholawat. Nah, maka ada perintah dari Allah, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Maka selain ini sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah dalam bentuk ibadah sunnahnya, nah ini juga menjadi momentum kita meningkatkan rasa cinta. Karena sebagaimana yang para pujangga sebutkannya, semakin cinta kita terhadap seseorang, kita akan sering menyebutnya. Nah, jadi kalau kita lagi jatuh cinta, suami cinta pada istrinya, ibu cinta pada anaknya, ayah cinta kepada anak-anaknya, atau kakak cinta pada adiknya. Semakin cinta seseorang, kita itu akan semakin sering menyebutnya. Baik menyebutkannya secara lisan, karena orang yang dicinta pasti orang yang dekat kan. Nah, kita sering menyebutnya secara lisan, atau menyebutkannya dalam doa. Nah, pun juga begitu, ketika kita merasa mengaku kita cinta kepada Rasul, maka kita akan sering menyebutnya. Maka cuman omong kosong lah orang yang bilang saya cinta Rasul tapi nggak pernah membaca sholawat. Nah, maka di bulan Maulid ini harus menjadi momentum kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau sebelum-sebelumnya nih, di luar Maulid kita sholawat sehari cuman dalam sholat atau bada sholat saja. Misal sholat kan di dalam tahiyat itu ada sholawat. Jadi minimal sekali kita dalam sehari membaca sholawat itu 9 kali dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dalam sholat itu minimal sekali 9 kali. Kemudian mungkin ada sholat beberapa kali. Jadi kalau dihitung-hitung lah sebagai seorang muslim minimal 30 sampai 50 kali kita dalam sehari bersolawat. Nah, di bulan Maulid kita tingkatkan minimal 2 kali, minimal jadi 100. Minimal jadi 100. Kalau misalkan ngerasa 100 dalam sekali zikir ini berat, ya kita bagi-bagi. Ba'da sholat cukup paling ringan. Salawat Jibril, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ba'da sholat 3 kali aja. Jadi kalau misalkan kita ngerasa sibuk, setelah salam, kita doa gitu kan kepada kedua orang tua, kita hadiahkan Al-Fatihah, juga baca sholawat aja. Kalau misalkan terlalu panjang baca sholawat, sholawat Nahriyah, ataupun sholawat-sholawat yang lain, minimal sholat Jibril, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu 3 kali saja, cukup minimal. Nah, maka kalau misalkan sama sekali di luar Maulid ini kita jarang bersolawat selain dalam sholat gitu kan. Nah, di bulan Maulid ini minimal kita tingkatkan. Jangan berat-berat, 3 kali saja dulu. Nah, itu bagi yang memang belum terbiasa bersolawat. Nah, bagi yang sudah terbiasa bersolawat, ayo kita tingkatkan. Kalau misalkan sebelumnya kita wiridnya itu sholawat Ibrahimiyah, coba ditingkatkan menjadi sholawat Nahriyah atau sholawat apapun itu. Apapun yang biasa kita baca, apapun yang biasa kita dengar, silahkan. Nah, itu dalam bentuk sholawat lisan. Nah, juga kita sering dengar ya, hari ini di era sekarang banyak sekali sholawat-sholawat dalam versi nasyid ataupun lagu-lagu religi. Nah, kita tingkatkan syiar itu. Jangan sampai di lingkungan kita, di bulan Maulid yang justru terdengar itu adalah lagu-lagu romantis yang memang secara faidah itu tidak ada faidahnya. Nah, coba di lingkungan rumah, di lingkungan kantor, di bulan Maulid ini kita tingkatkan syiar sholawat kepada Nabi. Silakan diputar, misalkan yang hari ini populer lah gitu kan, lagu-lagu Mahir Zain yang banyak sholawatnya. Bukan, ada beberapa memang lagu Mahir Zain yang romantis, tapi yang kita hadirkan sholawatnya. Kemudian di lagu-lagu nasyid, di lagu-lagu, sekarang kan banyak cover-cover lagu tentang sholawat. Nah, itu kita syiarkan di rumah, di kantor gitu kan, atau dimanapun itu. Nah, kita syiarkan kalau di bulan Maulid ini kita benar-benar sering mendengar nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mendengar dengan lagu-lagu populer hari ini menjadi salah satu alternatif. Jadi kalau misalkan kita belum terbiasa zikir sholawat secara lisan gitu ya, nah barangkali dengan mendengar lagu-lagu populer yang isinya sholawat itu bisa meningkatkan pendengaran kita terhadap asma Nabi gitu kan, terhadap asma Nabi, terhadap nama Nabi. Nah, itu jadi salah satu cara di era modern. Nah, di era modern untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi lewat salawat-salawat populer. Nah, kemudian setelah tadi kita mencontoh Rasul dengan dengan memperbanyak puasa, kemudian juga kita memperbanyak salawat. Nah, di bulan kelahiran Nabi salah satu bentuk cara kita untuk memperingati Maulid Nabi, menambah rasa cinta kita kepada Nabi itu adalah dengan membaca hadis. Nah, hari ini kita kebanyakan membaca hadis itu hanya sekedar untuk mencari sumber hukum. Jadi kan kalau kita ngaji Quran, ngaji Al-Quran ini sudah biasa. Sudah insya Allah lah di antara kita sudah punya makro atau batasan bacaan kita masing-masing ya gitu kan. Ada yang sehari satu halaman, ada yang sehari dua halaman, ada yang bahkan sehari satu juz, Alhamdulillah. Nah, di bulan Maulid kita tambah dengan kita ngaji hadis Nabi. Nah, hadis Nabi ini di Indonesia memang kurang populer membumi secara masyarakat. Karena menganggap ngaji hadis itu hanya di kalangan akademisi atau kalangan santri. Padahal, ngaji hadis ini juga salah satu bentuk untuk menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena dalam hadis, tidak hanya seputar hadis-hadis hukum, dalam hadis pun kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ketika masih hidup. Karena hadis ini adalah cerminan kita mengenal Rasul. Nah, hari ini sekarang saya lihat di berbagai internet atau di YouTube lah ya, di YouTube, kemudian juga di Instagram sudah banyak majelis-majelis hadis. Nah, majelis-majelis hadis bagaimana mengenal Rasul lewat Syama'il Muhammadiyahnya Imam At-Tirmidzi dan lain-lain. Atau ada yang di bulan Maulid ini kita khataman Bulughul Maram, kita khataman Riyadhus Shalihin, atau bahkan lebih tinggi khataman Sahih Bukhari gitu kan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, bagi yang belum pernah ngaji hadis, bulan Maulid ini adalah momentum terbaik untuk memulai ngaji hadis. Atau yang paling sederhana, kita khatamkan hadis Arba'in An-Nawawiyah gitu kan. Minimal sekali di bulan Maulid ini kita menyentuh kitab-kitab hadis. Nah, karena dalam kitab hadis ini, karena dalam hadis, ya selain kita belajar ilmu, juga di dalamnya terdapat sholawat. Karena setiap baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sekaligus bersholawat. Maka kalau misalkan kita baca sehari ada 10 hadis saja, artinya minimal sekali kita membaca sholawat 10 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga selain itu kita berkenalan dengan sahabat, kita berkenalan juga dengan para tabi'in dan lain-lain. Nah, jadi momentum Maulid ini kita juga jadikan sebagai momentum untuk membumikan hadis. Membumikan hadis. Nah, sekarang silahkan dicari, saya yakin khususnya di kota-kota besar sudah banyak majelis-majelis hadis. Nah, majelis-majelis hadis. Minimal dalam bulan Maulid ini kita sekali hadir lah gitu kan. Kita hadir, kita mendengarkan bagaimana nama Rasulullah SAW disebut dalam majelis. Kita melihat, mendengar bagaimana Rasulullah SAW diagungkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya. Nah, yang selanjutnya, di bulan Maulid ini selain membaca hadis, enggak cukup membaca hadisnya saja, tapi kita amalkan dalam amalan-amalan sunnah. Membaca hadis, kita membaca ilmunya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan, di bulan Maulid ini kita membaca hadis-hadis seputar Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana Rasulullah SAW tersenyum kepada masyarakat. Nah, kita amalkan. Kita amalkan, kita bisa tersenyum kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis sering membantu fakir miskin, anak yatim. Nah, di bulan Maulid juga sama. Kita memperbanyak untuk bersedekah dengan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau sebelumnya kita sedekahnya ini tanpa ilmu, nah dengan baca hadis kita nambah ilmu, kita amalkan, insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Apalagi sekarang nih ada momentum saudara-saudara kita di NTT, di Kalimantan ini sedang membutuhkan. Nah, di bulan Maulid ini ayo sama-sama sedekah. Kita sedekah untuk saudara-saudara kita di NTT, di Kalimantan. Nah, saya yakin juga di berbagai instansi, di berbagai lembaga, atau di berbagai lembaga filantropi, lembaga zakat, hari ini sudah mulai menyalurkan donasi ke saudara-saudara. Silahkan para pemirsa Mutiara Pagi dengan niat mengikuti Rasul untuk membantu saudara-saudara kita, silahkan salurkan bantuan infak terbaik kalian kepada saudara-saudara kita di NTT dan Kalimantan lewat lembaga yang kalian percaya. Saya nggak bakalan endorse lembaga mana gitu. Silahkan sesuai dengan kepercayaan, keyakinan, dan kedekatan dengan lembaga mana, silahkan salurkan. Minimal sekali ya kita berkontribusi. Kita berkontribusi terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian amalan-amalan sunnah yang lain banyak lah ya. Selain tadi kita melihat membaca Nabi dari hadis, kita bersedekah, melakukan amalan-amalan sunnah. Nah, juga di bulan Maulid ini kita perbanyak sholat sunnah. Sholat sunat, karena di dalam sholat sunat ini, tadi kan setiap tahiyat masjid itu setidaknya ada 1 sholawat. Nah, juga dalam sholat ini adalah momentum paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Nah, kita juga kan melihat dalam hadis Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling rajin lah ibadah sholat sunahnya. Yang sebelum-sebelumnya tahajudnya masih bolong-bolong, nah kita istiqomahkan. Yang sebelumnya duhanya masih bolong-bolong, kita istiqomahkan. Yang sebelum-sebelumnya sholat sunnah tahiyatul masjidnya jarang, nah kita tingkatkan. selain sholat sunat tahiyatul masjid, ya sekalian itikaf di masjidnya. Jadi di bulan maulid ini juga adalah bulan riyadhah. Bulan riyadhah kita untuk meningkatkan amal ibadah soleh kita, khususnya amalan-amalan sunnah. Nah, karena apa? Karena mungkin sekitar, kita nggak lama lagi ya, ke Ramadan itu sekitar 6 bulan. Jadi setelah kemarin itu kita melaksanakan Ramadan, nah Rabiul Awal ini pertengahan menuju Ramadan selanjutnya. Maka kalau misalkan setelah Ramadan kita turun semangat ibadah kita, nah Rabiul Awal ini adalah momentum kita starter mesin. Starter mesin untuk menuju Ramadan yang akan kita sambut beberapa bulan lagi. 6 bulan lagi lah. Gak lama lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Maka kalau misalkan ada orang yang ibadahnya benar-benar flat selain Ramadan, nanti ketika bertemu dengan Ramadan akan kaget. Nah, orang-orang beriman, orang-orang yang memang sangat cinta Rasul, sangat cinta Allah gitu kan, itu mereka sudah mulai memanaskan diri, meningkatkan ibadah, persiapan menuju Ramadan itu sudah sejak bulan Maulid. Nah, dari bulan Maulid ini sudah mulai dipanaskan mesinnya. Nah, jadi kita memperbanyak sholawat, memperbanyak sholat sunat, memperbanyak ngaji Al-Quran, memperbanyak ngaji hadis. Tujuannya apa? Kita memuliakan bulan Ramadan. Nah, selama 6 bulan ini kita panasin, ketika Ramadan insya Allah ibadah kita lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kalau kita persiapkan dari sejak sekarang. Nah, terakhir, cara kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid, hadirlah di majelis-majelis ilmu. Hadirlah di majelis-majelis sholawat. Hadirlah di majelis-majelis zikir. Selain kita mengagungkan nama Allah dan Rasulnya, yang paling utama bulan Maulid ini adalah meningkatkan solidaritas, kerukunan ukhuwah Islamiyah. Nah, ini yang paling penting. Ketika tadi kita sudah meningkatkan ibadah mahdhah, nah kita tingkatkan ibadah ghair mahdhah kita. Jangan sampai kita memperbanyak sholawat tapi nggak kenal dengan tetangga samping. Jangan sampai kita memperbanyak ibadah sholat sunnah tapi kita nggak tahu kalau tetangga samping kita ini ada yang sakit. Nah, kalau misalkan secara keseharian kita susah bertemu karena kesibukan kerja, minimal sekali di majlis zikir, di majlis ilmu kita bertemu bersilaturahmi. Ada yang mau mengundang sholawatan, datang. Ada yang mengundang ngaji Quran, khotmil Quran, silahkan datang. Nah, jadi apapun bentuknya, kita harus meningkatkan silaturahmi dengan saudara-saudara kita, dengan majlis zikir, majlis ilmu, atau majlis Quran, apapun itu. Karena Rasulullah SAW sendiri, selain menjadi pemimpin dalam ibadah, dalam keagamaan, beliau juga menjadi pemimpin sosial. Maka sangat ironis ketika ada yang bilang, saya cinta Rasul tapi nggak bersosialisasi. Saya cinta Rasul tapi mengabaikan lingkungan sekitar. Ini sungguh sangat ironis. Maka bulan Maulid ini kita jadikan sebagai bulan momentum untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Apapun itu caranya, yang penting selama baik, yang penting selama meningkatkan hubungan kita dengan tetangga, dengan saudara, maka laksanakan. Nah, itu saja mungkin Mbak Binda, saya serahkan lagi kepada Mbak Binda sebagai
5: iya. Terima kasih Pak Ustadz, dan kita langsung ke pertanyaan pendengar ya Pak Ustadz, yang sudah bergabung juga di Mutiara Pagi hari ini. Ada Pak Fajar di Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Izin bertanya, di zaman media sosial seperti sekarang ini, bagaimana cara untuk kita meneladani Rasulullah dalam menjaga ucapan dan tulisan supaya kita ini gak mudah untuk menyakiti orang lain, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan, Pak Ustadz.
6: Baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Rasul, berkatalah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau lebih baik dia. Nah, ini dulu di zaman Rasul kan belum ada media sosial, belum ada gadget. Maka hadis ini cuman bilang lebih baik berkata hendaklah berkata baik atau lebih baik dia. Maka termasuk juga di era di era sosial media sekarang, kalau kita kiaskan, mungkin Rasul akan bilang hendaklah kalian berkomen baik atau lebih baik diam. Di media sosial ini seperti itu. Jadi kalau kita ingin meneladani Rasul, komentarlah yang lebih baik, atau kalau nggak bisa berkomentar yang baik, lebih baik diam. Nah, hari ini kita melihat di media sosial memang saya pribadi sering kali melihat banyak sekali hal-hal yang bikin miris, yang melihat banyak hal-hal yang bikin sakit hati, atau melihat hal-hal yang kayaknya ini gak benar loh gitu kan. Saya sering sekali, setiap hari pasti saya lihat. Nah, cuman gimana caranya kalau misalkan kita gak bisa memberikan nasihat, komentar yang baik, lebih baik diam saja. Karena semakin banyak orang yang berkomentar jelek, negatif, justru akan memperlebar permasalahan. Karena hari ini perdebatan-perdebatan media sosial, perdebatan-perdebatan yang sebenarnya justru hanya gara-gara postingan menyebabkan dua atau lebih manusia ini apa namanya malah bermusuhan. Nah, ini gara-gara tidak bisa menahan jari, nggak bisa menahan jari. Jadi saran saya kalau misalkan melihat ada akun-akun provokatif, ada akun-akun yang menebarkan ujaran kebencian, kalau kita nggak bisa berkomentar lebih baik, blokir saja dulu, blokir atau minimal nggak usah di-follow, nggak usah di-follow, biar hati kita tenang, hati kita tenang. Nah, kalau misalkan sudah berusaha untuk tidak ikut campur, tapi memang harus ada yang diklarifikasi, harus ada yang diselesaikan, silahkan berkomentar dengan menyampaikan ilmu tanpa menghujat. Nah, apapun itu caranya, walaupun kita tahu misalkan kita benar dia salah, jangan sampai menghujat, jangan sampai menjudge, karena nanti jatuhnya justru semakin memperlebar permusuhan di media sosial. Itu saja, Mbak.
5: Baik, terima kasih. Ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Ustadz, apakah memperbanyak sholawat aja ini udah cukup sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi, atau hal lain apa yang emang harus kita lakukan, Pak Ustadz? Terima kasih. Silakan, Pak Ustadz.
6: Baik, tadi seperti yang saya bilang gitu kan, baca sholawat itu adalah bare minimum. Bare minimum kita meningkatkan cinta kita kepada Rasul. Nah, itu minimal sekali, baik itu yang mampu atau kurang mampu, baik yang sehat atau yang sakit, baik yang sibuk ataupun yang senggang, baca sholawat secara lisan itu adalah bare minimum. Nah, jadi tentu dengan membaca sholawat kita akan bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasul. Cuman kalau misalkan ditanya apakah ada hal lain, banyak. Kalau misalkan kita diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dengan mengikuti Rasul kita perbanyak sedekah, kita memperbanyak ngasih makan anak yatim, kita memperbanyak ngasih makan fakir miskin. Silakan, ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau misalkan kita nggak punya harta, datanglah di majelis ilmu. Kalau misalkan kita nggak bisa datang di majelis ilmu, ya minimal kita meningkatkan ibadah sunnah kita, yang sebelumnya sholat sunatnya masih jarang, kita tingkatkan pelan-pelan saja dulu, pelan-pelan. Nah, jadi prosesnya yang akan Allah dan Rasulnya lihat, bukan seberapa besar impact hasilnya, yang penting hati kita ikhlas untuk meningkatkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan Pak Ustadz penutup di tema kita hari ini.
6: Baik, pemirsa Mutiara Pagi, di bulan Maulid ini jangan sampai kita kehilangan momentum. Ada beberapa di antara kita yang merasa bulan Maulid ini seperti bulan-bulan biasa. Nah, padahal hakikatnya bulan Maulid ini salah satu bulan Maulid, ya bulan mulia dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang berdiam diri. Apapun caranya, apapun yang bisa kita lakukan, ayo kita sama-sama melakukan yang terbaik di bulan Maulid ini. Tingkatkan ibadah sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai memberatkan juga. Yang penting ada prosesnya, yang penting ada progresnya, yang penting Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah selalu kita bawa setiap hari. Insya Allah kalau misalkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya semakin meningkat, nanti di surga kelak kita akan dipertemukan, disatukan kembali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin, Mbak Binda.
5: Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan terima kasih untuk Mutiara Pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar Mutiara Pagi bersama dengan penyuluh agama Islam dari KUA Tanah Abang dengan Ustadz Muhammad Iqbal Akmaluddin S. Home.
4: Telah kita ikuti Mutiara Pagi, Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta berinisiatif untuk segera mengirimkan bantuan pada hari ini. Bantuan ini terus terang diinisiasi oleh ASN DKI Jakarta.
3: Kami berharap dari Dinas Jakarta ini berbicara kembali kepada Pak Gubernur ya, agar jangan hanya transportasi laut.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, peduli korban gempa di NTT, Pemprov DKI kirim bantuan kemanusiaan 5,8 miliar rupiah. DPRD DKI Jakarta mendukung perluasan cakupan layanan PT Trans Jakarta ke wilayah Kepulauan Seribu. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta kirim bantuan kemanusiaan 5,8 miliar rupiah untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirim bantuan kemanusiaan senilai 5,8 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada Kamis 20 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi aparatur sipil negara ASN DKI Jakarta, perangkat daerah, staf khusus dan tenaga ahli gubernur serta dukungan Basnas Basis DKI Jakarta. Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan bagi ASN, perangkat daerah, dan BUMD DKI Jakarta serta pihak lainnya untuk kembali berpartisipasi dalam penggalangan bantuan hingga 25 Agustus 2026.
2: Bantuan ini terus terang diinisiasi oleh ASN DKI Jakarta. Perangkat daerah juga termasuk di dalamnya, kemudian para staf khusus gubernur, tenaga ahli gubernur, perangkat, tentunya yang paling utama adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta yang bekerja luar biasa dalam koordinasi Bu Eli dan teman-teman lainnya. Dan kemudian kami mendapatkan support dari Basnas Basis DKI Jakarta. Tadi telah disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pak Maruli, angka bantuannya di secara keseluruhan kalau dijumlahkan berjumlah 5.853.728.500 miliar rupiah.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi DKI Jakarta, Maruli Tuasijabat mengatakan seluruh bantuan akan didistribusikan melalui jalur udara di Bandara Halim Perdana Kusuma dan jalur laut melalui Pelabuhan Angkatan Laut di Jakarta Utara.
5: Pada sore hari ini, seluruh kendaraan yang akan mengangkut bantuan akan bergerak menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Seluruh bantuan akan didistribusikan ke Nusa Tenggara Timur melalui dua jalur, yakni jalur udara di Bandara Halim Perdana Kusuma dan jalur laut di Pangkalan TNI AL di Pelabuhan Komando Armada 1 di Jakarta Utara.
4: Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, korban meninggal akibat gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 mengalami penambahan, di mana hingga Kamis sore ini, BNPB menyebut ada 75 orang meninggal dunia. Selain itu, BNPB menyebut saat ini sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT dan tercatat sebanyak 36.163 unit rumah mengalami kerusakan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendorong perluasan cakupan operasional PT Transportasi Jakarta atau Transportasi. Ke wilayah Kepulauan Seribu.

0: Bu, berikut Rizky Basuki melaporkan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendorong perluasan cakupan operasional PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta agar tidak sebatas mengelola transportasi darat, melainkan juga moda transportasi laut dan udara menuju kawasan Kepulauan Seribu. Langkah itu dinilai penting untuk mengatasi kendala aksesibilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keandalan layanan darurat medis bagi warga Kepulauan Seribu. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menyoroti keberadaan aset bandara di Kepulauan Seribu yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dan cenderung terabaikan. Padahal, jalur udara menawarkan keunggulan efisiensi waktu tempuh yang signifikan dibanding moda penyeberangan laut. Demikian disampaikan Abdul Aziz kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
2: Tapi menjadi catatan kami, ya, mengapa hanya diajukan untuk transportasi air, ya. Sedangkan di Kepulauan Seribu itu ada bandara yang sudah terabaikan, ya. Bandara ini penting karena mengingat waktu tempuh yang lebih cepat dan fasilitasnya sudah ada tidak dimanfaatkan. Kami berharap dari TransJakarta ini berbicara kembali kepada Pak Gubernur, ya, agar jangan hanya transportasi laut, tapi juga diberikan juga wewenang untuk mengelola transportasi udara, ya.
1: Lebih lanjut, Abdul Aziz menyatakan, fasilitas konektivitas udara dinilai menjadi kebutuhan utama, termasuk pada situasi darurat seperti evakuasi medis warga yang sakit dari Kepulauan Seribu yang selama ini harus tertahan menunggu jadwal kapal maupun terhambat cuaca ekstrim. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Dalam rangka mendorong perkembangan pelaku usaha dan UMKM, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta menggelar HIPI Jakarta IPO Forum 2026. Berikut Penta Maidita melaporkan.
3: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta menggelar HIPI Jakarta IPO Forum 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Agustus 2026. Dalam upaya mendorong pengembangan pelaku usaha dan UMKM di Jakarta, acara ini digelar dengan mengusung tema Naik Kelas Bersama Pasar Modal, Strategi Pengusaha Indonesia Membangun Bisnis Siap Go Public. Ketua Umum HIPI DKI Jakarta, Uci Hardiman, menegaskan bahwa HIPI tidak hanya hadir sebagai organisasi dan tempat berkumpulnya pengusaha. Ia memastikan bahwa HIPI berkomitmen untuk menjadi jembatan yang membawa anggotanya bertumbuh dari UMKM menjadi perusahaan besar, dari bisnis keluarga menjadi bisnis profesional, bahkan hingga menjadi perusahaan terbuka. Demikian disampaikan oleh Uci Hardiman dalam acara HIPI Jakarta IPO Forum 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Agustus 2026.
4: Karena ini tidak hanya soal bertahan, tapi soal tumbuh. Jadi di sini fungsinya kami sebagai organisasi, sebagai bridge, bagaimana bisa mendorong pengusaha-pengusaha HIPI tentunya atau masyarakat lainnya untuk bisa menjadi pengusaha naik kelas, jadi go to public, go public untuk IPO.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Mikhail Jaman, menjelaskan bahwa kegiatan HIPI Jakarta IPO Forum 2026 ini dirancang sebagai forum edukasi dan dialog bagi anggota HIPI untuk memperoleh pemahaman yang lebih praktis, strategis, dan taktis mengenai pasar modal, khususnya peluang serta tahapan yang perlu dilalui perusahaan untuk dapat melakukan go public atau IPO.
5: Acara ini kami rancang bukan hanya dalam bentuk pemaparan materi, tetapi juga melalui diskusi yang mempertemukan berbagai perspektif. Di kesempatan ini, kita akan mendengar pandangan dari narasumber Bursa Efek Indonesia, tokoh pengusaha nasional, perusahaan yang sudah melakukan IPO, perusahaan emiten, serta praktisi dan profesi penunjang pasar modal.
3: Mikhail pun berharap agar beragam perspektif tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih nyata kepada peserta mengenai perjalanan perusahaan menuju IPO hingga pengalaman setelah menjadi perusahaan terbuka. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Pemerintah akan terbitkan regulasi EPR atau tanggung jawab produsen kelola sampah produk yang dihasilkan. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
6: Pemerintah tengah menyiapkan aturan Extended Producer Responsibility atau EPR yang akan mengatur tanggung jawab produsen terhadap sampah yang dihasilkan dari produk mereka. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan aturan tersebut ditargetkan terbit pada akhir September tahun ini setelah melalui proses harmonisasi lintas kementerian. Saat ditemui di Gedung Sopo Marpingkir, Jakarta Timur, Jumhur mengatakan aturan EPR akan berlaku terhadap produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk impor.
7: Regulasi itu kita sebentar lagi akan kita terbitkan, apa yang kita sebut dengan EPR, Extended Producer Responsibility, tanggung jawab tambahan dari produser-produser yang menghasilkan sampah. Misalnya, ya kayak, Anda tahulah, banyak makanan kan yang ada plastiknya, termasuk import-import juga ada plastik. Itu harus dikenai tanggung jawab. Yang mengerjakan, mengolah siapa? Ya mereka sendiri. Kita cuma memberikan satu gagasan, Anda menghasilkan sampah, silakan Anda kelola sendiri sampahnya dengan regulasi yang kita buat.
6: Jumhur melanjutkan, aturan tersebut juga menargetkan pengelolaan sampah secara menyeluruh hingga mencapai kondisi tanpa sampah atau zero waste.
7: Jadi tentunya nanti akan ada tingkatan-tingkatan sampai bawah, sampai memulung bahkan. Ya, jadi duit yang terkumpul yang boleh jadi duit ini akan triliunan jumlahnya, itu akan dikelola oleh mereka dengan satu aturan tertentu dan menggaji orang, ya, memberi fasilitas dan kemudian memastikan zero sampah-sampah yang mereka hasilkan di, atau zero itu apa, nol apa, enggak, zero waste lah.
6: Kebijakan EPR sebenarnya bukan konsep baru dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, khususnya pasal 15 telah mengatur kewajiban produsen mengelola kemasan dan barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Pengelolaan kemasan tersebut mencakup penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang atau digunakan ulang. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum bagi penerapan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Distrik 8 Jakarta mendeklarasikan gerakan memilah sampah sebagai bagian dari tanggung jawab moral umat dalam menjaga lingkungan. Berikut Setio Agung melaporkan.
6: Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Distrik 8 Jakarta mendeklarasikan gerakan memilah sampah sebagai bagian dari tanggung jawab moral umat dalam menjaga lingkungan pada Kamis 20 Agustus di Gedung Sopo Marpingkir, Jakarta Timur. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta di lokasi, ratusan umat dan pimpinan HKBP mengikuti pembacaan deklarasi yang menegaskan komitmen untuk memilah sampah sebagai bagian dari tanggung jawab gereja. Kepada wartawan, Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan mengatakan deklarasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab institusi keagamaan untuk berjalan sejalan dengan upaya pemerintah dalam menangani persoalan sampah. Ia menjelaskan HKBP Distrik 8 Jakarta yang memiliki sekitar 200.000 hingga 500.000 warga terdaftar memiliki potensi besar sebagai garda terdepan dalam gerakan moral ini.
8: Sudah ada deklarasi komitmen bahwa keluarga-keluarga warga HKBP di sini akan memilah sampah sebagai bagian dari tanggung jawab gereja. Jadi persis seperti tadi Pak Menteri dan juga Pak Kadis, ya, habitus ini yang perlu ditekankan kepada seluruh pribadi-pribadi warga gereja dan warga masyarakat. Kalau kita membiasakan diri, ya, dari diri sendiri, nah itu dari keluarga kotak bersih. Kalau semua keluarga membersihkan halaman rumahnya, seluruh kota akan bersih.
6: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat turut hadir menyaksikan deklarasi tersebut dan mengapresiasi keterlibatan organisasi keagamaan dalam membangun kesadaran masyarakat. Menurutnya, gereja, masjid, pura, dan tempat ibadah lainnya memiliki posisi strategis untuk menanamkan kesadaran moral.
7: Nah, pilah sampah itu tentunya bagian dari utamanya kesadaran, karena itu tempat-tempat di mana bisa memberikan, membangun kesadaran seperti gereja dan masjid dan pura dan sebagainya yang bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat itu sangat baik sekali. Dia akan melaksanakan juga, jadi sebetulnya himbauan yang begitu kuat secara moral, religiusitas ini akan sangat baik untuk gerakan penanganan sampah di Indonesia. Saya rasa itu intinya.
6: Pemerintah mengakui tantangan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan moral, melainkan juga membutuhkan penguatan regulasi. Jumhur mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Extended Producer Responsibility yang akan menempatkan tanggung jawab pengelolaan sampah pada produsen yang menghasilkan produk dan kemasannya. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Masih dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI, Kelurahan Kedoya Utara Jakarta Barat memeriahkan perayaan dengan menggelar lomba pilah sampah yang diikuti oleh ibu-ibu. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Lomba memilah sampah mewarnai perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di bawah terik matahari, para peserta yang didominasi ibu rumah tangga dan kader PKK terlihat antusias mengikuti lomba memilah tumpukan sampah secara cepat dan tepat. Lurah Kedoya Utara, Febri Aryansyah, mengatakan lomba memilah sampah merupakan inovasi baru yang sengaja dihadirkan dalam perayaan HUT ke-81 RI tahun ini. Menurut Febri, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dan pemilahan sampah sejak dari rumah. Dalam perlombaan tersebut, penilaian tidak hanya berdasarkan kecepatan peserta maupun jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan. Ketepatan dalam memilah sampah berdasarkan jenisnya juga menjadi faktor penting dalam menentukan pemenang.
10: Kegiatan lomba pilah sampah ini baru tahun ini karena kita memang melaksanakan instruksi pimpinan Ingup nomor 5 tahun 2026. Maka dari itu kita melihat kesiapan dari masyarakat apakah sudah memahami isi dari Ingup tersebut terkait pilah sampah yang ada di wilayah khususnya Kelurahan Kedoya Utara.
11: Yang dinilai apa sih Pak dari lomba pilah sampah ini?
10: Yang dinilai ketepatannya yaitu sampah organik, B3, residu, dan anorganik. Dan yang kedua yang dinilai adalah selain ketepatannya, kebanyakan, siapa yang paling banyak.
9: Selain lomba memilah sampah, perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di halaman kantor Kelurahan Kedoya Utara juga dimeriahkan berbagai perlombaan unik. Di antaranya, lomba mengisi air ke dalam botol menggunakan corong kertas dengan mata peserta ditutup, serta lomba estafet memindahkan gelas plastik menggunakan tiupan balon. Suasana penuh tawa dan kegembiraan mewarnai perayaan HUT ke-81 RI di Kelurahan Kedoya Utara hingga seluruh rangkaian kegiatan telah berakhir. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, Wali Kota Serang Budi Rustandi memberikan bonus pribadi Rp81 juta kepada 54 paskibraka sebagai apresiasi, sekaligus mendukung kunjungan studi ke Akpol Semarang. Berikut Lucia Astari melaporkan.
12: Sebanyak 54 anggota Paskibraka Kota Serang mendapat apresiasi dari Wali Kota Serang Budi Rustandi setelah sukses menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Stadion Maulana Yusuf Ciceri. Dalam pertemuan tersebut, Budi Rustandi mengetahui para anggota Paskibraka berencana melaksanakan kunjungan studi ke Akademi Kepolisian Semarang dengan menggunakan uang saku pribadi. Budi Rustandi kemudian memberikan dana pribadi sebesar Rp81 juta. Dana tersebut digunakan untuk membiayai transportasi dan akomodasi 54 anggota Paskibraka selama kunjungan ke Akpol Semarang.
13: Jangan karena mereka rencananya mau patungan, saya nggak tega ya. Karena mereka sudah berjuang, melakukan tugas mulia, mengibarkan bendera merah putih. Masa saya tidak memikirkan mereka, itu saya zalim sebagai wali kota. Tentunya saya juga merasa bangga kepada mereka, dan itu apresiasi daripada saya kepada mereka, teman-teman atau adik-adik kita yang menjadi paskibra kemarin di acara HUT upacara kemerdekaan.
12: Kunjungan studi akan berlangsung selama 3 hari 4 malam. Kegiatan ini merupakan inisiatif para anggota Paskibraka untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan tentang pendidikan di sekolah kedinasan. Kepala Kesbangpol Kota Serang, Novriadi Eka Putra, mengatakan kunjungan ke Akpol diharapkan memberikan gambaran kepada para anggota Paskibraka yang berminat melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan maupun akademi kepolisian.
14: Mau ke Akpol, tapi kami biayanya adalah kami patungan, Pak, dengan honor kami yang sudah dapat.
12: Dengan bantuan dana pribadi dari Wali Kota Serang, 54 anggota Paskibraka Kota Serang dapat mengikuti kunjungan studi ke Semarang tanpa harus menggunakan uang saku pribadi. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Olahraga lari semakin diminati sekaligus membuka peluang lahirnya atlet Lebak. Informasi selengkapnya berikut disampaikan reporter Jaliyah Winarti dari Banten.
15: Olahraga lari semakin digemari masyarakat Kabupaten Lebak, khususnya kalangan generasi muda. Hal ini terlihat dari maraknya kegiatan lomba lari yang digelar di berbagai wilayah. Salah satunya Run 5K Bitung 2026 yang telah memasuki penyelenggaraan tahun keempat. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah, termasuk sejumlah wilayah di luar Banten. Sekretaris Panitia Run 5K Bitung 2026 Bayu Hadiana mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana promosi produk UMKM lokal.
16: Intinya ingin perputaran uang itu ada di Kabupaten Lebak. Karena kenapa? Karena upaya kita mengajak orang luar Lebak datang ke Lebak untuk berwisata dan juga berlari di Kabupaten Lebak.
15: Selain masyarakat umum, lomba juga diikuti pelajar usia 6 hingga 18 tahun. Salah satunya Rasya, pelajar salah satu SMP negeri di Lebak, yang mengaku telah mempersiapkan diri sebelum mengikuti perlombaan.
17: Persiapannya sendiri waktu ikut ini gimana?
18: Latihan aja di sama teman-teman, ngeliling-ngeliling alun-alun.
15: Antusiasme serupa terlihat dalam Cibadak Run 5K 2026 yang digelar pada Sabtu 15 Agustus lalu dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Lebih dari 900 peserta ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Peserta tidak hanya berasal dari Kecamatan Cibadak dan sejumlah wilayah di Lebak, tetapi juga dari berbagai daerah di Banten, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Camat Cibadak Endang Subrata mengapresiasi tingginya antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut.
19: Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan runners ya, dari bukan hanya dari Cibadak, ternyata bahkan dari luar Kabupaten Lebak, dari Rangkas Bitung dan sekitarnya. Dari luar Kabupaten Lebak itu, ibu peserta dari DKI juga ada, dari Bogor, dari Tangerang, Serang, Pandeglang, dari Bekasi, dari Depok. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih karena rekan-rekan para pelari ini juga ikut memeriahkan peringatan HUT RI di Kecamatan Cibadak.
15: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak, Oktavianto Arif Ahmad, mengatakan atletik merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Lebak.
20: Dari Lebak memang cabang atletik menjadi cabang yang kita unggulkan, baik di Pomda maupun di Porprov, karena seperti yang lalu-lalu kita memang bisa ikut bersaing dengan 3 kabupaten kota Tangerang ya, dan di Popda juga kemarin kita lumayan perolehan medali.
15: Dia menilai lomba lari bukan hanya tentang hadiah, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan menjadi sarana mencari bibit-bibit atlet untuk mewakili Lebak di berbagai ajang olahraga di luar daerah. Demikian Jaliyah Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Peduli korban gempa di NTT, Pemprov DKI kirim bantuan kemanusiaan 5,8 miliar rupiah. DPRD DKI Jakarta mendukung perluasan cakupan layanan PT Transjakarta ke wilayah Kepulauan Seribu. Itulah berita yang sudah kami doarkan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
1: Usi, aku mau nyerah aja deh, Bu.
2: Loh, kenapa, Bu?
1: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macam-macam, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
2: Shh, jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
1: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
2: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
1: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
2: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
1: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
2: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek.
1: Tapi jangan menyerah.
2: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya untuk Anda yang sepagi ini ya berbagi informasi tentunya update ya kondisi cuaca kami akan hadirkan di pagi ini. Untuk Anda yang juga mungkin akan bersiap-siap beraktivitas ya, silakan sambil berbagi informasi update di 0811 7972 7912 atau juga di telepon di 0213440696 3441499. Seperti apa untuk pagi hari ini, ada yang mungkin sambil nyari sarapan ya. Wah, di hari Jumat ini semangat-semangat untuk Anda yang tetap beraktivitas. Dan kalau mungkin ada yang sudah di perjalanan melihat beragam peristiwa, informasikan ya kepada kami tentunya di Jakarta pagi ini. Sekaligus sambil memantau juga kondisi, mungkin ada yang lagi di perjalanan melihat ada fasilitas publik, layanan publik yang ternyata bermasalah ya, ingin Anda sampaikan untuk di Halo RRI, silakan boleh nanti sertakan juga ya kalau mungkin ada video ataupun foto. Nah, silakan bisa Anda sampaikan tentunya ke Pro 1 RRI Jakarta. Namun kami akan memantau bagaimana kondisi perakiran cuaca hari ini selengkapnya bersama dengan perakirawan BMKG Pusat dengan Arief Daniel Rahman. Selamat pagi Arief.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya Arief, bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini?
1: Baik, berdasarkan tangkapan citra radar kami, untuk per saat ini untuk di wilayah Jabodetabek itu cerah hingga cerah berawan. Adapun untuk perakiran cuaca untuk pagi hari ini hingga esok dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan untuk pagi harinya, dan untuk siang hingga sore harinya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan secara lokal di wilayah Kabupaten Kota Bogor. Lalu untuk malam harinya secara umum juga masih cerah hingga cerah berawan dan potensi hujan secara lokal di wilayah Kabupaten Kota Bogor. Lalu untuk dini harinya cerah hingga cerah berawan.
0: Baik, untuk potensi pembentukan awan cumulonimbus terkait pengaruh untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Secara umum untuk di wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT secara umum cukup kondusif, tidak ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus. Adapun untuk di wilayah Sumatera, di sini ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di wilayah pesisir barat Sumatera, dan di wilayah Kalimantan ada potensi di wilayah utara dari Kalimantan. Lalu untuk di wilayah lainnya itu ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di wilayah utara Maluku.
0: Baik, ada peringatan dini untuk hari ini?
1: Secara umum untuk di wilayah Indonesia cukup kondusif, namun ada potensi hujan yang cukup signifikan yang mungkin bisa menjadi hujan sedang, khususnya untuk wilayah Sumatera, pesisir barat Sumatera, dan wilayah khususnya untuk di wilayah pesisir barat Sumatera.
0: Ya, dan silakan untuk himbauan terkait mengenai kondisi cuaca hari ini.
1: Baik, untuk teman-teman yang ingin mengupdate perakiran dini dan peringatan perakiran cuaca dan peringatan dini kami dapat mengakses website di cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, media sosial @info BMKG, serta call center 196.
0: Baik, terima kasih Arief atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Demikian informasi dari perakirawan BMKG Pusat Arief Daniel Rahman.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Don't come in from Christina Aguilera, where a girl wants. Selamat pagi buat yang pagi hari ini sambil menikmati sarapan paginya. Sambil kita update juga nih kondisi lalu lintas ya dari laman RTMC Polda Metro Jaya. Untuk yang pagi ini melintas di ruas yang melintas di ruas arteri ya, maupun juga di ruas tol, silakan boleh berbagi informasi update di seputaran Anda. Memantau juga untuk di tol Jasa Marga di pagi hari ini pendengar, dicek juga ya saldo di tol Anda, pastikan terisi. Untuk informasi kami awali dari ruas tol pagi ini ya, Serpong Kunciran, dari Kunciran menuju Parigi Jelupang Serpong lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Untuk Cimanggis kilometer 17+200 menuju Cipayung kilometer 8+800 diberlakukan lajur kontraflow, harap tertib di antrian. Dan untuk di tol Jakarta Tangerang dari Karang Tengah kilometer 12 menuju Kunciran kilometer 13+500 padat, kepadatan volume lalu lintas. Tangerang kilometer 17 menuju Kunciran kilometer 14 padat. Kunciran kilometer 13 menuju Karang Tengah kilometer 11 padat ya. Dan selanjutnya tol dalam kota Cawang kilometer 1 menuju kilometer 2 arah Semanggi padat, kepadatan volume lalu lintas. Cengkareng arah Pluit Tomang Cawang dalam kondisi lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau melihat ada beragam peristiwa juga informasikan langsung ya di 0811 7972 7912. Setelah ini kita akan bergabung dengan Warta Berita Sentral, dan Anda juga tetap bisa update ya untuk kondisi lalu lintas yang ada di seputaran Anda. Informasikan kepada kami kalau melihat ada beragam peristiwa, tentunya untuk Jakarta pagi ini.